0: Babang informasi kesehatan bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis. Selama ini lebih dikenal sebagai tanaman hias yang mempercantik pekarangan rumah bekat warnanya yang mencolok. Namun di balik keindahan kelopaknya, bunga tropis ini ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Dalam pengobatan tradisional maupun penelitian modern, bagian kelopak bunga sepatu sering diolah menjadi teh herbal yang kaya akan kandungan nutrisi. Pakar kesehatan mengungkapkan bahwa bunga sepatu memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, khususnya senyawa fenolik dan flavonoid. Kandungan inilah yang berperan aktif dalam menangkal radikal bebas dan menjaga daya tahan tubuh. Dihimpun dari berbagai sumber medis terpercaya, ada beberapa manfaat utama bunga sepatu untuk kesehatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, membantu menurunkan tekanan darah, salah satu khasiat paling populer dari teh bunga sepatu. Kemudian menjaga keseimbangan kolesterol. Selain menstabilkan tekanan darah, kandungan zat aktif dalam bunga sepatu pun dinilai efektif membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan penangkal radikal bebas atau kaya antioksidan. Radikal bebas akibat polusi dan gaya hidup tidak sehat dapat memicu kerusakan sel dan berbagai penyakit kronis. Mendukung penurunan berat badan bagi kita yang sedang menjalani program diet, serta menjaga kesehatan organ hati. Dan cara aman untuk mengkonsumsi untuk mendapatkan manfaatnya, kita dapat mengeringkan kelopak bunga sepatu yang bebas dari pestisida, kemudian menyeduhnya dengan air panas seperti teh pada umumnya. Guna menambah kesegaran, kita bisa menambahkan sedikit madu, ada perasan jeruk lemon. Meski kaya manfaat, para ahli kesehatan tetap mengingatkan agar konsumsinya tidak dilakukan secara berlebihan. Bagi ibu hamil, menyusui, atau masyarakat yang sedang mengkonsumsi obat-obatan medis tertentu seperti obat pengencer darah dan penurun tekanan darah, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikannya sebagai konsumsi harian. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkap dia bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih ditemani saya lah Mbok Abang pastinya ya. Di jam 7 lebihnya 12 menit Mbok Abang, kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Cari Tahu kali ini kita mau bahas bukan sekedar media pemutar musik, CD dan vinil kini jadi barang koleksi. Nah. Apakah Bu Abang masih mengingat era-era kejayaan CD, DVD, piringan hitam? Nah, jadi di tengah kemudahan menikmati musik melalui layanan streaming, zaman-zaman sekarang semua udah bisa kita akses dari HP, CD dan piringan hitam atau vinil masih memiliki tempat tersendiri di kalangan penikmat musik. Bagi sebagian orang, keduanya bukan lagi sekedar media untuk memutar lagu, tetapi telah berkembang menjadi barang koleksi yang memiliki nilai tersendiri.

Berdasarkan informasi dari IDN Times, daya tarik CD dan vinil tidak hanya terletak pada isi albumnya, tetapi juga pada aspek visual dan nilai sentimental yang melekat. Desain sampul, buku lirik, hingga kemasan eksklusif membuat album fisik menjadi lebih istimewa bagi para penggemar. Selain itu, banyak kolektor mencari rilisan edisi terbatas yang diproduksi dalam jumlah sedikit. Semakin langka sebuah album fisik, semakin tinggi pula minat kolektor untuk memilikinya. Tidak sedikit CD pun atau vinyl yang nilainya meningkat seiring waktu karena sulit ditemukan di pasaran.

0: はいはいはい。
1: Menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya Lin.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, kita lanjutkan lagi ya tadi informasi atau cari tahu kita tentang bukan sekedar media pemutar musik, CD dan piringan hitam kini jadi barang koleksi. Nah, bagi pecinta musik, memiliki album fisik pun memberikan pengalaman yang berbeda dibanding mendengarkan lagu melalui platform digital. Mereka dapat menikmati detail desain, membaca informasi mengenai proses produksi lagu, hingga merasakan kedekatan dengan karya musik favorit. Nah, untuk komunitas kolektor CD dan vinil atau piringan hitam pun terus berkembang. Berbagai pameran, bursa koleksi, hingga forum penggemar menjadi wadah untuk berbagi informasi, bertukar koleksi, dan memperluas jaringan sesama pecinta musik. Meski musik digital menawarkan kemudahan akses, keberadaan CD dan piringan hitam menunjukkan bahwa format fisik masih memiliki nilai yang tidak tergantikan. Bagi banyak orang, mengoleksi album bukan hanya tentang menyimpan lagu, tetapi pun menjadi bentuk apresiasi terhadap karya seni dan perjalanan seorang musisi.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
0: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
0: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
0: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
0: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
0: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Itu dia sapu tangan merah. Nah, Bu Abang masih dicari tahu. Kita lanjut lagi tadi ya tentang koleksi antara CD kemudian juga piringan hitam. Nah, ada beberapa makna Bu Abang ya di balik mengoleksi CD, piringan hitam atau vinil dan DVD juga Bu Abang. Mengoleksi CD atau piringan hitam dan DVD bukan sekedar hobi mengumpulkan benda ya Bu Abang. Bagi banyak orang, koleksi tersebut memiliki makna yang lebih dalam, mulai dari nilai emosional hingga budaya. Nah, yang pertama adalah menghargai karya seni. Kolektor ingin memiliki karya musik atau film dalam bentuk fisik sebagai bentuk apresiasi kepada musisi, penyanyi, band, sutradara, dan seluruh tim kreatif. Memiliki album asli memberikan kepuasan yang berbeda dibanding hanya mendengarkan secara digital. Nostalgia masa lalu. CD, kaset, piringan hitam, dan DVD mengingatkan seseorang pada masa kecil, masa sekolah, atau kenangan bersama keluarga dan kawan. Setiap sampul album atau film seringkali membawa cerita tersendiri. Banyak pecinta musik menilai piringan hitam memiliki karakter suara yang hangat dan alami. Sementara CD menawarkan kualitas audio yang stabil, dan DVD dapat menyimpan film dengan kualitas gambar yang baik tanpa bergantung pada internet. Kemudian ada rasa bangga saat melihat rak koleksi yang tertata rapi. Sampul album, booklet, lirik lagu hingga tanda tangan artis menjadi bagian dari pengalaman yang tidak diperoleh melalui layanan streaming. Beberapa edisi terbatas, album langka atau piringan hitam produksi pertama dapat memiliki nilai jual yang terus meningkat. Karena itu, sebagian kolektor pun memandangnya sebagai aset koleksi. Kemudian identitas dan gaya hidup. Jenis musik atau film yang dikoleksi sering mencerminkan karakter pemiliknya. Koleksi tersebut menjadi identitas, hobi, sekaligus bahan berbagi cerita dengan sesama penggemar. Dan yang terakhir adalah melestarikan sejarah. Album musik dan film merupakan bagian dari perjalanan budaya. Dengan merawat koleksi fisik, seseorang turut menjaga jejak sejarah industri musik dan perfilman agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

Piringan hitam atau vinil identik dengan pengalaman mendengarkan musik secara lebih ritual dan klasik, serta memiliki nilai seni pada sampul albumnya. Nah, CD melambangkan era musik digital awal dengan kualitas suara yang jernih dan praktis, serta DVD menjadi simbol masa ketika menikmati film dilakukan melalui koleksi pribadi sebelum layanan streaming berkembang pesat. Nambo Abang, mengoleksi CD, piringan hitam, vinil, dan DVD mengajarkan bahwa sebuah karya seni layak dihargai, dirawat, dan diwariskan. Di tengah kemudahan menikmati konten secara digital, koleksi fisik menjadi pengingat bahwa musik dan film bukan hanya hiburan, tetapi pun bagian dari sejarah, kenangan, dan identitas budaya yang patut dijaga. Nambo Abang, apakah masih ada yang mengoleksi kaset, piringan hitam, CD, atau masih ada juga DVD yang sering diputar Mbok Abang di rumahnya masing-masing? Wah, ini menarik ya Mbok Abang. Kita bahas bersama-sama nanti di pendapat awak. Kalau Mbok Abang mau bergabung, langsung aja ya di jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.

Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Mengabang informasi Piala Dunia, tim nasional Argentina berhasil melaju ke babak final Piala Dunia 2026 secara dramatis setelah menumpangkan Inggris dengan skor 2-1. Pertandingan semifinal yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat ini menyajikan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Pada babak pertama, kedua tim bermain sangat taktis dan disiplin. Upaya serangan Argentina yang dimotori oleh sang kapten Lionel Messi serta perkakan dinamis Julian Alvarez kerap membentur kokohnya tembok pertahanan Inggris yang dikawal ketat oleh John Stones dan Mark Guehi. Sebaliknya, skuad tiga singa asuhan Thomas Tuchel juga kesulitan menembus pertahanan disiplin tim Tango. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Inggris berhasil unggul terlebih dahulu melalui aksi Anthony Gordon. Pemain sayap lincah tersebut sukses mengonversi peluang matang menjadi gol lewat sepakan terarah yang gagal diantisipasi oleh Emiliano Martinez. Gol ini sempat meruntuhkan moral Albiceleste dan memaksa pelatih Lionel Scaloni melakukan perubahan strategi di sisa waktu laga. Scaloni merespon ketertinggalan dengan memasukkan sejumlah tenaga baru di lini depan, termasuk Lautaro Martinez. Keputusan ini terbukti sangat krusial. Argentina meningkatkan intensitas serangan secara masif dan terus mengurung area pertahanan Inggris. Kerja keras Argentina baru membuahkan hasil pada menit ke-85. Gelandang andalan mereka Enzo Fernandez melepaskan tembakan spekulasi akurat yang meluncur deras ke sudut gawang Jordan Pickford, mengubah skor menjadi 1-1. Petaka bagi Inggris datang saat laga memasuki masa tambahan waktu babak kedua. Tepat pada menit ke-90+2, Lautaro Martinez membuktikan kapasitasnya sebagai predator kotak penalti, memanfaatkan umpan matang di area terlarang. Penyerang Inter Milan tersebut melepaskan sepakan keras yang merobek jala gawang Inggris, sekaligus membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Sisa waktu yang sangat sempit tidak mampu dimanfaatkan oleh skuad Inggris untuk menyamakan kedudukan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Skor tetap bertahan 2-1 untuk kemenangan skuad Albiceleste. Dengan hasil kemenangan dramatis ini, Argentina berhak melaju ke partai puncak Piala Dunia 2026 untuk menantang Spanyol yang sebelumnya sudah lebih dulu lolos setelah menyingkirkan Prancis. Sementara itu, Inggris harus puas mengubur impian juara mereka dan akan bertarung memperebutkan tempat ketiga. Itu dia informasi saat ini, Bu Abang. Langsung bisa berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna. melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak? Awak. Suara Budaya Kalimantan.

0: Masih bersama Mbok Iyo 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di jam 8 lebihnya 9 menit. Kita udah masuk dalam program Pendapat Awa. Yang baru aja bergabung, selamat bergabung Mbok Ibu, Mbok sampai lecok-lecok dan selamat bergabung Mbok Abang, selamat memonitor. Apa tema Mbok Iyo Pendapat Awak? Temanya koleksi CD, DVD, piringan hitam. Apakah ada kaset ke? Masih ada ke tak Mbok Abang atau udah lah Mbok Iyo? Karena dah lama tak tahu dah kemana-mana nyimpan. Langsung di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 5715 71. Pendapat Awak.
1: Awak Mbok Iyo.
0: Selamat pagi.
1: Pagi Mbok Iyo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Bang Wardi, dengan Kapua.
0: Awal nih Bang Anok nih gabung nih.
1: Oh iya, kok temanya menarik pasti saya awal Mbok Iyo.
0: Wih, mantap. Udah sarapan?
1: Udah, mungkin
0: sarapan. Bang Wardi ini biasa kalau bangun jam berapa sih Bang Wardi?
1: Saya. Saya bangun biasa jam 5.
0: Wih, awal lu.
1: Awal, apalagi musim bola ini Mbok Iyo, jam 3 saya bangun dah sebenarnya.
0: Musim apa?
1: Piala Dunia bola.
0: Wih. Ini kan bola. Anak nih, apa? Argentina masuk nih. Siapa Argentina yang dijagokan nih Argentina nih sama apa lawannya, lupa saya satunya.
1: Spanyol.
0: Spanyol.
1: Spanyol ya.
0: Apa anaknya nih? Jagoannya.
1: Jagoannya Argentina lah Mbok Iyo.
0: Sik. Lionel Messi ke nih.
1: Kok tahu.
0: Mantap. Ayolah kita alihkan lo dari Piala Dunia ya. Apa nih kalau Bang Wardi, kita kan lagi bahas tadi CD, DVD, kaset, piringan hitam. Dari Bang Wardi sendiri udah melewati masa-masa ini enggak?
1: Oh iya Mbok Iyo, udah alhamdulillah.
0: Ada ya melewati masa-masanya. Semuanya pernah dimiliki nah Mbok Wardi.
1: Kalau piringan hitam sih belum sih saya Mbok Iyo.
0: Kayaknya kita belum lah. Maksudnya udah dulu piringan hitam baru ada kita kali.
1: Oh iya.
0: Kali ya, enggak tahu enggak saya.
1: Oh iya.
0: Apa Mbok Wardi?
1: VCD, DVD. Yang zaman kaset pita tuh Mbok Iyo.
0: Iya betul.
1: Nami kaset pita.
0: Dulu apalah koleksi-koleksinya Bang Wardi yang paling banyak?
1: Dangdut Mbok Iyo.
0: Oh, tetap. Dangdut number one.
1: Dangdut number one Mbok Iyo.
0: Siapa tuh? Album-album siapa gitu yang dikoleksi Bang Wardi?
1: Oh, saya. Emang boleh sebut artis Mbok Iyo? Boleh gak?
0: Boleh lah. Cuma enggak pro dangdut kita nyebut artis kan?
1: Nanya dong.
0: Tak apalah, artisnya Yolanda, Tembo Iyo. Tak ada, tak ada saya lagu.
1: Tak ada. Boleh gak?
0: Siapa-siapa tu?
1: Rumah Irama.
0: Wih.
1: Ini gak nih? Kita Sugiarto, Mbok Iyo ya gak? Kita Sugiarto tu idolanya Mama Mbok Iyo.
0: Oh gitu.
1: Kok saya dengan bapak tu Rumah Irama.
0: Apa lagi?
1: Pernah waktu anak-anak tuh Mbok Iyo. Ria Enis dan Susan, ingat Mbok Iyo kan?
0: Iya, tahu saya.
1: Ini saya pernah koleksi juga.
0: Berarti dulu Bang Wardi ngapalkan lagu-lagu pun lewat dari kaset itu ya, kaset pita tuh ya.
1: Kaset, bebas lain ada juga kaset juga Mbok Iyo.
0: Sampai sekarang masih ada tak?
1: Oh, sekarang DVD-nya udah rusak, kasetnya entah kemana-mana dah.
0: Oh sih, karena kita nggak mikir, maksudnya tuh kayak disimpan tuh tuh apa gitu ya?
1: Ya memang disimpan tuh udah apa, sekarang udah ada HP dah.
0: Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir kayak sayang nggak ya dibuang?
1: Sayang itu, pengen tuh ada, pengen aja rasanya Mbok Iyo pengen beli itu ada.
0: Karena kita beli pakai duit kan. Jadi begitu sekarang tuh mikir, ngapalah kita buang dulu ya gitu, ngapalah tak simpan aja.
1: Ngapalah dibuang, tak ada dirawat banyak-banyak gitu Mbok Iyo. Kan nak bunyi kan salah.
0: Tapi kalau pop-pop gitu ada enggak lagu-lagu pop gitu?
1: Oh kalau pop ada kemarin pop lawas kayak Dewi Jul, ada Mbok Iyo.
0: Jadi banyak lah ya dari dangdut pop pun ada. Yang paling itu kalau misalnya nih, dia kan sekarang daerah digital gitu ya. Yang menurut Bang Wardi yang paling berkesan ya dari kaset, terus CD, DVD gitu. Yang paling maksudnya ketika Bang Wardi putar lagu itu zaman sekarang, Bang Wardi tuh ingat waktu zaman pasti pakai kaset, nah gitu.
1: Oh, yang sekarang nih.
0: Misalnya Bang Wardi putar nih sekarang di tahun sekarang, zaman sekarang, tapi itu lagu itu mengingatkan Bang Wardi tuh, aduh saya ada kasetnya ini lagu ya gitu misalnya.
1: Oh, ini yang sekarang nih Rumah Irama, Bu Yu.
0: Albumnya okay. Rumah Irama ya. Tapi itu sepanjang masa sih lagu Rumah Irama tuh.
1: Iya, Bu Yu, keturang legend of dangdut.
0: Betul. Mau era apapun dia pasti ada.
1: Pasti ada, Bu Yu.
0: Betul juga.
1: Enggak,
0: iyalah. Ada lagi dah Bang Wardi.
1: Mungkin nampak kami itu ya kali Mok Yo ya.
0: Oke deh.
1: Apa temunya Mok Yo? Mok Yo makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi, banyak koleksinya terutama dangdut. Karena Bang Wardi adalah dangdut lovers. Selanjutnya lagi boleh Mbak Abang nak bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Pro dangdut tuh kan pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, Bu Yo.
0: Selamat pagi.
2: Dengan Anista di Uka-Uka.
0: Uka-Uka. Apa kabar Uka?
2: Baik.
0: Apa kabar gak Kak Anista?
2: Baik ya.
0: Baik ya. Nah Kak Anista, tema kita nih bagaimana dengan koleksi-koleksi ya? Masih ada nak ngoleksi kaset, CD, DVD.
2: Jadi kalau kaset CD nih, Mbak Yo, itu nu berendam di rumah tuh, nggak bisa diambil lagi dah, malas nak mengutnya dah.
0: Karena kemarin nggak pasang tuh.
2: Aduh, kemarin tuh jadi tak bisa dipungut lagi dah. Udah ada satu ini, siapa ini? Satu bungkus kotak Indomie tuh.
0: Banyak.
2: Banyak dulu sih kalau sejadi tuh. Saya nak kasih apa aja lagu daerah-daerah nih ada semua. Lagu Dayak, Nana Pulang-Pulang boh ada.
0: Nana Pulang-Pulang.
2: Lagu apa lah daerah-daerah Banjar ke? Ada semua boh yo saya punya.
0: Alah sayang lah ya karena banjir.
2: Sayang lagu-lagu pop daerah-daerah nih ada semua saya. Lagu Bugis, lagu Mandura, ada semua saya bilang. Saya kan suka nyanyi DRI itu Pro 1 dulu boh yo.
0: Karaoke gitu ya.
2: Jadi karaoke, kalau malam minggu kadang-kadang diganti minggu tuh. Biasa minggu ini pop, dangdut. Kadang satu lagu-lagu daerah. Itu nih Mbak Yo.
0: Sayangnya.
2: Tapi sekarang enggak lagi.
0: Oh iyalah, kalau CD DVD ada. Koleksinya enggak?
2: Udah hilang, udah enggak ada lagi.
0: Oh, habislah semua ya. Kena air ya. Sedih. Saya membayangkan sedih lah. yang paling sering didengar atau yang paling berkesan buat Kak Anista dari semua koleksi lagu yang mana tuh?
2: Lagu kayaknya lagu tuh kalau lagu barat kurang lah ya. Tapi lagu pop daerah-daerah paling suka.
0: Dari mana tuh yang paling berkesan menurut Bang menurut Kak Anista?
2: Dari apa Bugis ya. Biasa sering minta putar dengan apa namanya Bang ini Bang Ibeng gitu. Depan dulu ada Bangau Boyu.
0: Apa tuh?
2: Bangau itu apa namanya yang pakai serombong itu. Saya udah punya merasa itu melihat itu.
0: Bangau?
2: Kaset hitam apa namanya
0: oh,
2: itu?
0: Oh, piringan hitam.
2: Piringan hitam. Itu saya udah merasa.
0: Saya belum. Cuma nengok ada bentuknya, alatnya pernah nengok ada, tapi kalau misalnya kita yang mutar itu enggak pernah dapat.
2: Ya, itulah. Saya tuh ada dulunya, tapi orang punya lah ya, saya lihat. Ya. Kalau ini apa namanya itu bisa piring besar, piring kecil itu Boyo. Ada kaset ini lagi Boyo.
0: Apa tuh?
2: Yang kita nyanyi karaoke yang pakai pita-pita itu.
0: Karaoke pakai pita-pita apa ya?
2: Yang pakai pita pakai apa tip kompo bisa gitu kan diputar
0: gitu kan. Kaset lah dia, kaset tip gitu ya.
2: Kaset yang ada jual biasa tuh kan. Sekarang ini kan udah CD.
0: Iya betul.
2: Nah, sebelum CD kan dia.
0: Iya betul.
2: Nah, sekarang apa sih ada CD ada, itu udah laku lagi dah.
0: Itulah perubahan zaman kan.
2: Jadi saya dulu banyak tau kaset itu. Ada tag-nya tuh pakai tulisan itu kecil-kecil.
0: Betul. Kita kan dulu ngapalkan lagu lewat dari lirik-lirik yang di anunya tuh kan, di sampul kaset itu kan. Iya
2: lagu
0: betul.
2: Lagu Selamat Malam. Ada semua itu sama alat tuh.
0: Berarti
2: Selamat Malam.
0: Asik. Berarti Kak Anista nih ngoleksi itu semua genre lah ya.
2: Iya, iya betul.
0: Mantap.
2: Cuma saya itu kalau lagu-lagu yang tertentu juga suka sih, cuma saya persiapkan lagu keroncong ada.
0: Mantap.
2: Ada semua tuh penawan solo keroncong mata bola. Namanya sepasang mata bola kan?
0: Iya ada sepasang mata bola tuh. Ingat saya.
2: Kok kasih-kasih ini lagu-lagu pop-pop yang lagu ada semua saya. Saya beli itu banyak gitu.
0: Sayang ya.
2: Pertama saya kena musibah puting beliung itu. Kantong yang kuning plastik ini dua kantong bayu kasih.
0: Aduh,
2: semua.
0: Aduh, sayangnya.
2: Lagu Rita, kodang saya suka semua lah pokoknya.
0: Iyalah, aduh sayang ya kalau enggak masih banyak sampai sekarang berarti kasetnya.
2: Itu udah habis dan enggak ada satu pun dan naruh nih.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Bikin puisi-puisi gitu kan itu dulu kan ada radio. Apa namanya Kenari MM tuh kita berpuisi gitu. Bacakan sendiri Pak Yu. Cuma lah nanti kalau mau ya ada kita bisa minta ya cara itu setiap masuk harus bacakan puisinya.
0: Iya mudah-mudahan ya ke depan ada kita.
2: Kisah-kisah dalam lagu itu puisi. Saya sering ikut tanya Batini tuh. Batini tuh berlawan dengan saya biasa. Ismail dongkat kalah deh udahlah.
0: Iyalah mudah-mudahan ke depan ada ya bakal seru tuh baca-baca puisi
2: itu ya,
0: tuh.
2: Ada dalam puisi. Kita minta lagu kisah dalam puisi gitu ya, kisah dalam lagu. Nanti satu orang satu bacakan puisi sendiri gitu ya. Nah, nanti kita minta lagunya, lagu apa yang ada di situ kita minta putarkan gitu. Jadi cukup dengan kisahnya kayak dulu.
0: Iyalah.
2: Kayak Mbak kan ada kemarin tuh, nostalgia kenang-kenangan tuh kan. Itu mantap tuh, saya dengar ya, saya langsung gak bisa gitu.
0: Iyalah.
2: Ada lagu, ada puisinya.
0: Oke lah, semoga lah ke depan nanti Kak Anista.
2: Iya, kalau ada bilang boleh tolong ya kalau ada kayak gitu.
0: Siap.
2: Udah bisa-bisa, iyalah, nungkung di inilah cara puisian kisah dalam lagu nostalgia gitu ya.
0: Iyalah, siap, mudah-mudahan bisa.
2: Kerja apa, masa lalu lah gitu. Oke nih Bayu.
0: Oke deh, sama-sama.
2: Moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam budaya.
0: Salam budaya.
2: Dapat jodoh yang baik ya.
0: Amin.
2: Selamat pagi.
0: Makasih Kak Anista di Jeruju. Di banyak koleksinya ternyata. Tapi sayang ya, nama takdir berkata lain. Jadi memang harus mengoleksi lagi mulai dari nol tuh memang sulit ya. Apalagi sekarang kayak kaset-kaset tuh susah didapatkannya Bu Abang. Oke deh, berikutnya nih terakhir kayaknya ya, karena kita mau siap-siap juga nanti ngander ya Bu Abang. Satu penelpon terakhir deh. Kalau gitu silakan pendapat awak.
3: Pendapat awak.
0: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Dengan Cek Ceri. Alias Cek Nur, ceria sepanjang hari.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
3: Macam mana? Nyapu-nyapu tahan lo. Tak ngomong lo.
0: Tak apa sambil nyapu ya. Cek Nur. Kita kan bahas nih tentang koleksi-koleksi nih, kaset, CD, DVD. Cek Nur apa nih yang punya nih?
3: Kalau Cek Nur yang masih tersisa satu-satu masih ini kaset.
0: Kaset anu nih, pita lu.
3: Kaset benar-benar. Soalnya kalau DVD tu kan dah benda anu pemutar dah rosak dah gitu kan. Jadi macam tip ni, ingat Cek Nur pakai dengar radio ni.
0: Masih ada.
3: Tapi tip itu dah rosak.
0: Sisa gitu. Radionya.
3: Jadi cuma radio. Kalau yang biasa-biasa dipakai dengan salonnya bisa.
0: Nah,
3: kalau kita nak nyanyi apa gini hari lete-lete ni, nyucokkan nak nyanyi karaoke bisa.
0: Cuman
3: tip dah rosak.
0: Walah, gitu. Tapi kaset masih ada.
3: Kasetnya banyak, alhamdulillah. Tak ada yang bajakan, semua asli.
0: Weh, itu baru mantap.
3: Benar. Yang cuman Cik No punya tu, yang lagu apa nama dangdut, cuman Rita Ike Nurjana, Uma pun yang yang apa nama ada Uma ya, tiga tu. Kalau yang kaset banyak ni, dulu ada gak dijual di Semudun tu sekotak Indomie tu. Apa nama kan dulu kan ada pasar-pasar pagi tu. Jadi adik sepupu tu minta jual kan gitu kan.
0: Gitu.
3: Upah duit pun tak ada sebegini hari. Sisa satu kotak lagi yang masih.
0: Oh alah, nak dijual gak tu?
3: Dulu kan tengok kan banyak dijual lah gitu kan. Tak ada rupa. Setelah sekarang tengok jadikan koleksi, bagus pula rupa
0: bagus
3: gitu kan.
0: Memang.
3: Tak ada berganjak. Jadi yang masih teringat Cik No ni, yang paling sayang gitu dengan lagu ni, maka Cik No suka minta lagu itu Paris. Lagu ini apa nama Irmi Kulit yang satu-satu yang paling hobi tu, kasih lagu kasih dengan pasrah. Itu suka tu karena ada kaset dia gitu kan. Lagu dari apa nama Krisa.
0: Popnya
3: Harpe.
0: Wih, mantap.
3: Pokok yang lagu Dol Sumbang itu ada tu. Masih ada. Yang apa tu, yang paling banyak tu Paris lah gitu kan. Apa nama Tri Utami. Pokok apa Atik Sebe. Itu yang mantap. Jadi maka Cik No suka minta lagu dari Paris, Sakura, itu Barcelona, itu lagu favorit Cik No.
0: Mantap. Berarti sampai sekarang tuh masih ada. Kalau di
3: masih,
0: kalau
3: masih.
0: Di
3: cuman tak bisa diputar karena rosak.
0: Iya, gitu. Anuknya. Tapi kalau tape-nya, kalau kasetnya diputar misalnya ke tape lain, masih bisa?
3: Bisa, cantik masih.
0: Masih bagus.
3: Soalnya kaset kan kaset asli,
0: iya
3: bukan bajakan.
0: Betul,
3: gitu.
0: Betul.
3: Disimpan mak sampul masih bagus.
0: Betul sih.
3: Apa lagu, kalau lagu mancanegara tu, itulah yang Cik No suka tu. Apa The Power of Love tu, lagu favorit Cik No tu.
0: Mantap. Macam mana lagunya The Power of Love tu?
3: Ngain salah nyanyi, nak nyanyi ni pagi-pagi.
0: Sikit.
3: Sikit tak ya?
0: Ayolah.
3: Dahlah, susah tak. Kita tak nak macam Wardi.
0: Asyik dia.
3: Kalau Cik No tak lagu tu sama anak tu kan, kalau di Pro 1 tu, kalau ada, kalau tak ada pun boleh buat lah lagu yang lain gitu kan
0: gitu.
3: Tapi lagu favorit Cik No tu kalau ada, itulah kalau dapat tu.
0: Yelah, pokoknya semuanya tu punya
3: hobi.
0: Kenangannya tersendiri lah buat Cik No ya.
3: Benar. Soalnya dulu sampai kata Mama Cik No tu baik pening kepala kasir tu, malah dia putar balik lagu itu terus.
0: Yelah, nama gak punya kenangan tersendiri
3: kan. Orang tua kan tak ada bosan, tak suka dengar lagu itu kan. Kalau kita putar lagu dangdut apa suka kan.
0: Ya, setuju, betul. Gak. Yelah.
3: Terima kasih lah ya.
0: Sama-sama.
3: Tadi nak numpang ngomong kan.
0: Tak apa-apa lah, cerita pagi-pagi kan.
3: Jadi terpaksa lah bergabung, gatal kat tangan dengan BFP.
0: Oke deh Cik Nur.
3: Itulah, makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Selamat beraktivitas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang terbaik lah buat Yolanda.
0: Amin.
3: Salam jamak muamua tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Dibungkus habis. Terima kasih. Selamat pagi. Salam budaya. Adil kata Lino, basa rumen kat surga, basingat kat jubatan.
0: Harus. Makasih Cik Nur, penelpon terakhir kita ya Bu Abang. Sebenarnya panjang masih waktunya. Cuman karena kita jam 9 nanti ada ngander, ada tamu yang mau gabung juga di studio kita. Kita mau siapkan dulu segala sesuatunya ya Bu Abang. Nanti di ngander boleh gak nih Bu Abang untuk bergabung ya, karena kita temanya adalah membangun ketahanan masyarakat dari radikalisme dan intoleransi. Nanti kita ngobrol bersama Ustadz Dr. Muhammad Lahir MPD ya. Beliau adalah Sekretaris Umum Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Kalbar. Jadi Bu Abang ada yang mau ditanyakan di moderasi beragama kita ngander pagi ini, langsung ya nanti di nomor WhatsApp dan telepon biasa kita seperti biasanya. Baiklah, ya Bu Abang, kita putar dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.

dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Lembo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan

tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Tidak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah abang informasi dari Kubu Raya, sekitar 115 petani dari Desa Seruat 2, Desa Seruat 3 dan Menggalang Buntung yang tergantung, tim maksud kami yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya mengadakan rapat akbar di Desa Seruat 2 dengan tema petani menuntut perbaikan harga dan perlindungan hasil pertanian Minggu 12 Juli 2026. Hal ini dikarenakan ketidakpastian harga-harga hasil pertanian sehingga petani mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain membahas tentang ketidakpastian harga hasil pertanian, sekaligus menyampaikan persoalan petani lainnya seperti pupuk yang mahal dan tidak mendapatkan subsidi, kesulitan membeli bibit karena harga yang mahal, hingga menyusun rencana bertemu dengan pemerintah kabupaten untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi petani. Nah, Buah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang. Bang.
3: Ya. Ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk. Lapar, bang.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, bang, makan tu ya.
4: Yeah. A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang ni?

0: bersama Mbok Yo dengan Der ya. Seperti janji saya tadi Mbok Abang di sebelum-sebelumnya bahwa ngander kita pagi ini saya tidak sendirian Mbok Abang. Kenapa begitu? Karena di studio sekarang udah hadir bersama kita Bapak Ustaz Dr. Muhammad Lahir MPD sekalian maksud kami ini selaku Sekum Al Jamiatul Wasliyah Provinsi Kalbar. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini tema kita membangun ketahanan masyarakat dari radikalisme dan intoleransi. Nah, Pak, ini pertama kali ini gabung dengan kita, Pak, di Perempat ya, atau udah sering?
1: Udah pertama.
0: Jadi kita salam kenal dulu ya. Nah, ini Pak, enak dipanggil apa nih, Pak? Bapak Lahir?
1: Pak Lahir.
0: Nah, Pak Lahir, luar biasa pagi ini. Sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, buat Mbok Abang semua yang nak bergabung bersama kita juga boleh nanti mau tanya langsung sama Pak Lahir ya di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Nah, Mbok Abang juga sekarang kita live streaming di YouTube-nya kita. Jadi langsung tengok aja Mbok Abang, tonton kita bersama-sama pagi ini karena menarik nih pembahasan kita Mbok Abang ya. Ngobrol soal radikalisme dan intoleransi. Karena kita tahu di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat ini kita adalah beragam ya Mbok Abang, beragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat, agama Mbok Abang, yang di mana menjaga ini sulit sebenarnya. Tergantung kita mau kerjasama atau enggak, betul lah Pak Akhir? Tapi memang pada hari ini, nah berhubung juga kita nih, saya kan non-muslim, nah Pak Lahir muslim. Jadi ini amat sangat penting nih Pak, kita duduk bersama ngobrol tentang radikalisme dan intoleransi ya. Nah, ngapa sih Pak, sebelum kita masuk ya ke yang lebih dalam lagi, kenapa radikalisme dan intoleransi atau tema kita pada hari ini nih penting nih Pak untuk kita bicarakan terus? Karena saya rasa isu-isu seperti ini terus ada nih Pak sepanjang waktu. Yeah. Nah, kenapa tema ini menurut Pak Lahir sendiri wajib untuk kita bahas gitu Pak?
1: Baik, terima kasih ya. Pada saya tadi belum hafal, belum kenal benar teman dengan kakak host kita.
0: Betul, nah. Kalau di Perempat tuh panggilan saya Mbok Yo, Pak.
1: Oh, Mbok Yo.
0: Tapi nama aslinya Yolanda.
1: Oh, Yolanda. Nah, baiklah, Mbok Yo. Selaku host kita pada pagi hari ini, pemirsa Perempat RRI yang kami hormati dan berbahagia, kita memandang penting bahwa memahami tentang multikultural, kemajemukan masyarakat kita khususnya di Kota Pontianak ini itu menjadi bagian hasanah keberagaman yang punya nilai terbesar bagi suatu bangsa, ya kan? Sehingga kita memahami dengan keberagaman itu bahwa hidup kita di dunia ini memang Tuhan menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk kita saling mengenal, ya kan, untuk saling bisa berkomunikasi, ya bisa bersilaturahmi kalau dalam istilah agamanya, ya bisa bekerja sama, ya kan? Karena manusia hidup ini tidak bisa berdiri sendiri, harus membutuhkan orang lain. Karena kita bahwa Tuhan menciptakan hidup di dunia ini untuk tadi kita bisa bekerja sama, membangun komunikasi, memenuhi hajat kebutuhan kita, kita membutuhkan teman, membutuhkan saudara. Oleh karena itu, ini yang perlu kita rawat. Kalau kita menganggap bahwa kita bisa mengerjakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita termasuk orang yang egois, gitu kan? Egois dalam artian kata menganggap serba bisa, sedangkan manusia punya keterbatasan. Oleh karena itulah ya, kita harus merawat, harus menjaga, mulai dari dalam keluarga kita sendiri secara internal, ya kan? Nah, kemudian di lingkungan kita masyarakat, kemudian lebih luas lagi tingkat RT, kelurahan, sampailah ke tingkat negara, bangsa dan negara ini. Sehingga harapan dari kita bersama bahwa keberagaman itu adalah merupakan suatu hasanah budaya, ya, sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta kita, harus kita syukuri dengan menjalankan hal-hal yang baik, ya, yang positif, sehingga kita hidup itu menjadi tenang dan merasa damai, gitu.
0: Nah, dalam pandangan umum sendiri, Pak, sebelum juga kita lebih jauh ya pembahasannya, pastinya Bu Abang yang lagi mendengarkan kita pada pagi hari ini juga ada yang udah tahu, ada yang belum tahu tentang apa sih, Pak, sebenarnya paham radikalisme sama intoleransi ini sendiri?
1: Iya. Ini selalu digaung-gaungkan tentang paham itu kan artinya pemikiran. Pemikiran seseorang ataupun sekelompok orang, ya, dalam konsep yang dipahami oleh mereka untuk melakukan suatu perubahan, ya, secara ekstrim. Nah, dia ingin, misalnya dia punya tujuan-tujuan yang telah, yang ingin dicapainya, tujuan-tujuan yang ingin dihasilkannya dari sebuah harapan-harapan sekelompok orang, ya, ini mereka untuk mencapai suatu tujuan itu, mereka bisa melakukan dengan cara kekerasan. Nah, yang disebut dengan radikal ini adalah ingin memaksakan suatu keinginan kepada orang lain atau sekelompok orang dengan cara yang tidak dibenarkan, sehingga dengan membuat suatu kekerasan, apakah bentuknya secara fisik ataupun non-fisik, itu kan. Yang kita pahami selama ini, kita pahami bahwa radikal itu yang kita lihat bahwa dengan kekerasan fisik, gitu kan, sehingga orang takut dan mengikuti apa yang diinginkannya. Tapi yang sifatnya non fisik juga ada, seperti pemaksaan kehendak dengan memberikan pemahaman-pemahaman tertentu supaya orang mengikuti apa yang ingin ya capai dalam suatu tujuan, nah gitu.
0: Ya, jadi memang radikalisme dan intoleransi itu menjadi satu kesatuan sebenarnya, ya, Pak.
1: Kemudian intoleransi itu memandang dari sisi sikap tidak menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Kita selalu menggarisbawahinya, perbedaan ini yang kita anggap hanya perbedaan agama, katakanlah Islam dengan yang non-Islam. Nah, kemudian padahal dalam konsep yang kita pahami dari intoleransi itu, di dalam satu agama saja bisa juga terjadi. Bisa terjadi karena tidak menghargai adanya perbedaan dalam pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran dalam sifatnya, konteksnya pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, itu bisa menjadikan suatu sikap yang menunjukkan intoleransi. Jadi kalau kita tadi memandangnya selalu yang didengung-dengungkan bahwa antara Islam dengan yang non-Islam, katakanlah dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dalam hal-hal tertentu itu bersikap intoleransi, padahal di dalam komunitas-komunitas tertentu pun juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi yang perlu kita garis bawah ini tidak hanya memandang dengan adanya perbedaan agama, padahal secara kebangsaan kita sudah paham itu. Selama ini kita sudah diajarkan dengan adanya Pancasila, adanya Undang-Undang Dasar, kemudian adanya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, ya kan, sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini semuanya selalu digunakan. Bahkan saya garis bawahi sedikit, di dalam ajaran khususnya kami di ajaran agama Islam itu sangat mengedepankan tentang menghormati dan menghargai perbedaan itu, ya gitu kan. Sehingga Rasulullah itu mencontohkan dalam sosok sebagai pemimpin dunia, ya kan, dalam pelaksanaan perang, bagaimana beliau menghargai musuh yang sebelumnya tadi mengembargo dan seterusnya, sehingga membuat umat Islam itu menjadi terpuruk dan kemudian dengan semangat kembali hidup dan dapat memenangkan peperangan itu, ketika dia berkuasa dia tidak langsung mengatakan langsung habisi, langsung dibunuh atau langsung dihukum, tapi ada tingkatan-tingkatan perjanjian-perjanjian yang mengedepankan unsur kemanusiaan. Sehingga sebenarnya yang perlu kita pahami, tidak ada di dalam konsep beragama tidak menghormati agama orang lain, karena sesuai dengan petunjuk-petunjuk, kalau di dalam Islam itu kitab suci sudah menggarisbawahi begitu kan,
0: sudah jelas sekali
1: sudah hukumnya. Jelas hanya yang barangkali terjadi kalau kita lihat di apa, di keberadaan di suatu masyarakat, yaitu oknum-oknum yang tidak memahami nilai-nilai ajaran yang diberikan di dalam ajaran agama itu, sehingga mereka lebih mengedepankan nafsu amarahnya dalam kehidupan, sehingga konsep membenci dan sebagainya itu yang mereka lakukan demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
0: Nah, dan sayangnya adalah membawa agama ya Pak.
2: Ya.
0: Nah itu, dan juga berarti tidak hanya di lingkungan agama ya Pak sebenarnya intoleransi dan radikalisme. Ya, ya. Dalam sebuah adat istiadat dan suku,
1: ya,
0: apakah juga itu berlaku nih Pak, radikalisme dan intoleransi nih Pak? Ya.
1: Kalau kita pahami dalam konsep radikalisme ini ada ciri khas-ciri khas suatu masyarakat yang suku-suku tertentu dalam artian kata, yang mereka tadi melakukan tindakan-tindakan itu sebenarnya bukan tindakan atas nama suku, bukan tindakan atas nama agama, tapi memang tindakan atas nama pribadi.
0: Pribadi, ya. Cuman,
1: pribadi ya. Kemudian bertamengkan dengan suatu kesukuan, karena merasa membanggakan suku. Sebaliknya kemudian bertamengkan dengan agama karena membanggakan agama. Tetapi apabila dia meresapi nilai-nilai ajaran-ajaran agama yang kalau Islam bersumber Al-Quran dan hadis, serta sirah Rasul, sirah Nabi yang memberikan contoh dalam kehidupan, saya pikir itu akan terhindar, ya kan, terhindar dari pemahaman dalam mencapai suatu tujuan dengan melakukan tindakan radikalisme dan intoleransi.
0: Nah, tapi banyak juga nih Pak di masyarakat awam kita bahwa menyatakan bahwa sebenarnya radikalisme atau intoleransi itu adalah bagian daripada sikap tegas gitu ya Pak. Sikap tegas dengan bersikap radikal ini. Nah, bagaimana sih Pak cara membedakannya daripada kedua konsep ini ya Pak? Ya. Jadi ada yang memahamkan bahwa oh ini enggak nih, enggak radikal, tapi ini kita nih tegas gitu.
1: Ya. Kalau kita pahami satu ciri dari radikal melakukan satu ketegasan yang dimaksud itu bahwa kalau radikal ini tanpa memandang unsur kekerasan itu apakah bertentangan atau tidak dengan hukum. Nah, mengesampingkan itu, yang penting keinginan-keinginan yang mereka inginkan itu mereka lakukan gitu kan. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuannya tadi harus tercapai dengan cara sekaligus dengan kekerasan itu. Kemudian ketegasan kalau dalam konsep agama yang kita pahami bahwa melakukan segala suatu tindakan itu bukan didasari dengan kekerasan. Melakukan satu tindakan itu harus melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan aturan. Contoh katakanlah kita ini misalnya kita menolak suatu perbuatan yang dalam aturan agama, kemudian itu tidak dibenarkan, sehingga dalam penolakan itu ya kan pertama disampaikan dengan melalui lisan, kemudian setelah dengan lisan diberikan peringatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mm-hmm, bahwa ini tidak sesuai. Nah, kemudian dalam konsep kehidupan bermasyarakat ini mengganggu dan lain sebagainya, mm-hmm, sampaikan. Kemudian bagi yang merasakan dirinya tadi melakukan suatu hal yang dianggapnya menurut versinya masih benar, dia tetap mampu, maka kita naik kepada jalur yang berikutnya. Nah, nanti akan kita setingkat menghadirkan tokoh-tokoh, kemudian berdialog, bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian jika semua itu memang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, dan hasil musyawarah, biasanya barulah ada tindakan yang sifatnya dilakukan dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu pun bukan artinya main semaunya sendiri, dalam artian kata, tapi kan harus ada aturan-aturan yang ditempuh. Maka kita ini kan negara hukum. Dari negara hukum inilah harus melakukan suatu tadi tingkatan-tingkatannya. Kita pendekatan secara personal, menyampaikan secara lisan, kemudian kita bermusyawarah, menghadirkan tokoh-tokoh yang sifatnya mengajak untuk memberikan pandangan, supaya saling menghargai.
0: Baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, Pak Lahir, kita ada yang bertanya di WhatsApp kita. Nih, assalamualaikum Ustaz dan Pak Gimbo Yo, saya Suci di Ampera nih. Nih, beliau bertanya apa bentuk konkretnya, Pak, yang dilakukan pemuka agama dalam membina masyarakat agar terhindar dari perilaku intoleransi dan radikalisme. Makasih, Bu dan Ustaz, katanya. Nah, silakan Pak Lahir.
1: Tentu kita sebagai pemuka agama, pemuka masyarakat, dalam konsep membina masyarakat kita, khususnya para jamaah kita, kita harus mengawali bahwa hidup ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu mengatakan, ya yuhannasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qaba illa li ta'arafu inna kramakum innallahi askakum. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk li ta'arafu, untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal itulah manusia nanti akan menjalin suatu interaksi sosial. Kalau tidak ada bisa saling mengenal, konsep mengenal ini bukan hanya mengenal dalam sisi tahu namanya, tapi bisa mengenal secara lebih dekat. Katakanlah seorang kita tahu namanya, di mana alamatnya, kemudian apa latar belakang budayanya, agamanya, dan seterusnya, pendidikannya. Itu dalam konsep mengenal. Sehingga dengan mengenal itu berarti kita bisa memposisikan diri kita. Memposisikan diri kita ini, ya saya maknai bahwa toleransi itu seseorang tidak boleh memaksakan kehendak yang diinginkannya kepada orang lain. Contoh, kita sudah jelas beragama Islam. Kemudian kita punya sahabat, teman, orang yang bukan beragama Islam. Kita tidak bisa memaksakan dia untuk mengikuti apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Artinya memaksakan mereka untuk pindah agama dan sebagainya. Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga selama ini ada yang mengatakan bahwa Ustaz ketika ini memaksakan, tidak ada. Yang dipaksa itu adalah orang yang memang sudah berikrar dengan meyakini agamanya sebagai agama Islamnya itu, maka dia dipaksa untuk menjalankan aturan-aturan agamanya. Bukan orang yang di luar agama. Maksudnya di luar agama Islam tadi. Yang dipaksa itu ya pengikut, penganut, ya agama yang sudah diyakininya dengan level dia sudah berkalimat syahadat itu tadi, maka dia punya kewajiban menjalankan sholatnya, untuk kemudian mengeluarkan zakatnya, dia berpuasa, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Sikap yang mesti kita tanamkan adalah kita harus bersikap yang mudrat, ya, wasatiyah, artinya menjelaskan bahwa ajaran agama itu secara utuh, tidak secara parsial, tidak dipotong-potong. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai tokoh. Berarti yang tadi kita memahamkan kepada umat kita, kepada jamaah kita, yang dipaksa untuk menjalankan syariat agama itu adalah Anda yang sudah berkalimat syahadat. Itu pun masih ada hal-hal yang ditoleransi, menekankan nilai-nilai kasih sayang, rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai tokoh agama bukan menebar kebencian, tapi mengajak kepada rahmatan, bahwa manusia itu harus memberikan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk jemaahnya, untuk lingkungannya. Ya. Nah, maka ini selalu diajarkan oleh Islam. Kalau kita bertetangga kan bukan hanya Muslim semua. Ya. Nah, kita harus bisa menghormati, bisa menghargai. Nah, ketika kita mayoritas, sebaliknya kita berada di minoritas, mereka yang mayoritas, ya juga sama-sama gitu kan. Sama-sama kita ini menerapkan itu. Nah, boleh kita garis bawahi di mana Islam yang lebih mayoritas, insya Allah yang minoritas pasti akan aman gitu kan. Karena konsep yang ditanamkan itu keberagaman tadi bisa dihormati, bisa dihargai. Kemudian menghindari ceramah-ceramah kita yang berupa ujaran kebencian. Nah, kemudian menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, itu tugas tokoh kita. Nah, teladan ini artinya kita memberikan contoh sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mengajak bisa kita saling menghargai, kemudian bergotong royong bersama. Tidak ada ini, kalau kita lihat-lihat ya, alhamdulillah kita di Pontianak ini, kalau saat kita ada gotong royong 17-an Agustus, perayaan-perayaan ini, saling mensupport gitu kan, yang sifatnya nasional. Tapi kalau yang sifatnya keagamaan, tapi ada yang diterapkan di dalam ajaran agama kita, itu contoh pada saat hari raya kurban, itu kita membagikan daging kurban itu, kalau satu RT tidak dipilih itu, yang non muslim pun dikasih. Nah, karena itu memang pesan Nabi, bagikan ya, ketika Anda melaksanakan pemotongan kurban, ada hak-hak saudara-saudara kita yang bukan muslim pun untuk mendapatkan itu. Nah, sehingga Islam lebih pro terhadap kedamaian, toleransi, menghargai, memanusiakan manusia. Itulah sebenarnya Islam yang dipahami.
0: Nah, tapi kalau misalnya menurut pengamatan dari Pak Ustadz Lahir sendiri, seperti apa sih Pak yang personal atau pribadi orang-orang tuh yang sebenarnya bisa akhirnya dia tuh bisa masuk ke radikalisme atau intoleransi tuh? Karena kan ya kita tahu banyak model manusia dengan berbagai sifat dan sikap. Nah, dari pengamatan Pak Ustadz Lahir sendiri gimana?
1: Pertama, dari memang mereka dalam hal memahami tentang ajaran agama itu, kalau menurut dari pengamatan kita, secara parsial, hanya sebagian-sebagian, tidak secara utuh. Kemudian dengan pemahaman yang singkat itu, sehingga ada kelompok-kelompok yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang mereka juga mendapatkan ruang untuk berkolaborasi, bergabunglah bahasanya di sana, gitu kan. Nah, sehingga peran-peran ini memainkan posisi-posisi untuk itu, gitu kan. Kemudian salah tadi memahami konsep dalam beragama, sehingga dalam konteks kemanusiaan ada hal-hal yang mereka kesampingkan, gitu kan. Contoh, seorang memahami jika berjihad itu dengan cara membawa senjata, berperang dan seterusnya merupakan suatu jihad yang akan mendapatkan ganjaran nilai kebaikan, pahala, kemudian disediakan surga. Tapi kan belum tentu peristiwa-peristiwa yang dihadapi dengan kondisi kehidupan yang normal-normal saja, kemudian kita melakukan hal yang merusak seperti itu tadi, itu akan menyebabkan suatu kerugian yang besar karena ketidakpahaman. Nah, maka inilah kembali lagi tugas bagi kita sebagai tokoh agamanya, kemudian katakanlah para ustadznya, ya pemimpin di kelompok-kelompok pengajiannya, untuk memberikan pemahaman itu. Karena cara berpikir masyarakat yang bergabung di situ tidak bisa kita ukur menjadi suatu pemahaman yang sama. Maka penjelasan ini oleh ustadznya, oleh tokoh agamanya harus tuntas, tidak boleh parsial tadi, sehingga kita memberikan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan di masanya, tentang toleransi-toleransi tadi, dengan menjaga kemanusiaan Rasulullah sebagai pemimpin, nah, itu yang mesti harus dicontoh. Tapi kalau dalam konteks memerangi musuh dan sebagainya, manakala kalau memang kita sudah diperangi, manakala kita memang kita sudah dimusuhi. Nah, dalam konsep mempertahankan diri, itu Islam memang mengajarkan, baik secara pribadi ataupun secara kelompok.
0: Baik, jadi yang pastinya Bu Abang, bahwa memang kalau dari pengamatan Pak Ustadz tadi, ya namanya kita tidak bisa gak ya Pak nengok atau masing-masing melihat personal daripada orang-orang yang paham dengan radikal sama intoleransi ini. Cuman kadang tuh memang mereka tuh bersatu ya. Udah tadi baca setengah-setengah ya Pak, pemahamannya setengah-setengah, berkumpul lagi, makinlah dia jadi gitu ya. Jadi memang harus dihindari ya Bu Abang. Kok kira-kira ada yang meleset-meleset, lebih baik tanya kepada ahlinya, begitu, yang paham secara keseluruhan gitu. Nah, sekarang kita ke media sosial ya Pak. Karena kan sekarang segala sesuatunya memang apa ya, mudah sekali didapat informasi. Persekian detik pun kita mudah, apalagi urusan sama pembahasan agama, perbedaan agama, perbedaan suku, adat istiadat gitu, yang memicu emosi kadang nih Pak. Kita kan nengok setengah-setengah tadi ya Pak, informasi di media sosial, langsung tuh memicu namanya rasa kita yang kayak wah, kok bisa begini, kok bisa begitu itu Pak. Nah, macam mana nih Pak pengaruh media sosial dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kelompok-kelompok lain gitu Pak?
1: Kita memang selalu mengingatkan pada masyarakat dalam konteks tugas sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan termasuk dan kita harus banyak berliterasi lah gitu kan, bahwa kita tahu membenci ya suatu kaum ya kan dengan kejahatan-kejahatan tertentu, itu paling rendah kita menolak di dalam hati. Kemudian ada yang memang sengaja mengekspos, mempublish kemudian hal-hal yang bisa menimbulkan ujaran kebencian, ya kan, intoleransi dan sebagainya tadi itu, sehingga sosial media ini bagi kita yang beragama jangan sampai disalahgunakan dalam pemanfaatannya. Teknologi yang ada itu dua saja, ketika manusia membutuhkan dalam konsep yang positif maka dia akan menjadi positif. Kalau manusia membutuhkan arahnya ke negatif, maka dia akan menjadi negatif. Dalam konteks hubungan sosial manusia antara personal satu dengan yang lainnya, dalam kelompok ya kan, dalam grup dan seterusnya, ya mestinya kalau kita orang yang memahami tentang agama, ya kita tidak boleh menyebarkan suatu keburukan kepada orang lain. Karena barang siapa yang melakukan, katakanlah menyebarkan sesuatu keburukan saudaranya, kemudian dia akan dilihat oleh orang lain. Manakala kalau itu belum benar dan menjadi suatu fitnah, yang berdosa yang menyebarkan pertama dan seterusnya, itu akan menjadi kerugian buat kita. Maka kita pertama harus memahami dulu konteks ketika kita ingin memposting kembali, ya kan?
0: Betul.
1: Apakah ini hoax ataukah ini, kalaupun benar, maka kita dalam ajaran agama itu harus bertabayun, bertanya kepada yang bersangkutan. Katakanlah kita menduga si A melakukan perbuatan mesum dengan si B misalnya, bla bla bla bla, itu kemudian diposting, disebarkan menjadi katakanlah Ustaz A, Ustaz B dan seterusnya. Nah, kita tidak boleh dengan sengaja kemudian menyebarkan, ya kan? Karena itu akan berdampak pertama secara pribadi, yang kedua secara sosial. Kemudian katakan kalau misalnya dia tadi pemimpin kelompok tertentu, dia kan punya pengikut yang fanatisme pada pemimpinnya. Nah, itu kan bisa menimbulkan gesekan-gesekan ketika itu dipublish. Maka sebenarnya jelas kalau di dalam ajaran Islam itu bahwa barang siapa yang melindungi aib saudaranya, maka nanti di akhirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu akan melindungi aib kita. Kita harus pegang itu saja. Jadi jangan senang kita melihat kawan kita menderita ataupun apa. Jadi kita harus berpikirlah, ini kalau memang pun itu terjadi, hari yang menimpa musibah kepada dirinya, kita tidak tahu suatu ketika apakah kita akan bisa saja mendapati ya hal yang sama, ya kan, dalam hidup ini sebagai bentuk kisasnya. Kadang-kadang kalau tadi konteks kita mau larikan kehidupan kita beragama, maka kita harus refleksi diri gitu kan. Apakah kita ini dah lebih baik dari yang bersangkutan, ya kan, dan sebaliknya. Jadi kalaupun kita melihat, ya barangkali itulah menjadi itibar pembelajaran. Semoga itu kita minta kepada Allah Tuhan dihindarkan dari hal yang demikian.
0: Jangan jadi kompor dalam masalah orang ya Pak. Makin jadikan lagi gitu ya, makin sebar-sebarkan lagi.
1: Itu yang kita pahami, sehingga harus bijaklah kita bersosial media. Sebaiknya kita memposting hal-hal yang positif, yang menambah persaudaraan, pengetahuan, ya kan? Mungkin ada nasihat di sana, ya kan? Ya, saya pikir yang demikian.
0: Baik Pak Ustadz, nih ada lagi yang bergabung bersama kita di chat WhatsApp. Nih, assalamualaikum Ustadz dan host, saya Muhtar di Jungkat. Seperti apa tantangan yang dihadapi pemuka agama dalam penyelesaian masalah radikalisme dan intoleransi di Kalimantan Barat? Makasih Ustadz atas jawabannya, katanya. Belum, meskipun belum dijawab ya. Silakan Pak Ustadz.
1: Saya pikir tantangan semua apa yang kita lakukan tentu ada tantangannya. Tantangan kita sebagai tokoh agama menghadapi hal-hal yang bersifat radikalisme, pertama adalah kita harus membangun komunikasi untuk kita menyelesaikan itu. Membangun komunikasi ini dengan sikap kita bukan membusungkan dada. Artinya kita ya harus berani mengatakan, merendahkan diri, dalam artian kata tidak sesuatu yang kita sampaikan itu semuanya kita menjustifikasi kepada mereka yang katakanlah kita anggap tadi radikal. Tentu kan kita harus tahu dulu apa sumber-sumber permasalahannya, maka dialog itu penting, musyawarah itu penting, Kan tabayun itu penting. Maka kita harus dengan berani sebagai tokoh agama untuk berkomunikasi, mendatangi pada kelompok-kelompok yang kita anggap menurut versi kita mengatakan radikal. Belum tentu juga mereka sendiri mengatakan bahwa kami bukan perbuatan radikal, karena mereka tadi memahami dari pengertian radikal itu tidak hanya langsung ngajak berperang dan sebagainya, kan mungkin dengan menyampaikan apakah bentuknya ancaman-ancaman gitu kan, itu seperti itu. Jadi tantangan bagi kita sebagai tokoh agama artinya harus bisa menerima, ya kan, adanya pemahaman dan perbedaan pemahaman. Nah, jadi kita jangan merasa bahwa diri kita sebagai tokoh agama bahwa kita untuk meluruskan yang tadi berpemahaman radikal itu yang kita menganggap bahwa kita yang paling benar juga gitu kan. Nah, kita carilah titik temunya dengan kita berkomunikasi, ya kan, bermusyawarah, kemudian berdialog sehingga apa yang diharapkan itu bisa terdapat titik temu. Memang apapun kalau di dalam Islam itu penyelesaian masalah adalah dialog dan musyawarah. Insya Allah pasti akan selesai masalahnya.
0: Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya Pak Ustadz, kita break dulu sejenak. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Bu Abang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya dan Pak Ustadz Al-Akhir pada pagi hari ini.
2: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belanak. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ya baiklah Bu Abang, masih bersama Bu Yo di Ngander ya, masih bersama Bapak Ustadz Lahir juga bersama kita pagi ini Bu Abang ya. Dan kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya karena keterbatasan waktu kita juga abis ini masih ada kegiatan lain ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz nih karena beliau juga seorang dosen, jadi banyak jadwal ya Bu Abang ya. Nah, kita tadi udah ngobrolkan soal bagaimana media sosial berperan penting Bu Abang ya untuk kita dalam menyiarkan, men-share, membagi segala informasi baik itu positif dan negatif balik lagi kepada kita masing-masing ya Pak Ustadz ya. Yeah. Nah, karena membangun ketahanan juga ya, karena sesuai dengan tema kita pagi ini membangun ketahanan masyarakat dan dari radikalisme dan intoleransi, kita mau ngobrol sedikit dulu tentang apa sih Pak sebenarnya maksudnya dengan ketahanan masyarakat dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi nih?
1: Yeah. Mm-hmm. Yang dimaksud dengan ketahanan itu berarti kan kita bisa membentengi diri lah, iya. Ya, membentengi diri sederhananya seperti itu. Mm-mm. Dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak baik itu agama, mm-mm, dan hubungan kebangsaan kita, kemasyarakatan kita, tanah air kita. Nah, mesti ketahanan ini harus memang kita jaga, kita rawat, yeah, agar kita tidak langsung nanti terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang menjurus pada sifatnya membawa kepada keburukan, kejelekan, kekerasan, sehingga kita hari-hari jangan sampai berpikir membuat orang lain menjadi sakit dari kehidupannya. Nah, mesti kita harus berpikir bagaimana membuat orang yang berada di sekitar kita, dalam keluarga kita, ya kan, lingkungan kita, masyarakat di lingkungan kita, kita harus berpikir bagaimana menciptakan suasana yang harmoni, damai gitu kan, tenang, ya kan, artinya kita harmonis, ya, bisa tadi harmonis itu artinya kan bisa saling menghormati, menghargai. Kalau ada perbedaan ya konsep yang kita paham tadi, kita memang tidak dilahirkan dari rahim yang sama, kemudian tidak ditentukan dalam agama yang sama, ya kan, kemudian tidak bisa kita memaksakan harus berasalkan daerah yang sama, nah, ya kan, pasti terus warna kulit yang sama kan, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memahamkan bahwa kita satu tanah air yang sama.
0: Betul.
1: Bangsa yang sama, ya kan, negara yang sama, itu yang mesti harus kita pahamkan, daerah yang sama. Contoh, oh kita ini sama-sama orang Pontianak, walaupun dia lahir nih di daerah mana. Nah, kemudian, oh dia sama-sama orang Pontianak, kemudian sekolah di Pontianak, ya kan, walaupun dia agama berbeda, walaupun dia suku berbeda, itu mesti harus kita pahami sebuah hasanah, ya, bahwa Allah itu maha besar menciptakan makhluknya berpasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu. Oleh karena itu, peran dan usaha kita sebagai tokoh masyarakat, ya, untuk menyampaikan bahwa ajaran agama itu dalam kehidupan itu menjadi teladan membangun masyarakat yang damai, rukun, saling menghormati, kemudian tidak memaksakan kehendak sendiri, ya kan, itu mesti harus menjadi karakter bagi kita sebagai seorang pendakwah. Kalaulah kita pendakwah, kalau tadi kita tokoh masyarakat ataupun peran kita sebagai masyarakat biasa, ya kan, nah ini kadang-kadang ada yang memaksakan, yang menjadi kebiasaan-kebiasaannya berada di suatu wilayah, kemudian pindah ke wilayah yang lain, kebiasaan itu dipaksakan untuk berada di suatu tempat yang tadi bisa menimbulkan apa? Menimbulkan kesalahpahaman, gesekan-gesekan. Amesti ini kan harus dipahami oleh kita. Jangan kita tadi memaksakan sesuatu kepada orang lain, nah, sehingga ketika orang menyatakan pertentangan kita menganggap oh itu tidak toleransi. Nah, ini yang menjadi kacau gitu kalau menurut saya. Kemudian barangkali saya langsung ya Mbak Yo untuk menyimpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini, ya. Program Ngandir di RRI Pro 4 ini, suatu yang kita pembahasan kita tentang ketahanan, bagaimana kita membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi ini. Maka kita pertama, siapapun dia, apalagi kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, menanamkan pemahaman agama yang moderat, yang secara wasatiyah, artinya moderat itu tidak membelok ke sana kemari, tetapi harus berdasarkan aturan-aturan agama yang tidak dilanggar. Kemudian menjelaskan ajaran agama secara utuh, tidak parsial, menekankan nilai kasih sayang, rahmatan lil alamin, keadilan dan perdamaian, menghindari ceramah yang mengandung kebencian terhadap kelompok lain. Artinya ya itu tadi, kita harus pegang barang siapa janganlah suatu kaum menjelek-jelekkan kaum yang lain, ya kan.

0: memperkuat pendidikan agama di sektor agama masing-masing.
1: Ya.
0: Contoh ya, kalau kami di perguruan tinggi, khususnya kami di Universitas PGRI, saya sebagai dosen di sana, memang sesuai dengan aturan Kemenristek Dikti bahwa pelajaran agama kan diberikan kepada pemeluk agama yang ada di perguruan tinggi itu, ya Islam, dosen agama Islamnya, yang Kristen, dosen agama Kristennya. Kemudian di sana kita berkolaborasi dengan saling menghargai, menjalankan kehidupan beragama tanpa ada tekanan dan sebagainya terhadap. Jadi masing-masing sudah tahu dengan hak dan kewajiban. Nah, yang tadi perlu kita garis bawahi, ketegasan Islam itu bukan kepada orang yang di luar Islam, tetapi yang berada di dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu artinya yang orang yang beragama Islam, yang selalu didengung-dengungkan, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, berarti kan dia termasuklah orang yang berada di luar Islam. Artinya kan memang yang di luar Islam kan ajarannya bukan melaksanakan sholat. Nah, itu yang kadang dipelintir hal-hal yang seperti itu. Oh, ini dah intoleransi dan sebagainya. Bukan begitu. Jadi yang dipertegas itu adalah kepada penganut kita masing-masing. Ya, mungkin kalau yang agama lain, cara mereka memperkuat keyakinan terhadap ajaran agama juga memaksakan, ya kamu harus sebagai pemeluk agama ini, ya hari-hari yang memang ditentukan untuk beribadah, ya kamu harus datang ibadah, kan gitu. Jadi kan begitu. Jadi kalau kita masing-masing mengurus jemaah kita dengan pemahaman yang benar, dalam konsep menanamkan ajaran agamanya yang benar, saya pikir tidak ada yang disebut dengan intoleransi, karena mereka tahu, ya kan. Meningkatkan tadi berkaitan dengan sosial media. Nah, kita harus melek ya dengan literasi digital ini. Kan ada yang memang sengaja dibumbu-bumbu, dibuat-buat. Apalagi di zaman AI seperti sekarang.
1: Betul.
0: Ini. Ya, itu kita juga harus tahu. Kemudian peganglah konsep. Barang siapa menebarkan suatu keburukan kepada orang lain dan keburukan itu belum tentu benar, maka dia yang akan menanggungnya. Kita tidak mau nanggung hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita ini, kan?
1: Baik.
0: Terus membangun dialog dan kerjasama ini penting. Apapun persoalan, dialog itu menjadi bagian utama. Dengan kan kita sudah ada forum-forumnya FKUB, ya kan? Untuk menyelesaikan kalau ada permasalahan-permasalahan di internal ya yang sifatnya ini. Kemudian melakukan pendampingan kepada masyarakat. Maka kita kan kalau di dalam ini kan ada penyuluh, ya kan, penyuluh-penyuluh agama, kemudian ustad-ustad yang membuat kajian-kajian. Nah, jadi yang kajian-kajiannya itu memang mereka sudah terstruktur, membahas ada kitabnya, kemudian tidak berbicara itu tadi yang unsur-unsur yang menyebabkan ini, karena akan ini. Dan alhamdulillah di Pontianak tidak ada itu, gitu.
1: Betul.
0: Kan? Nah, itu tidak ada di Kalimantan Barat, tidak ada itu. Nah, kita bisa berdamping, mendepankan dakwah yang menyejukkan. Insyaallah, apalagi kalau dakwah-dakwah tertentu di kelompok-kelompok majlis taklim seperti di Al-Jawahir, itu Masya Allah masyarakatnya, jamaahnya luar biasa. Kemudian menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Kalau bercerita tentang mencintai tanah air, dalam konteks ajaran Islam itu termasuk dalam suatu pemahaman akidah dan juga ibadah yang besar. Cinta tanah air itu tadi menjaga kedamaian, terus menjaga kerusakan, kerusakan di muka bumi yang terjadi di laut dan di darat. Maka kalau ada yang merusak dengan penebangan liar, penggundulan hutan, penambangan liar dan sebagainya, itu sudah diajarkan di dalam Islam. Kita tidak boleh merusak hal-hal yang demikian. Itu menjadi suatu nilai ibadah itu kan. Kemudian apalagi kita mendorong untuk aktif menjadi menjaga keamanan dan kerukunan lingkungan, ya kan. Maka kesimpulan akhirnya, kita sebagai tokoh agama harus memiliki posisi strategis sebagai pendidik, pembimbing moral, dan pemersatu masyarakat, bukan

0: kita yang pemecah ya. Dengan mengedepankan ajaran agama yang moderat, memperkuat pendidikan keagamaan, membangun dialog, meningkatkan literasi digital, serta menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tokoh agama dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan intoleransi. Itulah yang peran-peran kita yang dapat kita lakukan sehingga itu menjadi nilai-nilai kebaikan semasa hidup kita di dunia ini. Saya pikir demikian Mbak Yo yang dapat kita sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa berdialog kembali.
1: Amin.
0: Dalam program Ngander
1: Pro
0: RRI 4 ini.
1: Betul sekali. Baiklah Bu Abang, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Ustadz Dr. Muhammad Lahir MPD selaku Sekum Al Jamiatul Wasliyah Provinsi Kalimantan Barat.
0: Saya juga Sekum MUI Kota Pontianak.
1: Baik, terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu Pak. Semoga sehat selalu dan lancar segala macam kegiatannya. Dan Bu Abang juga makasih yang tadi udah berpartisipasi bersama kita. Dan saya pun sekalian pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Bu Abang. Semuanya yang udah nemankan saya juga dari subuh tadi nih Pak. Sampai sekarang ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang semuanya di kesempatan berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: Intermezzo.
1: Ya, dan ikan apa yang paling enak?
2: Ikan kakap dimasak asam pedas.
1: Salah.
2: Yang betul?
1: Ikan yang dianterin.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Bang, cukur rambut bang.
1: Apa potong rambut kau macam gitu tuh? Bawahnya botak, atasnya berjambul, dah kayak tower ya.
0: Eh, kati akulah. Agi trend ni, ni namanya gaya moha. Daripada gaya kau, rambut melepet, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
1: Suka-suka akulah, ini gaya emo. Daripada gaya kau,
0: apa dia? Keren rambut akulah.
1: Mana ada? Kerenlah rambut aku. Ngajak kelahi ke apa?
0: Ayo, siapa takut?
2: Stop. Apa yang kita buat ni? Cuma pasal beda gaya rambut ya berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
0: Iya, betul juga. Yelah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
1: Tada, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
0: Tada, aku yang minta maaf.
1: Aku.
2: Aduh, hai bingalnya budak-budak nih.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Pulau Anyut adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyut dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyut karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Buang sini ya lah.
1: Oi, Din. Kenapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Kenapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu yang abang aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya-ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau fikirkan. Misalnya kau buang satu sampah. Aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang. Satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji, mulai hari ini aku tak nak buang sampah sembarangan lagi.
1: Ha, mantap. Ini

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu, kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak. Tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang, dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
2: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
2: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
3: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: My name is Budi, and I come from Pontianak. Can I help you?
1: Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur?
0: Please leave me alone. Don't disturb me.
1: Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temu ni kau tu di mana?
0: Diam kau, suka-suka akulah. Aku nak belajar. Kenapa kau sibuk benar ni?
1: Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha?
2: Ada apa ni?
1: Tak, Budi tak. Ngomong macam kumur, pakai ngegas lagi tu.
0: Apa ada? Kau tak yang mulai, ngacau aku.
2: Udah. Kita berbuat tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngacau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
0: Ha, dengar Tundi.
1: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
2: Dadah, baik sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
0: Yuklah.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan harmoni hubungan

0: Jaka, ngapa gelap nih?
1: Api padam, Beh Din.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Eh, kau nih, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah, apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Eh, Din, kau nih orang apa, Bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa, Gi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu.
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.
3: Mbok Abang di sini, Jak, ya. 94,3 MHz.

0: Empat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Loi, men kuliah tu we kau itu mau rapi makin kaya lo ya. Kau nyari tuyul ke apa?
2: Bebek sikit kau leman, jaga mulut kau.
1: Dari mana kau tuh teng lalu bisa kaya tuh?
2: Jualan goreng pisang. Emang kau malah main slot ya?
1: Hah? Pijimu jualan goreng pisang teng bisa kaya?
2: Bisa lah. Apa yang ditekuni bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
3: Betul.
4: Perempat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat

0: Lloré.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan.

asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Ya, tambahlah duit dapur ni tak cukup.
1: Yang benar gak kau ni, Mak? Segitu tak cukup?
0: Barang-barang ni dah naik semua.
1: Aduh, hai. Mana gajian lo naik, Agik? Bulan depan jak ya?
0: Ya, nanti jangan nak ngomel ya kalau ini itu kurang.
2: Oh no.
1: Hancur eh.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Wow, bagus ya bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
2: Iya.
1: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
2: Iya kak, bunda juga ikut tersepona.
1: Ala kali bunda, terpesona.
2: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
1: Betul bunda, yang kita tonton pertunjukan sekarang ini, penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya bunda.
2: Iya betul tuh kak, setahu bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen tapi bisa nyatu.
1: Ya kan?
2: Iya bunda. Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini.
3: Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan.
4: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Sembilan 4.3 MHz program Empat Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, saya Ibeng siang ini ngawankan Bu Abang sampai dengan sore nanti di edisi kita untuk siang hari ini. Dan saat ini kita sudah berada di menit ke-14 jam 11 waktu Indonesia Barat. Bu Abang, kita bersama di teras UMKM Bejajak Pro 4. Makasih ini untuk Bu Abang yang bersama Pro 4 di FM 94.3 MHz ataupun Bu Abang yang bersama kita di streaming rri.co.id, kemudian di aplikasi smartphone di RRI Digital. Bu Abang, siang hari ini saya tak seorang nih, saya ada kedatangan kawan di teras UMKM yang akan ikut berjajak melalui Pro 4 di siang hari ini. Kita coba sapa dulu nih, ada abang siapa nih Bang? Bentar Bang, mikrofon kita belum hidup nih Bang. Oke, Bang.
2: Abang Iqbal.
1: Abang Iqbal, selamat datang di Pro 4 nih Bang Iqbal. Ya. Oke. Jadi Bu Abang, kita bersama Bang Iqbal dari mana nih Bang?
2: Dari Kota Baru Bang.
1: Kota Baru, Kota Baru tang mana tuh?
2: Tang Baru, batas kota.
1: Oh, batas kota, oke. Kota Baru ada Kota Baru Ujung, ada Kota Baru.
2: Batas kota,
1: pokoknya
2: sebelum batas kota
1: Bang. Sebelum batas kota, oke. Bu Abang, jadi kita bersama Bang Iqbal. Bang Iqbal nih, kalau kita tengok sini owner dari apa namanya tuh es gembul. Betul nggak? Aneka betul, es gembul.
2: Aneka minuman.
1: Aneka minuman es gembul. Oke, Bu Abang, nanti kita coba tanya-tanya lebih jauh seperti apa es gembul nih. Ada es-es apa ya situ dijual ya. Nah, kita akan tanyakan langsung. Dan Bu Abang, makasih juga yang bersama kita di YouTube, channel YouTube Pro 4 ya. Selamat siang untuk semuanya. Mungkin Bang Kai yang nak pesan es gembul lewat YouTube pun boleh kali. Okey, Bu Abang, jadi kita bersama Bang Iqbal, ini owner es gembul yang domisilinya di Kota Baru. Bang, mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih kan, bila awal mula Abang buka usaha nih?
2: Buka usaha itu Bang, kurang lebih satu tahun, dapat satu tahun
1: lah. Satu tahun, itu memang langsung jual es gitu atau apa?
2: Tidak Bang, sebelumnya sih emang buka usaha konter Bang.
1: Oh, awalnya konter.
2: Konter Bang, habis buka usaha konter dapat 3 tahun. Rumah tuh bakar Bang, aduh
1: mah, rumah
2: kena bakar. musibah tidak ditebak Bang.
1: Betul, itulah yang apa namanya, tidak bisa kita elak-elakkan. Nasib namanya kan.
2: Tidak ada di kalender kamera.
1: Okay,
2: setelah itu saya beringin buka usaha minuman inilah Bang, dari nol hitungannya.
1: Nol. Ngapa buka minuman? Kan banyak yang lain nih. Makanan kuliner kan banyak jenis atau apa gitu kan.
2: Mungkin menurut kita yang bujang-bujang kayak gini lebih enak nih buka es lah Bang. Soal musim Pontianak nih panas belengkang.
1: Betul, memang Pontianak nih
2: emang seru-seru rupa
1: gimana. Betul. Gitu. Yang jenis-jenis minuman nih memang sangat-sangat di perlukan lah, karena cuaca gitu nih, siapa tak tahu. Panas bengkang. Ini tengah hari ini ada panas macam apa dah nih
2: Bang? Betul, malam ya masih panas Bang.
1: Panas ya malam, jadi mungkin Abang nengok potensi itu. Ini nampaknya bagus jual es nih.
2: Kita yang itu tujuannya Bang.
1: Oke, nah jadi Bang Iqbal kita nih jual es, apa tadi namanya Bang?
2: Minuman gembul.
1: Es gembul. Ngapa namanya gembul Bang?
2: Kata orang biar ikan gemoy kan udah lumrah.
1: Gemoy udah lumrah. Jadi gembul.
2: Jadi ya. Gembul itu.
1: Jadi Bu Abang kalau nak tengok macam mana Bang gembul, buka ya YouTube Pro 4 ya.
2: Okay.
1: Mungkin kita say hello loh di kamera kita tuh Bang. Mengapa namanya es gembul? Jadi Abang menyesuaikan dengan
2: faktor tubuh.
1: Faktor tubuh ya. Jadi walaupun badannya gembul tuh, sebenarnya itu bukan satu hal yang apa namanya ya, membatasi gerak untuk bisa memulai usaha.
2: Enggak, Bang. Malah lebih semangat Bang untuk usaha itu Bang.
1: Itu dia. Bang, lokasi kita di mana jualan itu?
2: Di Jalan Profesor M. Yamin Bang.
1: Profesor M. Yamin, tepi jalan atau
2: tepi
1: ada
2: jalan.
1: Atau ada
2: di samping DNA Laundry Bang. Pokok sebelum batas kota tuh mungkin kurang lebih 50 meter.
1: Ada lah. Rukonya atau ada
2: ruko,
1: kiosnya?
2: Depan ruko, Pak.
1: Oh, depan ruko. Ada rukonya depan ruko ya. Berarti nampak itu mungkin mereknya S Gembul gitu
2: nampak
1: ya.
2: Lah,
1: orang pun dapat sih nampak kan?
2: Pasti itu.
1: Oke. Nah, saya dibawakan kan. Jadi buat abang saya dibawakan juga nih oleh-oleh dari S Gembul nih abang Iqbal kita. Nah, ini salah satu mungkin macam-macam varian yang dijual nih,
2: Bang.
1: Iya,
2: Bang.
1: Ada apa-apa aja nih Bang? Yang
2: ya, kita sih diutamakan es jeruk peras.
1: Es jeruk peras.
2: Es teh.
1: Es teh.
2: Ya kalau sejenis coklat-coklat ada lah Bang.
1: Ada.
2: Maca juga ada.
1: Oh ada juga. Ya. Ya mungkin kan kita nih kan orang ini kan mau kadang udah panas tengah hari
2: tahu,
1: kan.
2: Tahu Bang.
1: Pengen nak cepat es teh, TS lah gitu mungkin yang paling
2: yang untuk daerah Pontianak Kota Baru dia paling banyak sih. Es teh Bang.
1: Es teh sama
2: yang lebih praktis. Nah,
1: apa betul lebih praktis. Sama ini juga mungkin es jeruk tu kan.
2: Jeruk baru baik boleh
1: Bang. Tadi matcha juga ada, coklat juga ya, ada. Anda cuba-cuba nama-nama mungkin es apa, es campur ke, es apa ke
2: kalau
1: situ.
2: Es campur Bang masih bujang Bang, belum ada kawan soal Bang.
1: Jadi mau abang nih ownernya nih masih bujang ya.
2: Itu yang susah Bang.
1: Masih bujang ting-ting. Jadi nampaknya perlu asisten, perlu kawan bukan cuma dalam dunia usaha tapi betul, juga dalam hidup
2: nih. Asyik Bang.
1: Oke, okay. Nanti yang kiki mau ano kontak-kontak ya kita bang kali ada yang minta nama WA apa kan?
2: Boleh,
1: mungkin nak mau bantu Bang Iqbal apa namanya di usahanya kan? Jadi kasir lah pokoknya,
2: bisa,
1: betul lah Bang?
2: Bisa diatur.
1: Bisa diatur tuh. Jadi kasir pokoknya ya. Okay lah, Bang. Pontianak nih kan banyak. Yang namanya minuman nih kalau kita tengok banyak nih Bang. Macam-macam jenis orang jualan tuh kan.
2: Betul Bang.
1: Ini persaingannya macam mana nih Bang? Kalau abang yang merasa ini lah sama setahun ini nih.
2: Ya kalau untuk persaingan sih aman-aman Bang.
1: Aman-aman ya iya.
2: Tapi yang gak masuk kotak, gak masuk akal itu kan masalah bahan-bahan baku Bang.
1: Bahan baku
2: nah, kayak plastik-plastik tuh Bang. Aduh merejat Bang.
1: Tinggi
2: Allah. Bang
1: tinggi bahan, ya. Jadi memang apa namanya tuh plastik, tapi sekarang katanya sudah turun lagi, ya plastik?
2: Masih belum, Bang.
1: Masih belum?
2: Masih separohnya, Bang.
1: Masih separoh, ya? Oke, nah jadi kendalanya itu mungkin bahan-bahan tadi, macam plastik
2: macam
1: itu
2: plastik, terutama.
1: Mahal. Ya, mau tak mau, nah, harga nak ikut naik nih?
2: Harga sih baru naik dapat satu bulanan, Bang.
1: Berapa nih, Bang? Harganya nih, kalau untuk...
2: ST itu masih... naik 1,000 ya Bang.
1: Berapa tuh?
2: Jadi 4,000 Bang.
1: 4,000. Oh standar lah 4,000 ya. Oke. Tapi persaingan tadi ini kan di misalnya Abang lah merasa di setiap hari Abang jualan nih pemasukan itu lancar lah sih Bang sebenarnya.
2: Tapi lebih lancaran yang sebelum gelas-gelas tuh naik Bang. Plastik-plastik
1: naik. Jadi efeknya yang benar-benar naik nih termasuk plastik nih sampailah ke pendapatan pun berkurang.
2: Pendapatan Bang. Agak kurang Bang.
1: Agak kurang ya. Tapi tak pernah patah semangat.
2: Tapi semangat terus Bang.
1: Pernah paling sikit satu hari itu berapa? Pernah enggak sampai sepi benar gitu? Ada masa-masa di mana kok sepi hari ini nih?
2: Kalau
1: gitu.
2: Pertama kali buka ya Bang.
1: Oh mungkin orang belum tahu kan. Orang lewat dulu, tak terpandang.
2: Tapi Bang. Setelah dapat satu tahun ya Alhamdulillah lah Bang.
1: Iya memang
2: proses sih, emang menikmatkan.
1: Betul Bang. Menikmati proses tuh yang luar biasanya.
2: Iya Bang, betul Bang.
1: Mungkin dari nunggu orang sepi mana orang beli, ada datang suka rasa hati kan.
2: Asli Bang. Nyala lagi Bang.
1: Oke. Nah jadi cuma kendalanya tadi itu apa namanya itu bahan-bahannya seperti plastik yang itu yang juga menyesuaikanlah dengan harga yang berkembang ya. Plastik naik mau tak mau pun harga ikut. Jadi buat abang yang heran kalau singgah tempat Bang Es Gembul Bang Iqbal ini harga naik 1,000 karena memang plastik mahal ya. Buat abang pun tahu semula plastik sekarang emang lagi naik mahal ya. Mungkin tak tahu tak Bang Iqbal mungkin dia nak berubah kali nanti kan bisa jadi tidak pakai plastik lagi pakai gelas mana tak tahu kan.
2: Boleh.
1: Pakai yang pakai gelas kaca kan. Okey. Nah ini yang kalau yang kalau ST memang ukurannya seperti ini ya.
2: ST jumbo Bang.
1: ST jumbo 4,000. Kalau ini apa nih tahu atau apa nih?
2: Kayak.
1: Udah. Ini coba dulu. Apa nih bang? Es tahu. Ada es tahu
2: tidak? Tidak ada es tahu
1: bang. Tidak ada?
2: Tidak ada. Ini mungkin untuk kelatus creamy kali.
1: Oh berarti ada. Jadi buat abang bukan cuma es teh atau es jeruk peras, tapi juga ada semacam-macam.
2: Iya bang.
1: Coklat. Jadi rasa-rasa untuk anak-anak muda tu ada.
2: Masuk lah bang untuk anak-anak muda. Anak-anak Gen Z tu.
1: Paling banyak nih kalangan manalah yang singgah beli nih bang? Apa ke
2: mungkin jauh gak bang, betul bang?
1: Apa ke orang memang dekat-dekat situ, yang orang yang kerja atau budak-budak sekolah atau macam mana bang?
2: Budak sekolah pun ada bang. Terus budak asal mungkin tinggal di Jeruju ada bang. Semalam ketemu saya bang.
1: Ketemu ya. Sampai beli ke Kota Baru situ ya.
2: Itu saya tak tahu bang, cerita gimana bang.
1: Mungkin kebetulan lewat. Tidak kebetulan lewat, mungkin dia pernah merasa atau apa. Oh, kadang tu gini gak bang, saya mencontohkannya. Saya kadang biar jauh karena kita udah merasa nyaman di situ.
2: Betul bang.
1: Nah, baik dari pelayanannya, orangnya ya. Saya masih pergi yang jauh di situ. Walaupun yang dekatnya ada. Tapi dekatnya mungkin dia beda anaknya, beda. Kadang kan ada orang tu kita beli anak masam muka. Nah, itu yang mungkin kadang
2: tak boleh bang.
1: Tak ada lagi kita singgah sini nih.
2: Tahu.
1: Ya. Tak ada tu. Sebab saya tu pernah, tapi bukan makanan sih, toko barang gitu kan. Jadi saya biasa ke situ. Pada dekat harga pun tak jauh beda kan. Tapi saya masih tak mau pergi ke tempat yang 3 kali lebih jauh dari situ. Karena tadi tu, karena pelayanannya tadi tu, apa namanya tu, ketika kita datang acuh tak acuh atau gimana gitu. Jadi memang faktor apa namanya tu, orangnya tu memang sangat-sangat berpengaruh ya.
2: Oh bang, emang lebih utama sih untuk pelayan.
1: Pelayanan sih, servisnya kan.
2: Oh, kata orang tu servis utamanya. Buka pintu kata orang.
1: Itu dia. Jadi saya masih mau saya pergi yang jauh-jauh sana tu bang. Biar jauh saya bilang, tapi kita hati pun tenang lah.
2: Beda bang rasa.
1: Walaupun itu barang bukan makanan gitu kan. Okey. Ada rencana nak mungkin berkembang, ini kan dah setahun dah ni bang. Ada nak rencana nak membesarkan lagi, mungkin nambah makanan apa gitu
2: mungkin. Masih ada rencana sih bang.
1: Ada ya. Entah apa ke, entah keladi goreng, entah ubi goreng, entah sukun, entah apa kan banyak ya kan, bahan-bahan yang mungkin kan banyak nih kan, bahan terutama di tempat kita nih di Kalbar nih mungkin banyak pisang, banyak pisang itu kan bisa dikelola jadi apapun kan. Apakah lagi pisang nipah kayak kita nih kan itu terkenal sampai ke luar-luar daerah, kayak pisang goreng Pontianak itu kan udah terkenal nasional kan. Siapa tahu mungkin tahun abang nak nambah pisang crispy. Ada sih rencana ke sana nih bang?
2: Belum kerencana sih, baru rencana itu kan, baru mulai
1: ya. udah ancang-ancang ya.
2: Ancang-ancang sih ada bang, tapi nak jualan masih belum ada. Kembali ke faktor awal tadi tuh bang.
1: Jadi tolonglah. Kalau dia mau ngawankan abang nih boleh. Jadi bukan cuma ngawankan berusaha, ngawankan hidup pun boleh.
2: Itu yang pertama.
1: Itu yang pertama tu. Okey, jadi setahun ini omsetnya macam mana nih bang?
2: Omset ada lah.
1: Ya cukup, apakah cukup atau lebih atau macam mana nih?
2: Ada lebih sikit bang.
1: Ada lebih, ya alhamdulillah. Ya jadi mudah-mudahanlah makin berkembang dan itu tadi itu.
2: Amin.
1: Yang kedua tadi
2: terima
1: itu.
2: Kasih.
1: Apa namanya tuh, ada asisten. Amin ya, tenang ya, rezeki jodoh mau tuh pasti ada ya jalannya ya. Asal kita ya enggak diam-diam di rumah kan. Kalau masih berani lewat ketip mata masih boleh.
2: boleh bang.
1: Okey. Baik, kita juga bawa abang bang, kali yang nak bertanya mungkin bisa langsung ke line telepon di 0561571571 ataupun di WhatsApp 0811570003 ya. Nah mungkin nak barangkali ada yang nak bertanya seperti apa usaha, macam mana menjalaninya. Nah kemudian nih bang, apa yang pernah tak sih waktu jualan tu ada rasa lemah gitu bang, ada rasa apa kayak alah rasa nak dah lah Tak usah lagi jualan ini. Ada gak sih bang kadang gitu?
2: Tapi tak sampai segitu sih bang. Tapi ada ngomong seperti itu bang.
1: Ada ya. Tapi macam mana kita bisa melewati itu tuh bang?
2: Ya kita hanya menjalani tawakal aja
1: bang. Tawakal istiqomah. Istiqomah
2: yang utama ini bang.
1: Itu yang inti yang pertama. Sebab saya dulu pernah juga jualan-jualan gitu bang. Tapi waktu pada saat itu benar-benar sepi gitu kan. Mulai lemas. Udahlah. Ujungnya sampai situ ya.
2: Tapi kita akan usahakan bang. Lebih istiqomah dulu.
1: Sama sih dulu bang. Saya juga pernah merasakan itu di ya usia-usia baru selesai SMA kan pengen coba-coba nak usaha. Ya mungkin karena masih muda kali dulu kan. Masih labil, masih mungkin ya nak. Yang paling rasanya paling berat apalah nih bang, kalau dalam menjalankan usaha nih bang, selama yang abang rasakan lah di sepanjang abang memulai usaha, baik mungkin dari konter awalnya kemudian berubah menjadi buka usaha es minumannya.
2: Kalau konter sih cuman harga yang agak melambung bang.
1: Harga modalnya.
2: Harga modal.
1: Ya.
2: Jadi terus kan terus kita terus di daerah Kota Baru tuh mau yang murah yang praktis bang.
1: Mau yang murah praktis. Oh jadi pembeli-pembeli itu ada tipe-tipe.
2: Itu yang bisa dicari bang.
1: Jadi orang tuh memang betul sih. Sekarang ini kan zaman serba cepat, serba canggih. Orang tuh suka-suka yang instan, yang cepat, yang mudah, yang praktis gitu kan. Okay, ya. Baiklah. Jadi ini kan minumannya macam-macam. Kemudian ya, harganya sama semua kan nih bang?
2: Kalau rasa tuh bang, kayak coklat, itu 5.000 ya bang?
1: Oh 5.000 ya, kayak coklat. Sebenarnya sih menurut saya ini, kadang-kadang ada yang jual di tempat yang wah mewah gitu kan, agak-agak mewah. Kadang ada yang jual di emperan, bendanya sama gitu. Rasanya pun sama. Cuma kan, tapi harganya bisa berbeda. Ya itu tadi, mungkin karena pengemasannya ataupun karena tempatnya.
2: Iya bang.
1: Pengen gak bang punya tempat yang kayak punya ada warkop, kayak coffee shop gitu?
2: Ada sih rencana buka warkop bang.
1: Ada ya? Ngapa baunya? Apa tak langsung gas ya bang?
2: Belum ada suntikan dana.
1: Suntikan dana. Tapi abang ada gak sih gabung di apa namanya komunitas UMKM gitu
2: kan? Masih itu kan ada keinginan sih bang.
1: Sebab kan kalau ada gabung di komunitas-komunitas gitu kan, kan biasanya ada pembinaannya. Terus kadang ada lebih mudah lah untuk mendapatkan core lah pertama tadi itu kan, untuk memulai usaha. Itu kan kadang lebih ada jalannya lah gitu kan. Nah ada kan channel mungkin barangkali
2: ada sih bang,
1: harapannya ke pemerintah gitu kan. Siapa tahu kan bisa lebih jauh berkembang ya. Okay, nampak saya pengen coba ni. Bukan
2: boleh,
1: apa bang. Saya berjalan cukup jauh tadi ni bang, dari Sungai Rengas ke sini ni bang.
2: Jauh ya.
1: Memang awas rasa leher ni, pengen sih rasa, tapi bentar lagi lah ya. Abang pun sambil bang, mungkin nak minum ya. Okay, jadi buat abang Bang Iqbal ini awalnya usaha konter, cuma karena musibah kebakaran sehingga berubahlah sekarang beralih ke usaha kuliner yaitu minuman ya. Nah tadi ini kan abang punya rencana makanan. Sebenarnya kalau makanan ini kan banyak nih bang ya, yang mungkin bisa kita sandingkan, yang cocok lah nih misalnya.
2: Kalau
1: yang cocok dengan minuman, mungkin entah stik ubi ke yang digoreng atau apa, kasih sambal colek-colek kan, saya rasa itu mantap tuh bang.
2: Boleh sih bang. Boleh dicoba.
1: Boleh tapi dicoba kan.
2: Untuk anak-anak gadget nih lebih utama macam ke angkringan
1: bang. Oh ya, angkringan
2: kayak sosis kan bisa bang.
1: Sosis sih mudah sekali.
2: Mudah
1: kan.
2: Itu bang.
1: Karena benda udah jadi, kita mungkin tinggal goreng atau tinggal bakar gitu. Tapi abang udah punya keahlian belum kira-kira nih? Maksudnya udah belajar atau memang udah sebenarnya udah tahu macam mana cara membuatnya? Buat itu udah ada, mungkin belum nak mulai nih bang kali.
2: Belum nak mulai ya bang.
1: Belum nak mulai. Tapi semua ilmunya udah paham lah ya. Nah itu dibawa abang. Jadi memang terkadang mau usaha itu kan modal lah tadi kan yang jadi
2: suntikan
1: dana, atau mungkin ada yang nak coba jadi investor mungkin boleh. Baiklah, kita coba buka line telepon. Bang, kali ada yang nanya, nanya. Okay, kita coba terima dulu. Halo.
3: Halo, selamat pagi,
1: Bebe. Halo, selamat pagi.
3: Apa cerita di pagi hari ni, Bang Ibeng?
1: Ah, dah siang dah kita ni, kawan. Nak tengah hari dah. Cerita ini
3: kita hampir mau Johor
1: dah. Kita bersama Bang Iqbal ni. Bang Iqbal ni kan usaha jual-jualan es, macam-macam ada.
3: Bang
1: es.
3: Iqbal.
1: Ada yang nak tanya, mungkin ada rencana.
3: Mana beliau tu jualan tu, Bang Iqbal?
1: Kota Baru.
3: Oh, Kota Baru.
1: Mungkin Bang Kai nak join-join kali, mana tak tahu kan.
3: Oh, iyalah, samalah profesi kita.
1: Oh, sama. Samanya bagian mananya yang sama tu?
3: Apa, Bang Ibeng?
1: Samanya sama-sama usaha kuliner es juga, minuman juga, atau seperti apa?
3: Iya, betul, Bang Ibeng. Betul.
1: Tang mana?
3: Sini di Parit Masigi, Bang Ibeng.
1: Parit Masigi.
3: Imran Ahmad, Bang Ibeng.
1: Bang Imran Ahmad. Nah, jadi Bang Imran.
3: Yoi.
1: Nah, ini kan Bang Imran kan juga sama nih, profesinya sama. Berdagang, minuman juga. Nah, kalau Bang Imran sendiri di Parit Masigi macam mana nih usahanya nih?
3: Kalau untuk di daerah sini sih, untuk pembeli sih alhamdulillah.
1: Mm-hmm.
3: Tapi mungkin harga juga berbeda lah dari Bang Iqbal tadi itu ya. Kalau di sini rata-rata penjual TS jumbo itu 3.000, Bang Ibeng.
1: 3.000.
3: Nah, walaupun dengan keadaan sekarang ini, segala kantong plastik tu dah naik ya.
1: Naik.
3: Nah, kalau biasanya kita beli 5.000 kantong 11.23 itu. Nah, sekarang jadi 7.000.
1: Tapi macam mana caranya biar bisa tetap masuk untung tu caranya? Apakah dikurangi sikit atau seperti apa?
3: Kalau kita hitung-hitung sih alhamdulillah masih ada untung lah, Bang.
1: Yang penting tidak rugi gitu.
3: Di sini kan banyak bermacam-macam minuman, Bang. Ada es cendol. Ada es sari kacang.
1: Itu yang es.
3: Ada
1: apa Gi?
3: Apa Bang?
1: Es cendol, sari kacang, apa gitu?
3: Ada teh jumbo.
1: Teh jumbo tu ukuran berapa tu, Bang?
3: Ukuran berapa ya? Ukuran 18 kali ya. 18 atau 20 ya.
1: Saya tak tahu gak tu berapa ukuran.
3: Yang besar lah. Pokoknya jumbo tu ukuran besar lah, Bang Ibeng.
1: Okay.
3: Jadi kalau yang cendol, sari kacang, segala macam itu 6K, Bang Ibeng.
1: 6K.
3: Terus ada juga jualan yang lainnya seperti tela-tela. Ada jual es estrajo susu, kukubima susu,
1: pokoknya yang saset-saset tu ya.
3: Sosis.
1: Oh, ada lengkap.
3: Ada ya. Stik. Ada high.
1: Mungkin Bang Imran ada mungkin ada yang nak disampaikan untuk Bang Iqbal nih, mungkin Bang Galik.
3: Ya, yang penting di dalam suasana kita berjualan, terutama dengan ramah ketamahan kita, pembeli itu raja kan, Bang Ibeng?
1: Raja sindak kan?
3: Dan juga kita walaupun di hari kita berjualan, tetap mensyukuri berapapun rezeki yang kita dapat.
1: Berapapun ya nak?
2: Betul, Bang.
3: Itulah yang kita syukuri. Dengan itu je, Bang Ibeng.
1: Okey. Baiklah.
3: Jadi kalaupun kita berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, tetap kita mensyukuri, itulah rezeki dari Allah yang dilimpahkan kepada kita untuk penjual gitu.
1: Tapi kan memang pintu rezeki itu ada di dunia itu.
3: Harapan kita bersama. Yang penting harapan kita ni pada Allah sehat jalan.
1: Baik, amin ya rabbal alamin, sehatlah semua kita ya.
3: Untuk Bang Ipin juga mudah-mudahan untuk menjalankan aktivitas. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan selalu diberkahi rezeki yang lancar buat Bang Ibing.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat Bang Iqbal juga ya. Amin. Mudah-mudahan Bang Iqbal untuk menjalankan sehari-harinya diberi Allah sehat amin. Juga.
1: Doakan enggak ini ya, Bang Iqbal dapat asisten?
3: Oh iya ke?
1: Nah, beliau ini cari asisten selain asisten usaha.
3: Asisten. Berarti dia masih jomblo nih kali.
1: Itu dia.
3: Allah mah, hari gini masih jomblo Bang Iqbal.
1: Aduh. Oke lah.
3: Mudah-mudahan ketemu jodoh yang bagus lah Bang Iqbal ya.
1: Amin, rabbal alamin.
3: Biar dapat asisten untuk pendamping Bang Iqbal.
1: Bang Iqbal ini memang mana muda, memang bang
3: Iyalah. Kalau sempat-sempat yang jalan lah Parim Nasigi.
1: Siap. Oke. Baiklah, makasih Bang Iman. Yuk.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ternyata Bang Iman juga punya profesi yang sama, berdagang. Cuma beliau juga ada makanannya apa juga.
2: Lebih lengkap.
1: Bang, tunggu ya Bang Iqbal ini akan lebih lengkap juga nanti. Ini kan baru ancang-ancang, baru setahun, anak muda gitu emang ya.
2: Beda dengan yang udah matang, Pak.
1: Beda dengan yang udah matang, yang udah punya udah asisten, mungkin yang udah punya asisten. Kawannya masih seorang masih ya. Oke. Baiklah Bu Abang, lanjut lagi kita di Bejajak siang hari ini kita bersama Bang Iqbal. Jadi Bu Abang, untuk harga tentu punya variasi lah tadi itu kan. Macam ada yang jual 3.000, ada yang jual 4.000. Tapi juga kadang kan yang dijual lebih banyak
2: ya.
1: Cara mengakalinya, bukan mengakalkan orang maksudnya, tapi apa namanya itu, biar bisa tetap masuk kan. Kadang yang ini agak rendah, mungkin yang versi yang varian lain agak tinggi gitu.
2: Tapi enggak sih Bang, emang dari awal buka tuh ada versi juga, ada versi yang rendah, ada yang tinggi.
1: Oh, jadi Abang boleh, berarti boleh yang jumbo. Ini misalkan beli yang jumbo yang pesan
2: tuh,
1: kayak gini.
2: Yang jumbo harga tuh 4.000.
1: 4.000.
2: Kalau yang biasa 3.000.
1: Yang 3.000. Oh, yang 3.000 pun ada. Jadi mungkin kan kadang budak sekolah nih kan, kadang mungkin duitnya enggak seberapa sisa. Bang boleh enggak kata dia?
2: Anak sekolah Bang utama.
1: Boleh enggak beli 2.000 Bang kata dia. Boleh enggak tuh Bang?
2: Bisa Bang. Pasti dikasih.
1: Hitung-hitung
2: bagi-bagi rezeki.
1: Tinggal takaran ya seberapa 2.000
2: gitu. Aman kan. Bang,
1: masalah itu Bang. Kalau 2.000
2: kita pasrahkan aja Bang sama yang penguasa ya.
1: Itu bismillah, dia. Bismillah ya. Jadi kalau masalah harga jangan khawatir kata Bang Iqbal ya. Kalau anak-anak sekolah mungkin kadang kan duit sisa 3.000, sisa 2.000. Kalau masih nak beli boleh masih Bang boleh, ya. Boleh. Tapi tak ada lah macam yang jumbo yang besar ni.
2: Tak ada. Jumbo beda.
1: Beda ya. Sesuai lah ya. Sesuai takaran ya.
2: Sesuai adanya duit lah.
1: Bukan apa kalau tak gitu keparet gak lari ini nanti. Yang namanya usaha tadi ini kan ada modal, ada tenaga. Betul, yang kita keluarkan di situ. Ada effort yang luar biasa harus kita perlukan untuk bisa bertahan. Bang, apa yang membuat Abang begitu bersemangat nih Bang dalam menjalankan usaha Abang nih? Yang jadi semangat nih apa nih? Mungkin ada motivasi apa nih sehingga
2: yakin? Motivasi sih Bang, motivasi dari orang tua.
1: Orang tua.
2: Cari usaha lah. Buat usaha kan depan rumah ada tadi.
1: Bila lagi.
2: Kalau tak belajar dari awal tak bisa tadi. Udah kita bismillah kan buka tahun 2005 awal.
1: 2005 awal ya. Sampailah sekarang 2026. Tapi kalau minuman sih saya yakin karena Ah itu tadi semua orang pasti perlu minum kan.
2: Perlu minum bang.
1: Semua orang perlu minum. Kemudian apa kan lagi? Kalau memang
2: emang panas berdengkang.
1: Ah itu dia kondisi geografis kita ni. Panas waktu panas berdengkang ni kan kadang orang bercari sana sini.
2: Ah itu yang.
1: Tapi ada nyoba-nyoba nambah-nambah bang kalau es tebu apa?
2: Es tebu sih ada bang.
1: Oh ada.
2: Ada.
1: Oh ada kan.
2: Es tebu tu kalau pakai kantong 3,000.
1: Oh 3,000. Oh ada es tebu apa?
2: Estraja susu pun juga ada bang.
1: Oh ada, ya, yang saset-saset tu pun ada. Iya. Ya, jadi tinggal apa pesannya di
2: tinggal
1: situ.
2: Tinggal dibilang ya. Mau pesan apa aja.
1: Mm-hmm. Okey, jadi bila nak mulai rencana nama-nama gini bang?
2: Mungkin.
1: Apa ke nunggu ada dapat asisten atau?
2: Ya, tujuan utama sih gitulah bang.
1: Itu, asisten ya. Duduk dalam. Mungkin abang ni saking sibuknya sampai tak sempat nak cari sana sini ya. Gitu kali nampaknya nih bang ya.
2: Sempat sih, sempat tak sempat lah bang.
1: Oh, sempat tak sempat ya, tapi insya Allah ada insya Allah ya jodoh ada tuh.
2: Jalannya,
1: ada cak jalannya, yang penting yakin ya.
2: Betul bang. Nah,
1: sama lah dengan kita usaha abang di usaha kuliner tadi ini kan, minuman tadi ini kan. Nah jadi yakin ya tadi modalnya.
2: Modal yakin ya.
1: Modal yakin, semangat terus. Walaupun kadang mungkin ada masa-masa di mana kita tuh lemah ya. Rasanya, tapi nah bisa tetap semangat itu yang diutamakan
2: ya,
1: istiqomahnya tadi itu tetap
2: ya, ada jalan semua.
1: Karena gini bang, saya lah mungkin sebagai konsumen masyarakat ya, yang kadang kita tuh kan kita beli minuman sini ya, ujungnya kita tahu di situ tempat minuman kan, kita beli tahu-tahu kita pengen haus, tahu-tahu tiba-tiba tak buka. Dua hari kadang tak buka, hilang. Ujung abis itu, saya kan cari tempat lain kan?
2: Iya bang.
1: Nah, jadi kalau saya haus, saya tak lagi ke situ. Ujung ke tempat lain, kadang situ tutup.
2: Iya.
1: Nah, jadi memang kadang kalau tutup, buka, kadang buka, kadang tutup, itu memang sangat berpengaruh.
2: Berpengaruh bang, bang. Temannya bang. Walaupun orang pun pasti agak gimana.
1: Iya kan, kadang orang taunya situ ada. Tahu-tahu di tengah haus nak pergi nak beli ke situ, tahu-tahu tak pergi buka. Sampai alah tak buka kata dia.
2: Dalam cerita
1: lah. Lain cerita. Jadi hilang anaknya tadi itu kan. Ujung cari ke tempat lain.
2: Tapi kita usaha kan sih emang harus buka setiap hari bang.
1: Emang harus buka. Dari jam berapa sampai jam berapa bang?
2: Kalau pagi itu bang bukanya paling siang jam 10.
1: Jam 10.
2: Malam buka sampai subuh bang.
1: Oh malam buka sampai subuh.
2: Jam 3 subuh bang.
1: Oh sampai jam 3 subuh.
2: Soalnya kan anak-anak Gen Z itu kan tak dia tidur kok malam.
1: Oh betul. Apalagi kalau sekitaran kota baru itu jam 1, jam 2 itu memang masih ramai.
2: Masih ramai bang
1: posisinya. Betul. Oh jadi sampai malam abang
2: sampai
1: ya.
2: Sampai subuh bang itu.
1: Sampai subuh ya. Bila abang tidur ni?
2: Tidur lagi bang pagi ya.
1: Oh,
2: jam
1: 4, pagi.
2: Jam 5 tu.
1: Jam 4, jam 5 ya. Pokok habis itu, habis dah balik subuh tu berkemas apa dah selesai semua, barulah ya. Tapi kan belanjanya macam mana bang?
2: Belanja sore bang.
1: Sore ya. Tapi sore itu kan buka, kan terus buka, buka.
2: Sore terus buka bang.
1: Nah, maksudnya belanja barangnya ini macam mana? Itu apakah ada yang belanjakan atau
2: yang jaga es tu siang ada bang?
1: Ada yang jaga kan?
2: Ada. Biarkan istilahnya anak orang lah.
1: Oh, ada karyawan lah gitu kan. Okey.
2: Tapi kebetulan keluarga juga bang.
1: Oh ya betul lah. Siapa lagi yang bagus bang? Kalau ada keluarga ya lah kan.
2: Kata orang tu kan lebih utama kan keluarga.
1: Bang. Ah betul kan. Nah, jadi tidak jauh-jauh nyari kan. Okey. Nah, jadi buat abang, gitulah ya. Yang kalau kita usaha tadi ni kan pertama waktu. Mungkin waktu istirahatnya agak kurang.
2: Ya bang, itu biasa.
1: Itu sih udah biasa dah ya. Lain kalau cerita tidur terus, tak ada dapat apa-apa lah dia.
2: Tidurnya sakit-sakit bang. Mak bawa kerja ya.
1: Bawa kerja ya. Bang, jadi kalau ada yang mungkin barangkali investor sepulang tahu nak ngajak join, macam mana bang?
2: Bisa.
1: Bang. Bisa gini nih bro, kata dia. Aku ada modal sekian.
2: Bisa
1: buka usaha
2: lagi
1: nih.
2: Tinggal hitung gak lo bang, kalkulasinya dulu.
1: Kalkulasinya, asal betul baginya.
2: Baru kita prosesnya.
1: Jelas anaknya, ayo.
2: Anaknya udah jelas, baru kita proses bang.
1: Jadi, tapi kan ada ruko nih bang, apa gak sekalian buka uang kopi bang?
2: Udah pernah nyoba sih bang.
1: Udah pernah nyoba?
2: Sebelumnya bang.
1: Udah pernah nyoba juga?
2: Kalau warkop itu macam kelihatannya kurang bang.
1: Kurang.
2: Daerah Kota Baru ini kurang.
1: Kalau orang lebih enak yang begini, orang lebih banyak
2: yang praktis.
1: Nampaknya praktis, tapi saya rasa
2: sama ya bang, kurang lebih bang.
1: Kurang lebih ya sama ya. Ya. Oh, tapi justru saya rasa kan kalau uang kopi kan mungkin karena uang beli lama di situ. Kalau ini kan silih berganti nih ya, beli.
2: Iya.
1: Beli out jalan lari tanggi beli lagi. Ah, pedeka Abang Iqbal gitu nih ya. Sama ya ya. Tapi kalau yang Abang rasakan,
2: tapi lebih rasa saya rasa lebih enak ini. Yang praktis ya.
1: Kerjanya pun enggak begitu sibuk kali enggak.
2: Tidak terlalu para warkop itu bang. Kalau warkop kan bang pesan.
1: Batu esnya bang, kalau batu es ini kan abang buat sendiri atau beli nih?
2: Buat sendiri gak juga bang. Beli pun iya gak bang?
1: Oh, beli pun iya kan, ada yang
2: soal
1: jual
2: cukup bang.
1: Kadang jual orang kan kadang jual pakai, ada yang pakai yang batang-batang itu kan yang
2: ada yang kristal.
1: Nah yang kristal itu kan,
2: kalau yang kristal sih untuk pejajahan UKM ini tidak masuk bang.
1: Itu kalau untuk resto-resto atau oh itu sih boleh lah, jadi cukup lah es pangkong itu sangat-sangat praktis tuh ya. Mbak Abang, saya jam 11:49 waktu Indonesia Barat dan sebentar lagi juga akan masuk waktu sembahyang zuhur, kita akan kumandangkan azan zuhur, jadi kebersamaan kita di siang hari ini dengan Bang Iqbal nih kita cukupkan sampai di sini nih. Bang, sebelum kita akhiri nih Bang, mungkin apa yang menjadi harapan Abang baik kepada pemerintah ataupun kepada pihak-pihak terkait tentang usaha Abang nih, dukungannya apa ya, harapannya nih Bang?
2: Kita sih supaya harga tuh lebih berturun Bang, soal kasihan usaha UMKM kita nih bang. Hitungannya kan tidak semuanya orang yang berbakat dalam UMKM nih bang.
1: Iya. Modal.
2: Modal sih tidak terlalu besar sih bang. Tapi yang agak melejit itu gara-gara kantong ya bang.
1: Oh kantong ya. Oke. Baiklah bang, makasih banyak nih bang. Udah mau datang di Perompat. Kita doakan mudah-mudahan lah ya apa yang diusahakan. Amin. Ya semuanya diberikan kemudahan. Amin. Ya kemudian lancar. Amin. Usahanya rezekinya. Amin. Dan juga satu lagi insyaallah mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya.
2: Amin, bang. Nah,
1: jadi
2: kasih, bang.
1: Ada kawan, ada asisten yang akan memulai usaha bersama nih. Baiklah bang, Bang Iqbal, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi lain waktu bang, mungkin entah jalan-jalan lagi ke sini atau saya ke Kota Baru.
2: Oh aman bang.
1: Atau mana tadi itu bang?
2: Tang Kota Baru.
1: Kota Baru, batas kota. Sebelah kiri apa kanan?
2: Sebelah kiri bang.
1: Sebelah kiri, pokok dekat laundry situ lah ya.
2: Samping DNA laundry bang.
1: Oke, jadi kalau buat abang kebetulan lewat ke Kota Baru, tengok ya belah-belah kiri, ada label anaknya itu pelang nama
2: minuman gembul kekinian.
1: Minuman gembul kekinian. Oke. Jadi jangan lupa buat abang minuman gembul kekinian. Jadi tanpa haus tak apa lewat Kota Baru singgah ya situ.
2: Singgah,
1: ya. Ada enggak abang situ?
2: Kalau siang sih tak ada, bang.
1: Oh, siang
2: malam
1: ada,
2: bang.
1: Oh, siang ke mana, bang?
2: Siang biasa, bang.
1: Oh, siang biasa.
2: Jadi ke Delawar, bang.
1: Karena malam lah abang sampai subuh jualannya. Okeylah kalau gitu. Mbak Abang makasih untuk kebersamaannya. Mbak Abang Iqbal juga makasih. Untuk semualah masyarakat kita yang bergerak di dunia UMKM, dunia usaha, diberikan kemudahan, kelancaran,
2: amin,
1: kesuksesan, dan semakin di banyak dukungan juga ya dari berbagai pihak sehingga bisa terus lebih berkembang. Tidak cuma sekedar mungkin lapaknya kecil, tapi bisa buka cabang mana-mana.
2: Mudah-mudahan ya, Bang. Amin.
1: Kita akhiri berjajak untuk siang hari ini dan juga kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat, sudah masuk waktu zuhur. Kita tutup. Selamat siang untuk semuanya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, memang udah kering baru dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tidak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak boleh sembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh dibawakan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kali kerja. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang tadi tidak uyuh. Jadi kita berhalik.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya main itu banding pakai Honda udah mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemenyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya gitu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ketnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: siapa dia, Mak. Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta KAJ yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung Denpasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.

0: Iya Bang Po ye, di sana, oh tadi namanya ganti ye. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan,
1: Direktur Bongkeng Artspace,
0: benar gak sih itu penyebutannya apa Bongkeng gitu, apa Bongkeng gitu ya.
1: Ya udah nanti langsung aja kita tanya
0: Ami yang ada di Bandung.
1: Assalamualaikum, kumaha damang.
0: Kita nanti bersama dengan
1: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
0: Ya. Suaranya jangan dibalik-balik, nape Bang?
1: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang,
1: bener gak sih?
0: Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
1: Bongkeng gitu ya.
0: Ih,
1: ya udah nanti langsung
0: halo
1: kita tanya ame yang
0: ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
1: Kumaha damang?
2: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
0: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
2: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo Kang.
2: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
2: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
2: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
2: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
2: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
2: Biasa, ya. Dia dadakan biasanya.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
2: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
2: Oh gitu.
0: Udah
2: full banget deh kayaknya.
0: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentokkan di sini deh, heeh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
2: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
2: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
2: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
2: Oh, iya ya.
0: Iya, Kayak saya kayak Aye ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
2: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
2: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
2: Terdengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya.
2: Iya.
0: Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
2: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
2: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng.
2: Bongkeng Artspace.
0: Oh, Bongkeng ya.
2: Betul.
0: Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone Kang Benny?
2: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
2: Udah malahan, ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
2: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang silakan Kang Benny.
2: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Artspace ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang ya, Den ya.
3: Betul.
2: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya, ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Yeah. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
3: Ya, tentu saja tidak semua.
2: Tidak semua.
3: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
2: Iya, betul.
3: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
2: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
3: Kita punya 132 alat musik
2: yang sudah dibuat, ya, berarti
3: sudah
2: ya.
3: Sudah dibuat. Oh. Itu dari tahun 2001.
2: Iya.
3: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya? Mm-hmm. Ada yang non konvensional,
2: okay.
3: Ada yang konvensional juga.
2: Iya. Yeah.
3: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
2: Oh, ada ya, yang
3: berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
2: iya. Yeah.
3: Ada gitar, alat musiknya, yeah. Terus ada alat kuknya, ada jirame, gitu.
2: Mm-hmm.
3: Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
2: Oke, okay. Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
3: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
2: Daur ulang sampah. Oke, okay. Termasuk tadi kecapi yang konvensional.
3: Ya, betul. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
2: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Hmm. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
3: Ada perpaduan.
2: Lah. Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
3: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur,
2: Lungsuran Daur
3: Contemporary Instrument, di yeah. mana didirikan dan diciptakan. Kreator alat-alat musik ini,
2: yeah.
3: kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
2: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
3: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
2: Oh, karena itu.
3: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
2: Sama.
3: Di mana-mana sampah.
2: Predikatnya masih ya, sama gitu ya maksudnya.
3: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
2: Oke, okay, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
3: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
2: Okay.
3: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
2: Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
3: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
2: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
3: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
2: Oh gitu.
3: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
2: Okay. Direkam di
3: itu direkam, kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
2: Oke.
3: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
2: TK juga ya?
3: TK juga ada.
2: Jadi seluruh apa lini pendidikan gitu ya, ya dari
3: betul.
2: Kita
3: ini kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
2: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
3: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
2: Iya, iya.
3: Kita apa membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
2: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
3: Ada vokalnya.
2: Ada vokalnya
3: juga.
2: Oh.
3: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
2: Lagunya dibuat
3: lagunya
2: juga
3: khusus juga.
2: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
3: Kalau ya country soon.
2: Country soon.
3: Itu lebih familiar kepada
2: dengan bahasa
3: country soon dengan bahasa Sunda.
2: Oh, bahasa Sunda
3: tapi
2: ya. Judulnya aja.
3: Iringannya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-latinan.
2: Oh, Latin
3: country sama Sunda.
2: Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
3: sama Sunda digabungin.
2: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
3: Ya.
2: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
3: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
2: Oh ya?
3: Ya dari sama Gamelan Bali gitu.
2: Oke.
3: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
2: Oh Andi Rip ya.
3: Rip. Mm-hmm. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
2: Dewa Bujana.
3: Pernah juga.
2: Oh jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya?
3: Ya.
2: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau betul. Direkam juga sama
3: di off air. Kita sering di festival-festival.
2: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
3: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
2: Okay.
3: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
2: Iya. Yeah.
3: Penciptaan.
2: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya yeah. Gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
3: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik.
2: Yeah.
3: Terutama iringan tari, musik tari.
2: Nah,
3: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
2: Okay.
3: Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
2: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan ya, gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang Den, ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya?
3: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pengkaryaan, penciptaan.
2: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
3: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
2: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
3: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
2: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
3: yang satu kelompok.
2: Satu kelompok yang gitu, satu masih kelompok, eksis gitu.
3: Masih eksis ada juga mm-hmm. ada apa? Ada Yudi Arab,
2: Bang Yudi,
3: ada yang Andy, mm-hmm. ada Tato, ada Rusli.
2: Mm-hmm.
3: Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
2: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
3: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang mm-hmm. memang tidak terpakai.
2: Mm-hmm.
3: Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
2: Oke.
3: Okay. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
2: Alat tiup, oke. Okay.
3: Ini alat tiup.
2: Oke.
3: Okay. Ini bekas dari sapu.
2: Sapu?
3: Sapu, gagang sapu kalau yeah. di Sunda.
2: Hmm.
3: Ini tanduk.
2: Oke. Okay.
3: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak yeah. tanduk. Kita manfaatkan daripada dibuat, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Kresek, dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
2: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
3: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
2: Barang bekas ya, gitu ya.
3: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
2: biasanya konvensional gitu ya.
3: Ini suaranya seperti ini.
2: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya ke
1: situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang Den?
1: Tidak bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat.
1: Ini salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Ini satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa bambu? Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, ini, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Okay. Nah, ini
1: seperti apa nih suaranya? Seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
1: Ini bernada. Kita punya satu komposisi. Satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga. Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Harmonika. Ya, tapi hilang.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132.
0: 132 alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang.
2: Ada nih ya, tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke dah, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pong Nopa, Blah.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Papa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Benny Hermansyah,
1: iya. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya. Silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, Sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: itu
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Oh, napa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Iya.
3: Terus sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek, gue menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nih pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu, memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu.
1: Hmm.
4: Nah, setelah itu kita explore sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita explore tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama,
2: yeah,
4: karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari kalter helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar, itu hasilnya tidak tidak maksimal gitu. Hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya, yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu beberapa ya sebelum
4: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Oh, jadi gitu harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana? Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, gitu. Keren, luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny dengan A.A. Deden. Selamat siang, assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua, yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Alat musik gitu Kang.
4: Ya tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik.
6: Yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik gitu, si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga, kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Okay. Jadi apa emang dihubungin sama musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa Gepa.
1: Iya,
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak, Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa gak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
6: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya. Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Ya, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
7: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
7: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
7: Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
7: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, okay, baik, Kang Edo.
7: Itu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Bang
7: Edo. Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
6: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
6: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
6: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
6: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya,
1: apalagi. Iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu,
1: iya,
2: uang sendiri gitu ya?
6: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka. Oh, mereka yang tanggung.
6: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya, betul banget,
1: Bo. Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
6: kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap. Sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini.

0: ada yang minum.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu dari situ. Oh. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
2: Tapi enggak nyolong kan?
0: Enggak, jadi dibuang
2: kan. Iya.
0: Nah, ini per.
2: Okay. Oh, itu per.
0: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
2: Okay. Apa itu?
0: Ini enggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
2: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
0: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
2: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
0: Ini kayak gini.
1: Nanti cobain ya.
2: Iya, iya,
1: Wah. Waduh, Pak.
2: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
1: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Po.
2: Kurang asin. Penanda ini, angkat mau hujan kalo gitu ya.
1: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
2: Suara gemuruh gitu ya.
0: Suara gemuruh, suara petir.
2: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
0: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
2: Amin.
0: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
2: Ah, keren, luar biasa, dalam ya. Oke dah. Seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
1: Betul sekali, Pak.
2: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
1: Kemenbud ya.
2: Iya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny. Terima kasih.
1: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
2: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
0: Kasih juga, Mbak.
2: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama Kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, Kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai Putus Ibau lagi, sampai di Kecamatan Embalo aja. Karena di Putus Ibau udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontiana. Masyarakat di Ulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampe. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang. Hari ini muat besok juga udah nyampe. Pengaruh orang yang beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Kaedi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak, kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuman 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8, sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red ya, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di Kota Pontianak ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun jumlahnya kian menyusut hingga tinggal 6 unit. Beberapa pemilik kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip,
2: pulang pergi kan trip. Kadang-kadang dia misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Pernah trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu. Nah, kalau udah bisa miliar tuh baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah karyawan tuh nak bukan di Kuala Sulu tuh. Tuh karyawan sekarang kan banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Itu nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, dua orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekelanting ini, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala itu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ini tetap, tiga orang ini. Harus jaga kiri kanan itu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekelanting kundianak itu. Mereka pakai sepit. Ya, mereka itu banyak. Kalau tidak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang tu. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Jal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi tu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Sahau, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: udang itu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tuh. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini, abang. Kita di Kamis 16 Juli 2026. Sila mu abang yang pengen request lagu-lagu dangdut kesayangannya, ya pengen nak bergoyang barangkali, ya sila 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Oh, udah ada. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
4: Dangdut adalah kita, Bang Beng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di kau?
4: Inilah dia, Putri Pakis dari Pak Reweng alias Yemakta.
3: Putri Pakis, ya. Suka dengan Putri Pakis ni kalau nyanyi biasa.
4: Ini apa tu?
3: Suaranya tu nyaman, benar senyaman botoknya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nah, gimana Bokam?
4: Di rumah ke kemarin, bukan wazan ni.
3: Oi, ayolah lagu apa kita ni?
4: Apalah lagu kita buat ya?
3: Apa tu kira-kira?
4: Apa ni lagunya? Siapa yang buat lagu ni ya? Minta lagu. Ayah nak cakap lagu ni. Ada tak ya ni? Ada nak ni lagu ni?
3: Apa tu?
4: Dari Putri Intan ada tak?
3: Putri Intan itu lagu tahun bila tu?
4: Lagu lama-lama yang bentuk abad tu lah yang bagus. Yang tahun 80
3: lah. Cuba lah lo carikan. Kita carikan mudah-mudahan ada.
4: Sayangilah aku. Ada ke?
3: Sayangilah aku. Sabar ya. Sayangilah aku Putri Intan. Tidak. Kita cari. Ini lagu tahun berapa ni? Bentar. Lagunya untuk siapa ni?
4: Untuk penyiar kita lebih dulu Bang Ibe. Mudah-mudahan sihat selalu.
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Kuatkan rezekinya, dilancarkan urusannya sekeluarga.
3: Amin.
4: Anak sedunia. Salam ram buat siapa ni? Buat mak anjang titi dia ulak-ulak kubu. Jenno kita dibakar. Buat payah kena kena lupa nama orang payah ni bang. Kalau nama kena kena lupa pada kena merayau. Buat maklum anak kita di Tangerang. T.O. rapat moknya Anissa di Ukang. Mbak Lasim dirasa kemanis Manila. Email buat siapa gini? Amoy di Siantan. Buat Tina dengan Mang Sukonya. Emma dengan di Silva. Sanak dengan Mang Dunai. Amin Sanjaya dengan Ayang. Ismail buat Singgit. Di Jongkat Wardi. Bang Dino di Pasembilan. Rosi di Imbu dengan Rorjanahnya. Bang Awik di Kobar. Abang Kapal. Putra Tanghul dengan Seriknya. Siapa gini Pok Subuh Sri di Sambas. Buat buat sangka kita di Kakap. Buat siapa ni?
3: Siapa
4: Koko Wandi. Buat Bang Yahya kita di Wajuk. Buat Bang Alimin di Sambas. Buat Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn. Buat Koko Wali, Bang Deddy. Buat ladung kita. Buat Kak Juleha di Panca Bakti. Dah buat semua-semua lah. Yang mana tak siapa tu dari A sampai Z lah. Panjang payang ingat lah.
3: Ya ke?
4: Makasih lah Bimbing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbokam ya. Lanjut kita ke berikutnya. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
5: Adalah kita Bung.
3: Dangdut adalah kita. Anak muda dari mana ni?
5: Anak muda biasa. Anak muda zaman baru. Anak muda dari Karawaci.
3: Karawaci.
5: Ibu Karawaci Tangerang.
3: Iya ke.
5: Nah, sekarang ini menang dah kita punya dah.
3: Iya ke.
5: Argentina.
3: Argentina ke. Oh, nonton Argentina lawan Inggris ini malam ini dah.
5: Pokok tiap malam debar terus.
3: Iya ke. Nonton ke tiap malam.
5: Sebulan tu.
3: Pemain-pemain
5: apa tu tahu semua dari yang tu.
3: Oh, mantap, pencinta sepak bola kau.
5: Oi, kita pemain.
3: Ois, pemain rupa. Ayolah. Biar makin mantap. Lagunya apa ni?
5: Hayang Kawin.
3: Hayang Kawin. Siapa penyanyinya tu ya?
5: Kun-kun.
3: Ada nak ya?
5: Hai. Laki Kun-kun. Kalau perempuannya Kaila Siska.
3: Yang mana ya? Hayang Kawin.
5: Hayang Kawin. Hayang Kawin.
3: Hayang Kawin. Belum ada nampak kita.
5: Pakai H tu. Mari ada dah minta Fitri.
3: Iya ke? Entah ya, kita cari lo ya.
5: Yang perempuan ada kat bawaan tu.
3: Hayang Kawin.
5: Kaila Siska, perempuannya bawaan. Kalau laki-laki Kun-kun.
3: Hayang Kawin. Mana dia?
5: Dia pakai H depan ni.
3: Hayang Kawin. Sabar lah, ni masa kita bertelek di komputer ni.
5: Haa, kita tak dalam dulu.
3: Ayo, ya. Ayo, Hayang Kawin Kun-kun ada ni. Haa,
5: itulah Kun-kun lah.
3: Oh, tapi dia masuk ke lagu daerah ni.
5: Macam mana, dia kan koplo tu
3: memang. Haa, dia tak masuk ke dangdut dia ni.
5: Kalau perempuannya tu,
3: Kalia Siska. Kalau yang perempuan tak ada. Yang ada cuma lagu Sunda, Hayang Kawin je ni.
5: Kan dangdut tu ambil koplo tu kan?
3: Iya ke?
5: Koplo tu.
3: Ini kalau hari Sabtu bisa ni.
5: Oh iya ke? Ajarin tak bisa? Hari ni anu ya, gelas retak je lah.
3: Hari ni apa ni?
5: Gelas retak je.
3: Gelas retak. Ngapu pula nak diretak-retak kan tu?
5: Masuk
3: Boleh, lagunya kirim dengan untuk siapa ni?
5: Kirimnya buat bang-bang lah.
3: Sehat
5: selalu, keluarga. Dan ibu anak di sana dua.
3: Sehat
5: keluarga Elma, Selva, Dong Junai, Bang Syukur, Katrina. Dan makam tadi tu ya?
3: Makam.
5: Makam ke?
3: Boleh semua, nak makam, nak mbokam. Kita sih biasa manggil mbokam atau puteri Pakis.
5: Semua boleh lah ya.
3: Puteri Pakis.
5: Oh, Puteri Pakis.
3: Puteri Pakis.
5: Nyaman donceng Pakis semua ini.
3: Nyaman. Ditumis.
5: Dikasih anu apa tu, apa udang gebi.
3: Dah, mantap dah tu.
5: Juga ada buat nama lirin. Juga Cainor Bakau. Mel Chandra. Buat Ladung Desa Kedong. Koko Wali Koko Andi. Juga Maman Bapak Nurul. Manjang Siti. Amin Sanjaya. Elmi. Bang Wardi. Bang Dino Pasubilan. Muamu aja lah Bang Besok.
3: Muamunya. Jadi
5: Diona di Kupang.
3: Diona di Kupang.
5: Buat muamu aja lah.
3: Apa tadi judul lagunya tu? Bentar. Gelas retak ya enggak?
5: Masuk
3: Sian, ini gelas tu.
5: Bangawi di Kobar.
3: Nah, apalah ada retak tu Sian.
5: Itulah, tapi bagus, nyaman minum Bang
3: Besok. Iya ke, okeylah kalau gitu.
5: Retak sikit ya
3: Bo. Oh sikit ya, okey.
5: Tak banyak retaknya, kan bisa masih dibinum.
3: Oh bisa, enggak. Lanjut.
5: Semuanya boleh. Yang semoga diberi Allah kesehatannya, sakit beri kesembuhan.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Semua sehat selalu.
3: Amin.
5: Ditambah rezekinya, ditambah umurnya.
3: Amin.
5: Semua sehat selalu keluarga. Mbak Ebeng. Kasih pun.
3: Oke.
5: Jawabnya ya pun.
3: Ya pun.
5: Makasih Bang ya.
3: Yuk, sama-sama. Makasih kembali. Ada anak siapa? Bang Andre Opan ya. Lanjut kita berikutnya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Ibe.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Putri Merana Bang Ibe.
3: Asyik Merana tolen Putri Indonesia ni. Bila ke lagi selesai ya, Merana?
0: Abang lagu minta lagu Cinta dari Seberang Bang.
3: Cinta dari Seberang, sabar ya. Ini lagu siapa nih?
0: Cinta siapa yang nyanyi itu Bang ya?
3: Cinta dari Seberang. Macam mana lagunya tuh ya?
0: Lagu tu yang ku pandang-pandang abang dari seberang.
3: Terus?
0: Cantik juga rupamu sungguh menawan. Udahlah bang, sikit ya bang.
3: Belum ada nampak kita lagu itu tu. Lagu-lagu baru nampaknya tu, kayaknya. Iya enggak?
0: Iya kali lah, enggak biasa enggak malah di setel tu. Kalau siapa minta biasa tu, ada di setel kan tu.
3: Enggak ada ni ya. Cinta dari Seberang ni ya. Tak ada berjumpa saya ni ya. Cinta dari Seberang. Cinta dari Seberang. Kosong.
0: Lagu apa ya tu?
3: Apa tu?
0: Dalam lagu Maggie Z ya lah bang.
3: Maggie Z apa tu?
0: Cinta Noda Hitam ya lah.
3: Cinta Noda Hitam boleh. Lagunya mau dikirim buat siapa?
0: Utama nih? Buat Bang Ibing sekeluarga. Semoga sehat selalu sekeluarga ya, murah rezekinya.
3: Amin.
0: Buat Bang Jack, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, Mak Jang Siti Email. Buat Kak Amoy Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Bapak Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Dika Tarak, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Dini, Mak Nur Bakau, buat Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halimah, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya. Buat Pak Longdol, Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Mbak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama. Buat Wak Sangka, Bang Hendra, di Mempawa. Buat Mbak Yunita, Bu Haja, Arbia. Buat Kak Siti Parma. Buat semua-semua lah Bang Ibing. Okay. Dari A sampai Z lah ya.
3: Siap.
0: Yang belum disapa mohon maaf ya. Makasih Bang Ibing. Sama-sama.
3: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni ya. Bella Mbok Abang, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada 3 buah lagu yang udah di request tadi ini. Ada Sayangilah Aku dengan Henti Putri Intan, terus ada Gelas Retak dan ada Cinta Hitam ya. Nah, tapi Mbok Abang, saat ini bentar lagi ini masuk waktu asar. Kita akan kumandangkan dulu kumandang asar, azan asar, habis itu bawa kita lanjutkan lagi untuk memutarkan lagunya dan membuka sesi penelpon berikutnya. Makasih tadi itu ada Bang Andre Opan, ada Mbok Elni sama Mbok Kam ya.

Bedam Babang, bagi kaum muslimin dan musliman kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat asar. Dan untuk lagu-lagu yang sudah di request hari ini, kita akan putarkan nanti ibadah asar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya nganjan yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sambung lagi kita Mbak Abang untuk kembali menerima atensi berikutnya. Ada siapa di line telepon sana? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Abang Kapal.
1: Abang Kapal, apa kabar Abang Kapal?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Makin segar. Makin segar ya bunyi suara ni.
2: Mau isak makan ikan lah.
1: Oh, sedap. Kita ni nunggu-nunggu ya ni. Udah sampai-sampai ni.
2: Dapat ikan-ikan jale lah, anak-anak ikan.
1: Bukan itu yang saya tunggu.
2: Oh.
1: Kertas anak tu.
2: Ayolah, pesan lagu lah nih yang nak tunggu ni ya.
1: Lagu apa?
2: Ku nanti di pintu surga ya lah tu yang ditunggu tu.
1: Iya ke? Ku nanti di. Janganlah. Janganlah dulu. Ikan masih nyaman. Ku nanti di pintu surga. Kata anak ni ha, kata Cece ni, ikan juara yang ditunggu tu dia. Terus Cece.
2: Salam-salam lah ya.
1: Sila. Buat siapa?
2: Ada nak lagunya tu?
1: InsyaAllah ada.
2: Kau untuk kita pastilah.
1: Tenang ya. Kau untuk Abang Kapal tu, biar kat hujung langit sana saya cari kan.
2: Pertama untuk Abang Penyiar lah ya, yang ganteng. Yang lawa.
1: Sama-sama ganteng kita, tenang ya.
2: Ganteng kita ni sikit, ganteng awak tu banyak.
1: Sama ya, sikit banyak tu.
2: Oh iya ke? Ayolah, damai lah kita ya.
1: Lanjut.
2: Keduanya itulah yang untuk di sana tu sangka di anak tu.
1: Di mana tu?
2: Abang sangka kita yang di kakap sana tu ya. Lama tak nyapa-nyapa dia tu. Untuk Deng Padilah juga di Segedong, Bang Jack juga, Bang Dino juga, Bang Awi, Bang Yahya Wardi juga, Ana Tanrainya juga. Untuk siapa lagi ni? Untuk Bang Rusi dengan Kak Nurjananya juga, Bang Sukur dengan Kak Tinanya juga, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya juga. Untuk siapa lagi lah ya? Untuk Cece lah tadi ya. Untuk siapa lagi ni? Untuk Aura dengan Pak Mo, Ibu Joraha juga. Untuk siapa lagi? Untuk Wali Dikumpai lah ya.

0: Pagi terakhir tu
1: sakit kaki kita ni Bang Ibe.
0: Iya ke? Mudah-mudahan lah. Kenapa lo?
1: Anak tahu lah Bang Ibe. Kenapa?
0: Iya ke?
1: Pokoknya kalau dipijakkan sakit semua.
0: Oh. Yalah, mudah-mudahan lah kau sembuh ya Kak Juleha.
1: Amin. Minta lagu patah tulang je Bang Ibe.
0: Allahu Akbar. Menggizit udah dah tadi tu.
1: Oh udah ke? Rumah Rama udah belum?
0: Belum.
1: Nah, gibah ya?
0: Gibah. Boleh.
1: Nah, salam-salam dok ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Bang Ibing sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Juga buat Amoy yang ada di Siantan dengan kawan-kawannya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Cukup banyak-banyak makasih lah sembakonya, seperti Bang Jafar, Kak Nila, Kang Sabib Ade, Mak Nurulnya, pokok yang kawan-kawannya lah. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, Aura dan Pak Mo, Bang Teh yang ada di Bempawah, sehat selalu ya Bang Teh. Juga buat Bu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Bastiar bikin belio-lio, masak ikan. Oh Bang Bastiar, kirimkanlah. Buat Kak Tini, buat Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Pak Nurul, Kak Anissa Diuka, Pak Herman beserta Mak Ye, Bang Awi, Kak Andayah ya, Bang Deden, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kak Emma Serpa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Manjang Siti, Kak Emailnya. Bang Iwan, Kak Tin, Oma di Perumahan Borneo, Kak Ida Pancabakti, Bang Rosi, Kak Nurjana, Cik Nur yang ada di Bakau. Buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Semua-semua lah
0: Bang Beng, okay lah.
1: Oh ya Kak Manis Manila. Bang Panji Kombet. Bang Jack si Putra Antos. Salam Antos Antos ya Bang Jack. Makin antus, bukan makin miang, makin antus Bang Jack.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Wali juga yang dikumpai. Anita Pak Bulu Ase. Iyalah yang lain tu jamak jaya dari
0: Siap. Atas PJ.
1: Minta ampun maaf ya kalau namanya belum tercapai. Pantunnya gini Bang Ebing.
0: Ada pantun.
1: Cendol gula merah. Kalau belum disenggol jangan susah loh.
0: Okay.
1: Besok sambung gi.
0: Okay,
1: buat Bang Ibing makasih ya.
0: Sama-sama, makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo, Prodang Dut, siapa di mana?
2: Prodang Dut, caca-caca.
0: Dang Dut adalah kita.
2: Siapa?
0: Siapa di mana nih?
2: Ya biasa lah seberang kota.
0: Yang mana?
2: Yang itu tuh.
0: Siapa loh?
2: Ida Pancabakti bang.
0: Oh Kak Ida Pancabakti, Toke Bumbu. Ha, apa kabar Toke Bumbu kita nih?
2: Alhamdulillah sehat
0: Bang Ebe. Alhamdulillah sehat walafiat. Lama tak Toke Bumbu ni tak masuk.
2: Sibuk
0: Bang Ebe. Oh sibuk.
2: Ini tumben ke bisa masuk ni?
0: Biar ketek-ketek. Biar tak sibuk tu, sibuk tu dibagi-bagi.
2: Sinilah kalau
0: sibuk. Bagi dengan kita ni ha. Kita tolonglah sibuk
2: ah. Boleh. Lagu lah Bang.
0: Lagunya apa lagu tu? Lagunya?
2: Lagunya kalau ada Rena ya lah, Rena.
0: Rena tu siapa tu penyanyi itu?
2: Tidak tu tahu itu ya lah. Yang penyanyinya tu banyak.
0: Rena. Ano kali ini musim alatas kalau tak salah saya tu.
2: Bisa jadi.
0: Okey, lagunya kirim untuk siapa ni? Salam-salam boleh.
2: Kirimnya buat Bang Eben sebagai.

0: Ang Ujis Father. Ah, ba't ka idol dade? Yang mm-hmm. Bukan kerakti. Makasih simbolnya, Kak Jo. Semoga Kak Jo tuh sehat.
1: Amin.
0: Apa yang sakit katanya tadi itu kakinya
1: tuh? Sakit kaki, ya, kata Sian. Kalau dipijak kan tuh sakit.
0: Gak musim dah, orang sakit kaki
1: bang Ebe. Oh, gak musim dah. Iya ke, sangka durian ya ada musim mah.
0: Iya, dulu jangan ada musim. Cepat tak ada musim, langsung ada musim kaki pun ada musimnya.
1: Oh iya ke?
0: Memang musim sakit kaki ni. Dah saya rasakan dah sakit.
1: Oh.
0: Buat siapa lagi? Ya? Buat Kak Emma serta Kak Erni yang lucu. Buat Bang Suko, Kak Dina, ada Makam, ada itu anak Tanrai. Ada Mak Mok sama Mak Moknya. Ada itu Kak Anista di mana tu? Di UKA ada Kak. Kak Anista yang di apa? Nita 14C. Nita 14C. Siapa lagi ya kalau masuk itu Pak ada Wardi ya di Surat Lael Makna Bakal Mama Eti ya di Bengkayang ya terus ada siapa lagi yang di Segedung Udeng Padila siapa lagi ya ada Manjang Siti Ana bakal nak saya bungkus ya lah, pandai lupa-lupa.
1: Iyalah. Okey.
0: Pertama lah, tentang semua-semua lah dari A sampai Z yang belum disenggol maklum lah saya lupa ya.
1: Oh.
0: Nah, buat Bang Ebeng, makasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ida Pancawakti. Oke, Mbak Abang, udah 3 penelpon lagi nih. Saya bacakan WhatsApp dulu ya. Selamat sore, Mbak Abang. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Pro 4 Pontianak. Saya Laras dari Sambas. Request lagunya Lesti yang judulnya Kura-Kura Dalam Perahu. Salam buat pendengar Pro 4 Pontianak semuanya aja. Salam kenal. Oke, salam kenal juga lah untuk Kak Laras dari Sambas. Sambas di mana, Kak Laras? Terus ada siapa nih ha? Oh ni tadi nih Mak Lilin nih kan juara kata dia. Ada Pak Odok juga salam buat Pak Odok di Jambi. Makasih Pak Pak Odok ya. Okey Mbak Abang kita kincar dulu untuk dengarkan 3 lagu lagi ini yang sudah di request 3 penelpon kita.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, Mbak Bang, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk Prodangdut. Silakan Mbak Bang yang pengen kembali merequest lagu-lagu kesayangannya, silakan di line telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, Prodangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Bang Ibe.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar? Apa kabar kita nih?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ah, mantap ya. Nah, gimana?
1: Ya, Bang.
0: Gimana gak hari ini, kata saya?
1: Alhamdulillah, baru habis hujan nih sini, Bang.
0: Ah, hujan?
1: Iya,
0: gak apa. Sedap lah tuh. Tak ada hujan. Tak ada panas jadinya, enggak? Tak ada panas jadinya, kata saya.
1: Panas. Kok ada, saya pengen dengan lagu ini nih, Bang.
0: Lagu apa tuh?
1: Bibirmu Berdusta.
0: Bibirmu Berdusta yang mana ya?
1: Dari The Happy. Ini sih lagu ini, Bang. Lagu tahun 90.
0: Apa tadi judulnya?
1: Judulnya tuh Bibirmu Berdusta.
0: Bibirmu Berdusta, bentar ya, saya cari ya. Bibirmu.
1: Dari The Ratih penyanyinya.
0: The Ratih.
1: Ah,
0: bibirmu berdusta, berdusta. Ya. Bibirmu
1: berdusta.
0: Berdusta.
1: Pokoknya tahunnya tuh selepet dengan lagu makam tadi tuh, Bang. Sayanginlah aku selepet tahunnya tuh.
0: Oh iya ke? Apa pula tadi? Lagunya untuk siapa tuh?
1: Lagunya pertama buat Bang Ibing, Semoga Sehat Selalu. Bapak Super Butina, Bang Amin, Kak Ayang juga. Buat Bang Reopan, jadi Karawaci ya. Buat kamu juga, Ciantan, Bu Ana, Mak Kam. Buat Anjang, Kak Imel. Terus buat Bang Hendra, Mempawa. Tau. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah, Bang, ya.
0: Lagunya tadi siapa menyanyinya?
1: The Ratih.
0: The Ratih, ya. Oke, siap. Mudah-mudahan.
1: Ada, Bang, ya.
0: Insya Allah. Insya Allah ada, mudah-mudahan ada. Insya Allah ada.
1: Bang, ini saya kali, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Bang.
0: Sama-sama, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wadi. Lanjut, kita ada siapa berikutnya? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Halo, Bang Iben.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Sehat. Sehat, Bang Iben.
0: Alhamdulillah sehat. Dia jawablah dulu, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah saya.
0: Mantap, putra ganteng.
2: Ini lagu rekeseran ya, Bang itu, Bang Ibeng.
0: Iya, yeah, mau lagu apa nih?
2: Jandaku ya, Bang Ibeng.
0: Hah?
2: Jandaku, Imam Arifin.
0: Jandaku, oke.
2: Abang yang ku ceraikan lah.
0: Mantap.
2: Menyesal di tengah hari. Terutama untuk Bang Ibeng, makin ganteng makin tawa lah ya, Bang Ibeng.
0: Amin.
2: Juga untuk Bang Bahtia, putra kapal. Terima kasih sepanjangnya. Cek No, Mak Jang Siti. Elma di Sat Panjang, Elni cantik, Abu Suwada yang tak sengaja lah ya, Hendra, Hendra Gunawan ke yang di Mempawa do Bang Ibeng?
0: Yang ayah kali.
2: Juga untuk Hendra Gunawan, Mak Edok Singgit, Bang Awi. Koko Andi. Apa ni?
0: Siapa lagi?
2: Nah, udah ke Bang Ibeng?
0: Ya? Itu dah tu sebut tu.
2: Tapi tidak apalah. Malam mana ditandai. Mak Mok, Pak Mok juga. Mak Tini. Siapa kan ya?
0: Siapa lagi?
2: Kau dah masak main benar lu pak. Puteri Munggu. Abang Gosi. Bang Gosi, Bang Suko. Siapa? Bang Japar. Bang Deden di Pekanbaru. Di Kupang. Mama Etik di Bengkayang. Siapa ke tu?
0: Siapa
2: Anita di Aceh, juga Yunita di Bengkayang ya. Siapa ke ni?
0: Siapa lagi?
2: Bang Yahya juga. Kewa tu. Siapa ke ni ya? Kalau udah masuk ni. Lupa Bang Iben.
0: Gitu emang. Okey, siap.
2: Ayo tu orang yang di Rasau Jaya siapa tu?
0: Yang mana?
2: Yang perempuan tu.
0: Balas Siam.
2: Juga untuk Balas Siam. Semua-semua lah Bang Iben.
0: Okey.
2: Malam ini siapa Bang Iben yang pantun?
0: Ada Mbok Pit nanti.
2: Oh, juga untuk guru kita tu Bang Jack tu. Untuk itu ke Bang Polybag tu.
0: Siapa tu?
2: Awak abang. Untuk semua.
0: Okey. Okey, makasih untuk Kak Ali yang ada di Kumpai. Ya. Baik, lanjut kita. Masih ada satu penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana? Ngapa Pak menghilang tadi itu? Siapa tadi itu? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Hai. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kecilkan volume kita tu.
3: Kecil dah tu, Pak.
0: Belum. Suka nak besar-besar.
3: Dapur lah.
0: Ya ke? Jadi?
3: Lagu, Bang.
0: Lagu apa?
3: Latifkan, Putus Cinta.
0: Putus Cinta. Yang macam mana lagunya tu, ya?
3: Kan dah.
0: Macam mana?
3: Ih, tak tahu kami, Bang. Itulah dia lagu.
0: Nasal gitu.
3: Ya, Bang. Dan habis dah ruas.
0: Masa kalah dengan Kau Ali. Kau Ali yang berkincar, ya.
3: Yalah, sikit ya lah, ya.
0: Ini bawa cece.
3: Suasana hatiku sedang berduka. Gara-gara cintaku diputus dia.
0: Mantap.
3: Sudah janji menikah hari Selasa.
0: Ahoy.
3: Tapi kini kasihku berpindah cinta.
0: Asik je, lanjut kata Kak Emma.
3: Baik, Emma demam tu, Bang.
0: Iya ke? Oh, demam ke siapa ni?
3: Oh, demam tu, Bang. Munggu dah ada sebulan. Salamnya, Bang, ya. Salamnya buat Bang Ibing tadi. Buat Bang Ibing tadi, buat Bang Ibing. Salah pula. Buat Koko Ali. Mantap pula tu nama baru kami tu.
0: Apa tu?
3: Putri Munggu. Oh, cantik. Salam ni buat Emma, buat Suko Kak Tinanya, buat Bang Hendra, buat Bang Wardi, buat Bang Batia, Mak Kam, Mak Yang si emailnya. Buat Ibu Ana, Bang Andrenya.
0: Terus.
3: Buat semua-semuanya lah, Bang, ya.
0: Okey.
3: Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cece. Yang sehat kami dengar Cece nyanyi, kata anak, kata Kak Emma. Lanjut kita, lagu Lestinya belum diputar, Bang, katanya. Siapa ni? Okey, coba masuk di telepon. Ya, jadi kalau mau request lagu, masuk langsung di line telepon. Diam-diam cantik pula suara Cece itu, kata Bang Imran. Dia emang penyanyi, dia udah nyanyi gitu tu, Bang Imran. Ha, berputar-putar di dapur tu, ya. Okey. Apa ni? Ya Mak Jang Siti ya. Tak usah pakai pesan suara. Mak Jang masuk telefon langsung. Ya, kita baiklah kalau gitu kita dengarkan dulu tiga buah lagu yang sudah di request tadi ini. Mudah-mudahan masih ada cukup waktu berikutnya nanti kita lanjutkan lagi.

0: Siva, Siva, ayo bangun.
1: Sebentar, Ma, masih gelap nih.
0: Siva, kamu gak sekolah kah? Lihat, matahari sudah terang nih.
1: Sebentar lagi, Ma.
0: Kamu nih, Siva, kalau sudah siang, barulah nawak bogerapa.
2: Mari kita tingkatkan disiplin dari dini agar kita terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan tepat waktu.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Mbak Bang, masih cukup untuk satu penelpon terakhir kita di sore hari ini. Silakan Mbak Bang yang gabung dengan kita, penelpon terakhir 0561571571 dan telepon WhatsApp di 0811570943. Ayo, penelpon terakhir. Oke, dan di line telepon ada kita coba angkat. Halo, Pro Dangdut, siap di mana?
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Rezeki anak soleh.
1: Ah, tahulah.
2: Lagu.
1: Lagu apa tu?
2: Sendiri saja.
1: Dari?
2: Ike Nurjana.
1: Okey, sendiri saja.
2: Siapa ana buat semua-mua aja. Yang penting akan Pro 4 tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Dari Bang Amin, Awi, Aura sampai Koko Ali. Dia nyalam saya dua kali, maka saya salam. Mua-mua, terima kasih Koko Ali.
1: Okey.
2: Mua-mua dibungkus habis.
1: Kau lah.
2: Buat Bang Ibing sama bertugas sampai dekat habis dah ni.
1: Itulah.
2: Semoga balik selamat sampai ke rumah.
1: Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu, terima kasih belenggu lah untuk makna menjadi penelpon terakhir kita dijumpa kita untuk Pro Dangdut sore hari ini. Tinggal saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Manis Manila, assalamualaikum Bang Ebeng. Dangdut adalah kita, request lagu Pura-Pura dari Mansur. Salamnya buat semua Mansur. Kalau mau nelpon susah jadi cejak katanya. Buat Bang Ebeng, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Manis Manila. Terus ada siapa tadi ini? Oh, Bang Ebeng, ya betul dah jari saya, kata dia. Mencet-mencet tak daga, bisa gabung. Iyalah Bang Ebeng, ya makasih je lah. Katanya udah nyapa saya kan, Elni Chan dan yang lainnya. Saya request lagu Bang Ebeng, Tanda Cinta dari Maggie Z, kata dia. Oke, juga buat Kok Ahoy ini, makasih Kok Ahoy. Baiklah Bu Abang, kita tuntaskan sampai di sini. Saya tabik pamit undur diri. Makasih belonggo untuk semuanya yang sudah bergabung atau yang belum sempat bergabung hari ini. Di lain kesempatan kita insyaallah berjumpa lagi. Selamat begitu acara kita selanjutnya. Ada Bu Pit yang akan meneruskan sampailah tengah malam nanti. Oke Bu Abang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nihak, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Win, Owin. Tutuplah tingkap tu, dah malam ni bah.
5: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
4: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang ni ya. Tingkap tu jendela. Itu bahasa Melayu kita, Win, Nek.
5: Oh, tingkap tu jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap lho, ya.
4: Padanlah kita ni.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, kan?
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop ini tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak ini payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tuh, Mot?
4: Iya, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya?
3: Taruh ya situ di meja tuh.
4: Mak kau nih, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
3: Nggak kau nih, Mot. Ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau nih. Padahal kau tuh bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
5: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu, kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa. Sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab menerima tamu. Mengucapkan salam dan selamat datang. Salam merupakan bagian dari adab menerima tamu yang wajib untuk diterapkan. Berpakaianlah rapi dan sopan, bersalaman dan menyambutnya. Membuat suasana nyaman, menyajikan hidangan. Menerima tamu ketika ada mahramnya, mengantarkan tamu saat pulang.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati

di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita tahu bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701 itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Adegedri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landa itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan meninggal tahun 1808, masih kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Utsman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, sedangkan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi simbol empat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S, sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh, karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros, kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakar terdapat isan, simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Chun Hei. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam. Arsitektur bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 soko guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
0: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
1: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami. Titik 1-nya di istana. Titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, segi 5. Titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar. Mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriya. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
0: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab Masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
1: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan, atau sultan ketiga Pontianak, tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musola yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
0: Tengku Mulia Dilaga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
1: Sekitar tahun 1950-an pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun 2 buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak srek melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
0: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika dan menjadi ikon kota Katulistiwa.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Sugeng berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Sigun ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
2: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi. Akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
2: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Sigun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajar sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perempat, perempat, itu semua karena dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di PHN, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bebek karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana, kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada. Karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid Kebanggaan Umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata religi. Untuk bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat, bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih, bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air, menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok, bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya menjelaskan, kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas, baik dari Ketapang maupun luar Ketapang, menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia.
1: Perancangnya itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukannya antara Melayu, Arab, Turki, waktu itu lah disatukannya. Jadi timbul lah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk Kalbar, ada yang bilang dari Tangerang itu bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini. Baru Ketapang lah jadi. Kami ngerjakan seperti ini. Itu kami banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk Indonesia mungkin baru Ketapang ini lah yang kayak ini.

Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

0: Masjid yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengabadikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan memiliki masjid yang begitu megah dan indah.
1: Dibangunnya kembali Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, di mana masyarakat menyambut baik dengan keberadaan Masjid Al-Ikhlas yang representatif. Kemudian juga ini bukan menjadi kebanggaan umat muslim saja, akan tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga tak jarang setiap kesempatan, terutama pada sore hari, masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama, ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai

0: ajang untuk bersantai-santai, terutama pada salat zuhur, setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun isya.
1: Tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan, harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius, mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.
2: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Utara.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%. Dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun, dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.

0: Airnya deras benar.
1: Bang, jangan situ bang, bahaya.
0: Abang cuma lihat airnya nah. Maju.
1: Bang, kalau lagi banjir kayak gini, jangan dekat-dekat dengan saluran air. Bahaya, bisa terbawa arus nanti.
0: Ah, betul ya, Ani.

Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: bibit langka penghibur pengantin ini berasal dari Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari Jepen ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari Jepen langka penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepen Langka Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pontianak punya berita.

0: Memang dua kios warung milik satu orang pemilik di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Serumpun, Pontianak hangus dilalap api, di mana seluruh barang dagangan di dalam kios tersebut terbakar. Hingga berita yang ditayangkan, nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan. Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat, Harif Dharma, mengatakan laporan kebakaran diterima melalui radio sekitar pukul 1.10 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam dari berbagai instansi dan relawan segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Menurut Harif, kebakaran menghanguskan dua kios yang merupakan milik satu orang. Beruntung proses pemadaman tidak mengalami kendala, berarti karena ketersediaan air mencukupi akibat kondisi air yang sedang pasang. Tidak hanya itu, 20 armada pemadam kebakaran baik dari kota Pontianak maupun Kabupaten Kuburaya dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang dan besaran kerugian material masih didata. Sekian Pontianak punya berita.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. "Ibu pun semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, keemasan. Apakah mimpiku ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?" Usul istrinya. "Benar juga, mari kita dekati lubang itu," ujar suaminya. Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang. Lalu merasakan tangannya menyentuh sesuatu, ditariknya benda tersebut. Suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas. "Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita," kata sang istri. Patung, landak itu pun mereka simpan dengan baik. "Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak," ujar sang istri. "Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu," kata sang suami dengan tenang. Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa. "Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu," kata landak itu. "Bagaimana caranya?" tanya sang suami. "Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu, kemudian akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya," kata landak raksasa. Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami menghafalkannya dalam hati. Paginya, ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Kemudian, petani itu mengusap kepala patung, landak, dan mengucapkan mantra. "Berikanlah aku beras yang banyak," kata petani itu yang kemudian menutupnya lagi dengan mantra. Ajaib, butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan kebutuhan pokok. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaannya. Suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya, sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih baik. Kekayaan si petani memancing seorang perampok untuk datang mengintai. Akhirnya, perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu, dan membaca mantra. Malam harinya, ia berhasil mencuri patung landak tersebut dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngabang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan, untuk kebutuhan air yang pokok saja sudah tidak ada. Perampok tadi dengan bangganya mengumpulkan warga. "Tenang, saudara-saudara. Aku akan menolong kalian dari kekeringan ini," ujar sang perampok. Lalu, ia mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja, air deras menyembur dari mulut landak. Warga bersuka cita, namun air tersebut terus saja mengalir deras membuat semua orang kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya, karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaannya kepada patung landak tersebut. Patung landak itu terus saja mengeluarkan air. Akhirnya, Desa Ngabang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air, sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai besar. Oleh masyarakat setempat, sungai tersebut dinamai Sungai Landak.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bu Abang, apa di kabar? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Di suasana malam hari ini kita bersua kembali ya, Bu Abang ya. Pakailah kaki kita mopit. Pakailah sepatu sambil diinjak-injak. Mentang-mentang sepatu baru ya kan. Pakai sepatu diinjak-injak. Apa yang diinjak? Yang diinjak minyak zaitun. Hari ini kita jumpa lagi di Bijak Bu Pantun. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat, sehat. Tidak terasa sudah hari Kamis Bu Abang ya. Tadi buka puasa pakai kismis. Sambillah pakai baju gamis. Ketemu lagi di hari Kamis. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat. Janganlah pesimis, selalu optimis. Biasalah hidup, Bu Abang. Tapi kalau udah diimbangi dengan yang namanya cinta. Cinta banyak enak Pak Bang. Cinta sama orang tua, cinta sama pekerjaan ya kan. Cinta dengan pasangan hidup. Kalau udah ada yang punya, kalau yang belum lagi lah cari-cari Mbok Pit ya. Maka itu cinta sama RRI Perempat Pontianak. Ayo sila-sila Mbak Abang. Begitulah tema kita tentang pantun cinta malam hari ini. Mbak Pit hadirkan di ruang dengar Mbak Abang ya. Ayo silakan bergabung di 0561-571-571-nya Mbak Abang. Atau bergabung di via WA kita di 0811-570-0943 ya. Mulailah dari sekarang boleh. Atau Mbak Abang yang barusan join gabung sama Mbak Opi di TikTok malam hari ini. Selamat malam. Semoga Mbak Abang terhibur dengan acara kita Bijak Bu Pantun, Pantun dengan Santun. Boleh berpantun sama TikTok Mbak Fit. Boleh melalui TikTok ya. Kemarin banyak yang nanya. Apa pelan dada ya kan. Silakan bagi Mbak Abang yang udah siap dengan pantunnya. Sampaikan ke Mbak Fit di sini di Bijak Bu Pantun, Pantunnya dengan Santun ya Mbak Abang ya. Temanya berkait. Yang mau chat-chat juga isi chatnya Mbak Fit bacakan. Di 0811-570-0943 di via telepon juga udah ada tampaknya pantunnya dengan santun Bijak Bu Pantun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpantun dengan santun.
0: Siap. Siapa gerangan?
1: Pergi ke pasar membeli durian.
0: Oh sedap. Kesukaan Bob.
1: Tidak lupa membeli rokan. Cinta jaka suara dengan makam. Hanya itulah satu-satu yang paling disayang. Jaga suara Mbok Pit.
0: Iya, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamannya buah semangka. Belinya jauh di bandara. Mbok Pit depan bandara. Itu tadi namanya Bang Jaka. Jaka suara. Bang Jaka suara pembuka dulu katanya pemanasan. Iyalah. Baik, yang berikutnya nyusul 0561-571-571 nyemainkan Bu Abang. Sila. Masih putus. Yuk, coba beralih dulu di 0811-570-0943 yang udah pada siap. Boleh, Mbok Pi saya nak nambahkannya Mbok Pi tadi pantun pembuka tuh. Oh iya, yeah, boleh. Apa nih? Kata Mbok Pi kan setelah hari Rabu harilah Kamis. Hari Kamis janganlah pesimis, tapi tetap selalu optimis. Terus kalau saya Mbok Pit orangnya sangat romantis. Betul juga ya. Siap. Makasih. Pakai kendaraan tiba-tiba nabrak tiang. Hati-hati. Sopirnya ternyata Mbok Pit orang Jerman. Jauhnya Jerman. Jerman jeruju mantap. Kalau Mbok Pit hanya abang yang abang sayang. Ayolah kita siap pergi ke pelaminan. Berapa uang asapnya bang? Gampang tuh Mbok Pit dapat orang Jerman. Jauh ya. Emang sekarang betul Mbak Obang banyak pendatang-pendatang nih dari luar negeri, ya, menginjakkan kaki, wow, ke Kota Katulistiwa, Kota Pontianak. Ah, iyalah, jangan lihat tampang ya, ya. Eh, PDKT lo kita kan, wah. Wow. Nah, ujung-ujung langsung pelaminan, maksudnya, edisut, jalan-jalan sama Mak Nyonya, maksudnya, udah ada yang gabung, yuk sila bicara pantun.
1: Masih disambung.
0: Oh, masih disambung yuk.
1: Dengan santun.
0: Iya, lanjut.
1: Buah sukun enak digoreng.
0: Oh, sedap.
1: Digoreng pakai tepung mentega.
0: Oh, ha.
1: Kalau makam sudah rindu, masuklah berpantun dengan bijak santun.
0: Oh,
1: di mana punya suara yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Jaka Suara ya. Berharap yang diharap, berharap yang diharap tidak kunjung tiba. Jadi penasaran gitu kan Mang Jaka ya. Baik, Mbok Pit bacakan dulu sekilas-kilas nih. Baik, assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Bunga mawar, bunga melati, tumbuhlah subur di tepi taman. Hanya engkau yang ada di hati, menjadi cinta dan juga teman. Yalah, bungkus. Untuk siapa jak Mbok Pit? Salam untuk monitor perempat semuanya. Baik, yalah. Baik, lanjut lagi berikutnya. Ada ayam, ada bebek. Oh, kok di sini kayaknya kurang. Walaupun ada juga sih ya. Ada. Tak kayak tempat aslinya gitu kan. Tapi ada ayam, ada bebek, Mbok Pit. Makannya pas itu meriang. Ah, ngapa pula? Terus jadi orang jangan suka ngambek, ngambek. Oh, ada ayam, ada bebek. Oh, jadi ngomong gitu ya. Ada ayam, ada bebek. Lama berendam, abis makan langsung meriang. Aku suka kamu pas lagi ngambek. Oh, gitu. Karena gemesin dan tambah sayang. Makan bakso sweet-sweet. So sweet. Ya Allah, tolong. Jalan-jalan, Mbok Pit. Udah siap belum? Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli jamu. Oh, Mbok Pit tercinta, yang aku sayang. Setiap waktu ku rindukanmu. Wah, mantap. Bolehlah bungkus. Yuk, Mbok Pit angkat lagi teleponnya. Siap, pelan-pelan ya, Mbok Abang. Pasti masih ada waktu. Belum, masih separuh waktu. Yang mau pakai via WA boleh ya. Yang mau chat-chat Mbok Pit melalui TikTok juga, kirimkan pantunnya di situ boleh, atau di via telepon juga ya. 0561571571 nya. Nyamannya buah keranji. Buah keranjinya di dalam sorbet. Ini dia namanya Bang Panji. Bang Panji kombet bet bet. Udah benar-benar lobet ya. Oh, Bang Panji mana suara ini? Biasa selalu ada ciri khas Bang Panji kombet ya kan. Bas. Oh, ini pakai tulisan nih. Bang Panji kombet ditumbuk lumat cabai dan sahang. Nak buat bakwan sama tepung kena. Malam cuat ini bulan tak terang. Bagus berjalan rumah Mak Nyonya. Lanjutkan. Bija mau pantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini manis Manila, soal pakai telepon biasa tak bisa masuk.
0: Oh iya, gak, entah apa kendalanya itu. Kak manis, sila sila pantun.
2: Ini punya adik gitu.
0: Oh, alhamdulillah pantun bisa nyambung. Pantun cinta, apa Kak Manis.
2: Banyaklah orang yang jatuh cinta.
0: Jatuh ya, cinta ya? Nih. Oh, bagi yang bawakannya nih ya.
2: Kita dah capek dah.
0: Siap.
2: Kapok dah.
0: Oh, dah capek dah ya, siap. Kak Manis jujur. Oh, kapok dah ya.
2: Kapok dah. Jelasi, malah yang layang.
0: Iya.
2: Keselat panjang, airnya putih. Orang yang ku kasih, orang yang ku sayang.
0: Iya.
2: Ia sekarang telah pergi.
0: Pergi hidup ke, pergi mati.
2: Begidup.
0: Oh, begidup. Ya Allah, tolong. Ya. Lanjut.
2: Pohon beringin tinggi sekali. Ke bukit raya, duduk di muka.
0: Asik.
2: Aku ingin hidup sendiri.
0: Oh, sure.
2: Supaya aku tidak selalu terluka.
0: Oh, curahan hati nih, ye.
2: Buah manggis, buah duku, si buah buah betik.
0: Yeah.
2: Buah manggis jangan dibelah. Aku ini orangnya tidak cantik.
0: Yeah.
2: Hanya wanita biasa, hidup sederhana. Ini untuk teman baru ya. Makasih Mbak Fitri.
0: Oh,
2: Bidya.
0: Sama-sama. Kak Manis sehat selalu. Iya, semangat.
2: Assalamualaikum. Hanya acara Mbak Ipid yang bisa masuk ke acara dangdut.
0: Oh,
2: acara pantun.
0: Alhamdulillah ya, bisa nyambung ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manis Manila, benar-benar jujur ya. Benar. Iyalah, kebun kelapa di dataran rendah, buah duku dekat bandara. Iya, iya. Gembok pitung tadi ya. Mainannya pasti bandara. Pantun cinta Mbok Peter susun indah, karena cintaku saat ini sedang membara ya. Kalau enggak disebutkan, enggak diungkapkan tuh kayaknya masih terpendam. Karena keluarkan memang biar plong. Ah, lanjut. Seperti yang satu ini nih, apa kayak yang mau diungkapkan ini? Bisa bepantun.
3: Bepantun dengan santun.
0: Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan?
3: Siapalah ya?
0: Banyak yang mau kenalan nih. Banyak yang favorit sama
3: Mama Riri.
0: Apa? Banyak yang pengen kenalan, kata Mbok Pit langsung ya ke orangnya.
3: Langsung ya, jangan apa tetangga.
0: To the point langsung kan, apa yang dimintain itu wujudkan emang, kabulkan.
3: Betul,
0: hari gini kan.
3: Pantun cinta kok, Pit?
0: Pantun cinta, cocok nih untuk Mak Rin. Ungkapkanlah.
3: Beli teh di warung ujung. Minumnya sambil kipas-kipas.
0: Oh, memang panas cuaca.
3: Cinta enggak perlu yang mewah-mewah. Yang penting setia dan tulus.
0: Cie.
3: Mbok Pit.
0: Cie. Lagu lama.
3: Satu ke Mbok Pit.
0: Satu lagi. Apa sih itu?
3: Bulan purnama terang benderang. Bintang bertaburan di langit.
0: Siap.
3: Kalau cinta udah dipegang, jangan sampai terlepas lagi.
0: Peluk dia rat-rat.
3: Peluk dia rat-rat. Jangan sampai lepas.
0: Kaulah, pakailah.
3: Mbok Pit, siapkan tali yang kuat, Mbok Pit.
0: Tali tambang.
3: Betul, biar tak lepas-lepas.
0: Biar tak lepas ya. Ya, jaga dia, ya kan?
3: Lari, Mbok Pit.
0: Biar tak ada lari.
3: Jadi. Tak lari.
0: Ya, dua jaga.
3: Itu ya lah.
0: Jadilah, nanti campur lagi.
3: Awankan Mbok Pit ya lah ketawa.
0: Iyalah. Kok ada waktu sambung lagi.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn ya. Emang jagonya kan. Lanjut. Bisa apa pantun?
1: Pantun dengan santun, Mbok Pit.
0: Iya. Baru mau nyapa. Udah ada orangnya. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
1: Mbok Pit diambil orang.
0: Mbok Pitnya ya. Masa Mbok Pit nanti teleponnya disambar orang. Sehat Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sila mainkan pantunnya.
1: Temanya pantun cinta.
0: Pantun cinta. Udah pernah ditaklukkan cinta belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Belum siap. Yuk, silakan mainkan.
1: mainkan.
0: Ya.
1: Baca lagu kita ada nyimak.
0: Ayo benar lama dah kita ndak berdendang.
1: Ya.
0: Ande ca, ande ci. Abona, abona, boni.
1: Nah, itu kan.
0: Taratatat, taratat. Tatarana shalalalalala. Aha. Ah, begitu kan? Ah, kasih kode lo.
1: Kasih kode lo.
0: Oh, iya, mantap. Lanjut.
1: Lapas. Mubit ni ya. Ini IC. Membeli minyak ya nona pakai sandal jepit.
0: Shalalalalala.
1: Membeli jadam ya nona dibuat obat.
0: Shalalalalala.
1: Saya mau nanya ya nona dengan lambo fit.
0: Shalalalalala.
1: Apakah benar kalau rindu dipendam jadi jerawat?
0: Ya sayang, ya sayang. Aduh, hai sangat sakit. Ya sayang, ya sayang. Aduh, hai sangat sakit. Nah, itu udah tanda-tanda tuh Bang Wardi.
1: Tanda-tanda.
0: Iyalah. Jerawat tuh kan tanda mengharapkan.
1: Mengharapkan.
0: Yang diharap enggak berharap gitu.
1: Tepuk sebelah tangan lah.
0: Jadi langsung ya klik-klik, klik www.ngarep.com. Ya Allah. Ada lagi enggak?
1: Sementara satu lampu dengan Mopit ya.
0: Oh gitu. Iya, iya betul, betul.
1: Ada waktu nyambung lagi Mopit ya.
0: Iya, makasih Bang Wardi. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Jadi Bang Wardi tadi bertanya ya kalau terpendam cinta tuh bisa jerawat gitu ya. Iya enggak sih?

0: Lama leci. Kalau Bang Wadi bertanya, ya kan? Kalau memang ingin terlalu sayang, jerawat itu memanglah buatlah benci. Sakit. Udah sakit diputus cinta, mainnya gi alamak, jerawat batu gi kan. Ya Allah tolong. Lanjutkan berikutnya, bijak berpantun.
1: Santun.
0: Pantunnya dengan santun. Angkat suara. Cik Nur. Baik, sila Cik Nur.
1: Lanjut. Buah lakum dimakan bon pipit.
0: Sedapnya.
1: Buahnya dipetik, disimpan dalam loyang.
0: Aduh. Hai.
1: Assalamualaikum, wahai Mbok Pin.
0: Waalaikumsalam.
1: Orangnya sangat cantik yang selalu disayang.
0: Alhamdulillah. Siapa lagi nak sayang kondak Cik Nur lah.
1: Pendengar yang sayang.
0: Iyalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Lanjut.
1: Ada pantun ni.
0: Boleh.
1: Ke sungai peniti memakai sampan.
0: Jauhnya.
1: Membawa. Sambil membawa ranting juga teluk kerenggut.
0: Apa
1: tu nak mancing?
0: Nak ke mana situ?
1: Punya kekasih tak perlu juga tampan.
0: Yang penting.
1: Yang penting dia setia.
0: Benar tu. Hanya untuk Cik Nur seorang.
1: Bagai ni, ini anak pantun Mbok Pit ni sama Bang Iben.
0: Boleh.
1: Apa nama?
0: Apa tu? Apalah isi?
1: Makai apa nama ni? Makan sayur apa? Salam.
0: Nak apa?
1: Agak sayur tanpa garam. Walau dimakan tawar rasanya.
0: Siap.
1: Bagaikan sumur yang amat dalam. Rasa rinduku pada dirinya.
0: Mantap. Gara-gara sayur tak bergaram.
1: Lagi. Ayolah, nanti lagi nyambung.
0: Nanti lagi nyambung. Makasih. Bang
1: Pit. Hati-hati nanti kau balik.
0: Makasih Cik Nur.
1: Sampai jumpa. Makasih.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur kita di Bakau. Gampang. Semuanya mau begitu. Ya setia ya kan. Setiap tikungan ada. Kita yang mana gak tahu ni, yang orang rumah ni, tengok-tengok lah dia, faham lah dia, bagus ya abang ni, kata kita. Jadi kata Cik Nur, bukanlah seruling sembarang seruling, seruling ini dimain dengan bowling, maksud hati, janganlah berbaling, ya tak? Tetap hanya untuk Cik Nur, yang sudah ting-ting. Ya Allah, lanjut masih ada waktu berikutnya. Bijak berpantun. Bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dan santun.
0: Iya, pantun dengan santun. Siapa gerangan?
2: Boleh tahu enggak ya?
0: Pandai pula.
2: Sekolah.

0: Kun padam.
1: Benar gitu.
0: Listrik padam.
1: Benar nih. Malam ini padam
0: janganlah
1: nih.
0: Janganlah suka mandi berendam.
1: Eh, nyapu.

0: Sugar listrik lah padam, kalau lah padam gelap lah kami.
1: Sian. Oh mantap sian, Pak Iqbal.

0: Namun RRI tetap di hati.
1: Alhamdulillah. Makasih banyak.
0: Sebuti lagi ya.
1: Sebuti lagi lah. Boleh.
0: Batang kenari tepi muara. Dahan.

0: Alhamdulillah, mantap. Pak Iqbal, itu lagu apa tuh? Syair apa tuh Pak Iqbal?
1: Ya.
0: Syair apa tuh tadi yang dibawakan?
1: Saya sumbang tala.
0: Oh, pas itu tuh
1: sumbang-sumbang pun di tala.
0: Nah, itu men syair pos nyambut pengantin ke apa? Hadroh. Iya kan? Ah, udahlah ya.
1: Makasih lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak Mbok Pi nak belajar nih sama Pak Iqbal nih, ahlinya nih kan. Banyak ilmunya. Macam mana tadi? Minumlah nyaman, minumlah boba. Habislah minum boba, makanlah sayur bayam. Padamlah lampu, Pak Iqbal. Bingung dia berabak-rabak. Satu jam padam seperti 24 jam. Sian. Baiklah, yalah kita satu jam ya 20 menit. Padam, panas. Haredang. Ya Allah, masih ada waktu. Sila lanjutkan Bu Abang. Bijak Bu Pantun.
2: Pantun Bu Pi.
0: Bang Wadi di Rengas buka puas padam dah.
2: Alhamdulillah lampu ni hidup mopit. Masih beda ya, beda.
0: Alhamdulillah nak walaupun padam mau pula masih Pak Iqbal tu apa nyempatkan waktu.
2: Masih meramaikan ya.
0: Alhamdulillah. Lanjut.
2: Ayo. Ini berbahagia ni dapat tuntan tadi.
0: Boleh. Ada ke monitor ke dia ni?
2: Ada monitor dia ni kata dia.
0: Mantap.
2: Buat Bopi jugalah ni ya.
0: Sila.
2: Pantunya begini Bopi.
0: Mainkan.
2: Ke pasar mawar membeli kismis.
0: Sedap. Mana pakai lagu nak?
2: Oh, pakai lagu. Oh, boleh.
0: Apa ke yang belum?
2: Lagu yang manis gula boleh nak?
0: Teret. Mainkan. Yuk.
2: Gila. Ke pasar mawar membeli kismis.
0: Asyik.
2: Pakai sendal jepit membeli mentega.
0: Hai.
2: Dengarlah. Bang Hendra ngajak saya nanti pergi ke Ciamis.
0: Bila tu?
2: Apa kamu mau ikut juga?
0: Ya, benar ni kapan?
2: Katanya si Bopi rencana dia.
0: Gitu. Kata dia.
2: Kita kira ikut sama beliau ke rumah abang ke, kata Bopi si Amin.
0: Oh gitu.
2: Abang kandungnya.
0: Mudah-mudahan lah, ya kan?
2: Mudah-mudahan lah.

0: Kis.
1: Amin.
0: Kalau Mbak Opit mau diajak, dari sekarang Mbak Opit nabung, ya kan? Biar kita bersama pergi.
1: Amin.
0: Kecik Amis ke?
1: Kecik Amis ke dia? Masya
0: Allah. Bila lagi nak?
1: Bila lagi dia ajak orang?
0: Mudah-mudahan lah.
1: Amin.
0: Amin. Terus ada lagi nak?
1: Itu yang kali mau pergi.
0: Cukup. Okey, makasih.
1: Okey,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wardi. Yuk, masih ada Pak Bang, silakan. Yang bergabung melalui via WA ada. Yuk, mari. Ikan hiuk dalam lemari. Yuk, mari. Pijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Baru disebut. Nyamannya.
2: Larut malam sudah Mbok Fit.
0: Apa buat Mbok bergabung?
2: Baru pulang Mbok Fit dari tempat Mak Nyonya.
0: Pandai Bang Panji ya. Yuk.
2: Nah, ini ada pantunnya. Pantun apa nih Mbok Fit?
0: Pantun malam ini pantun cinta lah.
2: Cinta. Cocok nih.
0: Cocok.
2: Apanya yang cocok?
0: Apanya yang cocok?
2: Kalau pikir-pikir dulu nih.
0: Nggak perlu dipikir, Bang Panji kan emang udah ahlinya.
2: Tancap.
0: Bila lagi.
2: Beli gula.
0: Beli gula.
2: Gula ke gula?
0: Boleh. Membeli gula.
2: Membeli gula di tengah kota. Di toko tak ada.
0: Tak ada ya? Di warung tak ada ya? Baik.
2: Terus. Membeli gula di tengah kota. Gula dibeli, dimakan api.
0: Oh gitu.
2: Habis cerita.
0: Habis cerita.
2: Banyak cinta. Namanya cinta. Cinta abadi. Sehidup semati.
0: Okay. Mantap. Udah ada belum? Cukup? Oh iya mantap. Pak Abang seperti Bang Kewanci Komet ya kan. Mudah-mudahan sehidup semati. Ya, sehidup semati. Seia sekata, ya kan? Senancap ketemu Pit ya. Seirama senada. Lanjut bijak pantun.
1: Hello, apa kabar Mbak Fitri?
0: Cantik nama hello. Hello. Hello. Awak be biak sambas. Apa kabarnya? Betul nyebutnya.
1: Pantunnya apa? Rantau gila gue pantun Mbak Fitri.
0: Pantun cinta.
1: Pantun cinta. Rantau gila pantun cinta Mbak Fitri.
0: Iya, udah pernah bercinta.
1: Buah jambu masak liwatang Mbak Fitri.
0: Buah jambu masak sebatang. Terus.
1: Masak liwatang diambil orang.
0: Kasihan. Terus
1: mau ketemu pun jadi terhalang.
0: Karena
1: Mbak Fitri istri orang.
0: Makanya kelamaan. Jangan tunggu lama-lama. Lanjut.
1: Udah bekan. Ya mau jumpa pun susah. Udah istri orang.
0: Udah istri orang ya. Oh kasihan. Tapi masih banyak biak-biak sambas yang lain be. Gak mesti dari Pontianak nyarinya.
1: Anak gadis pakai kerudung.
0: Cantiknya.
1: Pergi ke masjid hendak mengaji. Habis menangis si dokter menung.
0: Jangan lama-lama.
1: Menenangkan nasib masih sendiri.
0: Aduh, jangan banyak teman dong.
1: Dah dulu ya Pak Fitri ya.
0: Oh iya, makasih banyak Pak Usul Busri.
1: Semoga Pak Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam.
0: Amin. Sama. Waalaikumsalam. Iya, aduh, sungguhlah tinggi burung kenari, terbangnya menari-nari. Oh, Pak Usu Busri, ya, janganlah semangat. Janganlah semangat. Terus semangat ketemu Opin. Semangat terus lah, berseri-seri seperti apa tadi itu, Cek Cherry itu kan, selalu berseri-seri walaupun sedang sendiri. Cie-cie. Apa kabarnya juga yang ada di TikTok malam hari ini? Terima kasih atas gabungnya Bu Abang, pantun-pantunnya juga sekilas-sekilas mau pizza apa menyapa. Oke, ada siapa gerangan? Pak Suryanto, mana pantunnya semua nih Bu Abang? Boleh pantun-pantunnya nih? Afin Moreng, ada rupanya. Iya, yang galau-galau. Baik, Pak Dahlan Sinta, apa kabar? Sehat selalu. Mantap, tetap jaya. Makasih banyak. Bang Tansya, Bang Siti, Kak Siti, semuanya lah Mbok Abang ya. Oke, Mbok Pit, tuntaskan dulu. Ini ada beberapa yang terdahsyat katanya. Agar badan tidaklah kaku, sering-seringlah meminum jamu. Untuk buktikan ucapanku, aku akan datang meminangmu. Wah, ini udah ini nih, udah cius. Serius nih. Satu lagi Mopi, setelah minum jamu, badan sehat segar selalu. Kapan kau datang meminangku? Aku sudah lama menunggu. Oh, ditantang tampaknya nih Anissa. Terima kasih. Wah, okelah kalau begitu ya Mbak Abang. Siapa lagi? Jalan-jalan ke Maluku. Lewat di sana berliku-liku. Terima kasih untuk istriku telah menemani perjalanan hidupku. Oh, so sweet. Mantap dah. Oke. Baling-baling kopi panas, kalah saing ya Mbok Pit. Aduh, kok jadi panas ya? Udah cuaca panas, hati panas sih nak. Sungguhlah nyaman sih buah nanas. Disenggol kok panas. Naik mobil ke pasar ikan, masih kecil kok udah pandai pacaran. Iya. Oke, yuk. Udah terakhir lah nih, siapalah mau nutupnya nih, boleh? Bijak apa pantun?
1: Pantun dengan santun,
0: iya.
1: Jaga suara pembuka, jaga
0: oh,
1: suara
0: ya. Tutup ya nak, wajah selawat sekali. Sila, tutup.
1: Kucing belum, cup-cup hidup.
0: Cup-cup hidup, terus putus-putus.
1: Kucing putih mati di lantai. Terbuat dari pohon belian.
0: Iya.
1: Kalau memang ayangku makam belum memberikan jawaban, biarlah jaka suara yang akan datang.
0: Weh, mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pantun dengan santun.

0: Petai. Hmm. Kalau buat Super Seri nak cari isteri, bawa kalah makam di Petai.
1: Tahu je. Suka ke Petai? Emang tak di juragan Petai?
0: Petai, kita boleh cari isteri pun. Super Seri kan nak cari isteri. Nak ada mak-mak pula makam. Tapi buat kaya Petai.
1: Oh, jangan ditanya. Emang juragan.
0: Jadi deh, nak jadi orang Sambas deh.
1: Oh, jadi orang Sambas deh. Nanti
0: jadi mak alung ke, jadi mak angah ke. Jadi beras kau tinggal setengah ya.
1: Nanti serumah bau petai be. juragan wangi petai.
0: Lajak petai ya be suke. Sambal dan teri.
1: Pandai masak be. Bila lagi
0: dah. Pandai. Mulah botok ni pandai juga.
1: Alhamdulillah.
0: Mulah pape bulu dar ke, bubur anyak ke.
1: Bubur padas ke, ya tak? Baik.
0: Bubur
1: cukup.
0: Padas. Kalau bubur padas ke masak abas tu be.
1: Ahlinya. Cukup. Udah ke?
0: Udah.
1: Udah. Dia gelik sendiri. Makasih ya. Sehat selalu makam. Iyalah baik. Alhamdulillah. Masuk hati Mbok Pin nak berlama-lama ya Mbok Abang ya. Oh, silaturahmi kita ni. Janganlah diambil hati ya nak. Ambil paha ya Mbok Pin. Usah ambil sayap ni jahat. Yalah, sungguhlah nyaman si ikan paten ni nak. Ikan paten makan pakai sepatu Mbok Pin. Oh, namanya cinta, cinta lahir batin. Ah, cinta lahir batin tu ketika dua hati saling menyatu. Baiklah, maaf lahir batin juga Mbok Abang ya. Hanya menghibur untuk Mbok Abang semuanya. Terimalah lagu pamungkas penutup jumpa kita malam ini. Besok kita bersua kembali. Setiap hari kita hadir di Bicara Pantun, pantunnya dengan santun. Salam budaya. Sampai jumpa. Bye.

Babang pameran flora fauna bumi khatulistiwa yang digelar di kawasan parkir kolam renang Pera Pontianak tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya pegiat tanaman swasta, tapi juga mendorong gerakan penghijauan melalui penanaman ribuan pohon. Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 diisi dengan penanaman sekitar 1.500 bibit pohon di sejumlah titik di Kota Pontianak. Bibit yang ditanam terdiri dari tanaman buah, tanaman penghijauan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rustika Mtono mengatakan gerakan penanaman pohon menjadi langkah positif untuk memperkuat ruang hijau di tengah kota. Menurutnya tanaman produktif seperti pohon buah dapat memperindah lingkungan sekaligus memberikan hasil bagi masyarakat. Selain penanaman pohon, pameran flora dan fauna menjadi sarana edukasi serta wadah bagi masyarakat memperoleh berbagai jenis tanaman dapat dibudidayakan di pekarangan rumah. Sekian Pontianak punya berita.

Sahabat budaya, tempoyak adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti di Kepulauan Riau sendiri, tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam setahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat. Diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

di Desa Pasak, Parit, Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantarkan berbagai makanan serta buah-buahan ke masjid atau surau terdekat, seperti lauk pauk, nasi, buah, dan berbagai jenis kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas suku Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau becit. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Cubata. Ayung Budaya dianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

bacuramin ke saruga pasengat ke jubata. Selamat malam pagi semuanya, diri patamu agi saparati biasa dalam acara siaran budaya malam nian KRRI Pontianak khususnya Pro 4 94,3 MHz. Baik pagi semuanya, untuk malam nian saparati biasa masih diri membahas ataupun cerita masalah adat istiadat, tradisi adat, budaya adat yang pastinya selalu berhubungan dalam kehidupan diri sehari-harinya. Baik untuk malam nian pagi semuanya, diri bacurita ya ko masalah bahwasanya dalam kehidupan masyarakat suku Dayak nian, pastinya masyarakat suku Dayak selalu berhubungan kuat man alam. Nah jadi artinya dalam hal nian masyarakat adat suku Dayak nian, mereka artinya dalam kehidupan sehari-harinya selalu berhubungan man alam sekitarnya dalam keadaan yang baik. Nah seperti ko, jadi mereka menganggap bahwa sumber kehidupan yang ada dalam keseharian masyarakat suku Dayak nian, nah pastinya nang berasal dari alam sekitarnya. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan, membudayakan tradisi-tradisi adatnya, nah hal nian selalu mereka tereat dalam hal kehidupan mereka, terutama misalnya kada diri tele dari adat istiadatnya, dari kepercayaannya, terus juga dari tradisi-tradisi nang mereka lakukan. Misalnya mereka selalu ampus ka udas, nah nang mereka lakukan misalnya mereka ngago binatang-binatang buas ataupun nang bisalah mereka jadikan sebagai sumber kehidupan untuk mereka. Nah kada cerita masalah hukum adat, nah mereka nganggap bahwasanya masyarakat suku Dayak nang namanya hukum adat selalu mereka terapkan, karena mereka menganggap bahwa hukum adat mengatur banyak segi kehidupan dalam masyarakatnya, mulai dari misalnya dari siklus kehidupan, nah artinya perputaran kehidupan yang dilalui setiap harinya. Nah bisa diri tele dari misalnya dari mulai lahirnya, nah terus ko nanti setelah ko panganten sampailah ningalat dunia nian. Sara tau ga hubungan man tadi nang disebut alam sekitarnya. Nah seperti ko lah bagi semuanya hubungan nang ditamu dari masyarakat adat suku Dayak man alam sekitarnya nang mereka diapmi, nang selalu berhubungan kuat harmonis man kehidupan mereka. Baik untuk pagi semuanya, senape diri lanjut lagi ke nang berikutnya nian, terlebih dulu pastinya aku ibu kita aman lagu nang mau diputar malam nian. Tentunya lagu nian pasti untuk ngibur kita semuanya supaya tambah bersemangat ya untuk dengerin siaran diri. Baik diri dengerin dulu lagu pagi semuanya, nang udah disiapkan ada operator diri ya.

Pendengar lagu tadi, diri lanjut tagihan masih bagi saya masalah hubungan ataupun henang ditamu dari masyarakat suku Dayak. Nah, jadi kada diri cerita masalah hal nian tentunya juga ada asal usul man nilai-nilainya tadi nang udah diri sabut tadi juga kak awal tadi. Nah, ya kua kepercayaan. Nah, pastinya kan semuanya nian mulai tadi kak kepercayaan diri sebagai talino nang padiap muka dunia nian ataupun dari hal-hal tadi dari mulai diri lahir panganten sampai lah nantinya diri udah berakhir ke dunia nian, ratinya diri pindah lagi ke dunia lain. Nah, seperti itu. Nah, kepercayaan nian pastinya berhubungan man nang maha kuasa. Nah, iya nang memuat semua saisi alam semesta. Nah, misalnya kepercayaan ka jubata. Nah, jubata artinya Tuhan yang maha kuasa. Nah, jadi bagi semuanya hukum adat dalam masyarakat suku Dayak nian pastinya berlandaskan ataupun ada dasarnya ka kepercayaan man jubata ataupun Tuhan, karena ia memang dianggap nurunan adat. Nah, adat nian artinya adat nang mengatur kehidupan diri sebagai talino nang padiap ke alamnya ataupun ke dunia nang ia ciptarnian. Nah, terus turun temurun artinya hukum adat dalam masyarakat adat Dayak kanayat nian diwarisan secara lisan untuk generasi ke generasi, artinya nian terus turun menurun misalnya dari mulai ke eneknya terus ke apa weknya nanti turut lagi ke anak-anaknya ke ucunya gitu kan. Nah, lekola kira-kira nang disebut tadi bahwa hukum adat nian selalu diwariskan secara turun temurun. Nah, nianlah nang nantinya jadi pedoman ataupun jadi contoh nang baik dalam kehidupan sehari-hari nang diikuti. Nah, harus bacontoh ke hal nang seperti nian. Nah, ku artinya diturunkan cara turun temurun nang baik tadi nang diri udah diri tamu dah darilah nenek moyang diri zaman dahulu. Nah, masyarakat adat ataupun masyarakat adat Dayak nian mereka juga dalam hal nian ada yang namanya binua, artinya dalam hal nian satuan tempat mereka badiap nian. Nah, nianlah nang mereka sabut tadi binua, karena dari binua nian ada lagi banyak kampung-kampungnya. Nah, seperti koa, jadi mereka ina hidup satu tempat, jadi ada lagi nantinya bagian-bagiannya. Nah, terus nanti juga ada masyarakat adat suku Dayak nian mereka nang namanya biasa diri selalu nangar nang namanya musyawarah adat, nah ataupun musdat, karena dalam hukum adat nah selalu ada ataupun biasanya diri kau mengalami ada perkembangan. Selain kau juga selain ada perkembangan ada juga diri menyesuaikan melalui musyawarah adat nian. Diri di koa dalam hal nian uga diri harus ratinya menjaga ahen nang udah diri tamu manilai-nilai nang cukup baik untuk kehidupan masyarakat diri nian. Nah, seperti koa, jadi semuanya mengacu ke hukum adat nian. Kada misalnya ada terjadi hal-hal nang ina diinginkan misalnya, terus hal nian memang sepatutnya harus melalui musdah tadi ataupun musyawarah adat tadi. Nah, nanti ujung-ujung larinya juga ke hukum adat. Nah, terus tadi juga diri ada ngomong ataupun

bisa di sampai ataupun tamu dalam perputarannya nian. Nah, karena dalam hal nian hukum adat juga ngatur banyak upacara-upacara adat, nang pastinya juga upacara adatnya hubungannya men perputaran kehidupannya. Nah, saparati tadi kua misalnya dari ya lahir panganten man terus nantinya udah ninggalat dunia nian. Nah, seperti kua lah dalam perjalanan kehidupan artinya kan. Nah, kade hubungan sosial tadi dari diri sendiri, misalnya dari diri sendiri, masyarakat adatnya atau hukum adatnya dalam hal berhubungan sosial nian dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Nah, termasuklah diri mempunyai suatu pegangan. Nah, seperti pegangan seperti kau kan, prinsip-prinsip lah dalam kehidupan diri. Nah, pastinya diri mempunyai suatu tujuan, prinsip. Nah, artinya diri dalam hal ini harus saling menghormati, terus kau gak diri bekerja sama, artinya kerjasamanya gotong royong. Nah, terus juga diri dalam hal ini juga diri harus selalu menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa. Nah, seperti kalau sengketa misalnya ada suatu hal yang terjadi yang diri inginkan, nah, harus diri punya jiwa, punya prinsip menghormati gotong royong untuk menuga untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun sengketa tadi. Nah, terus pengelolaan sumber daya alam. Nah, dalam hal ini masyarakat adat ataupun masyarakat adat Dayak nian, mereka selalu dalam hal nian untuk mengolah ahen yang ada ke alam, misalnya udah, sungai. Nah, karena mereka punya tujuan untuk bisa nyaga kelestarian lingkungannya. Ayamai caranya supaya tetap lestari. Nah, seperti tadi kan bisa secara turun temurun menikmati lah seperti ku hasilnya. Kadek misalnya diri putus lekokan ini nak diri lestarikan, nah lekokan nak diri turunkan, nak dijaga. Artinya kan nang kababah diri untuk anak cucu diri misalnya mereka nak bisa menikmati ahen nang udah diri tamu di awalnya. Nah, jadi diri harus sama-sama nyaga. Nah, diri jaga lah istilahnya ahe pun nang ada kadalap udas nang dibare jubata kak diri ataupun sungai, nah supaya tetap lestari. Nah, jadi artinya diri dalam hal ini hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, artinya semua nang ada kadalap alam nang diri punya nang dibare jubata kak diri. Nah, kada masalah perkembangan ataupun tantangannya misalnya dalam hal perubahan sosial masyarakat adat juga hukum adat masyarakat Dayak Anaya

dari zaman ke zaman. Nah, mungkin juga ada pengaruh dari luar. Nah, karena ada pengaruh dari luar, misalnya agama, terus ke ekonomi, nah ini bisa terjadi dalam perubahan-perubahan sosial.

dari luar, nah misalnya kan, nah koga termasuk perubahan-perubahan, ada untuk melestarikan tantangan yang pasti diri hadapi nian dalam upaya pelestarian hukum adat masyarakat suku Dayak nian. Nah, nang jelas diri harus terus melakukan melalui banyak kegiatan adat. Selain koga ada dalam segi pendidikan, nah bisa nian bisa jadi pelestarian uga. Nah kade untuk nang diri namanya seperti misalnya nang udah diri lakukan ataupun nang diri jalankan, nah nang diri terapkan, nah seperti misalnya perkawinan adat. Nah perkawinan adat dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nian kan mereka nian yang dianggap sebenarnya nang paling

Nian sesuatu hal nang betul-betul jadi satu nang nina pernah ataupun nina akan pernah terceraikan. Nah, kua nang selalu ada dalam hal hukum adat dalam masyarakat suku Dayak. Nah, kada misalnya mau menyelesaikan suatu permasalahan ataupun sengketa tadi. Nah, hukum adat mereka sangat kadian mereka betul-betul sangat tampil leko kan. Artinya mereka betul-betul ke depan, terdepan. Karena peranannya dalam hal nian ya sangat-sangat penting lah ke masyarakat nian. Baik kau masalah sengketa nang enek maupun nang ayak, nah mereka tetap selalu terdepan karena mereka dalam halnya menganggap paling penting. Nah tentunya dalam halnya mereka melakukan dalam halnya hukum adatnya ya melalui bahaum dolo, artinya kan musyawarah untuk namu suatu mupakat teko musyawarah seperti kua. Nah, kada upacara adat ya banyak upacara adat nang dilakukan mereka dalam hal nian ya, misalnya kada ada terjadi sesuatu hal misalnya dalam kampung. Nah, pasti mereka nanti diberasehat kampungnya nih melalui acara misalnya nyimbah tanah. Nah, nian pun ada tujuannya. Artinya mereka dalam hal nian mereka udah minta ampun lekokan atas kesalahannya, kesalahpahaman. Nah, jadi mereka mohonlah supaya hubungan persaudaraan nian makin kuat. Ya, jadi dalam masyarakat suku Dayak adat Kanayat nian, masyarakat adat Dayak Kanayat nian sangat mereka lakukan hal nang seperti nian. Karena mereka sangat gali nang namanya hukum karma lah kada disebut seperti kok kan. Jadi galinya nanti bisa kada masalah nian bisa babadi kada ya, kata masyarakat Dayak nian. Bisa mulang ka diri agi anunya lekwa kejahatan yang diri lakukan. Jadi diri harus minta ampun supaya nantinya hal-halnya tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, terus gua hubungan kembali membaik. Nah, kira-kiranya seperti kolah dalam acara. Tapi banyak lagi yang lainnya yang kan hanya sekedar contoh. Nah, contoh sangat-sangat baik atau sangat penting nang harus diri tahu anuga. Nah, baik untuk pagi semuanya diri nanti lanjut, tapi ya diri dengar lagi lagu supaya tetap bersemangat nian, karena biasanya kada udah denger lagu jadi segera gini nang tadinya udah matanya udah redo mungkin ya bisa cerah lagi nian. Baik, diri dengar lagi lagu bagi semuanya.

udah nangar lagu, lagunya cukup edonian. Masih ke cerita diri, masalah hubungan harmonis masyarakat adat suku Dayak man alam, iya. Nah, nyala artinya ya karena masyarakat adatnya, masyarakat suku Dayak kan adatnya mereka hubungannya memang cukup sangat-sangat menghormati yang namanya alam, karena mereka menganggap alam nian sumber kehidupan untuk mereka. Masyarakat Dayak nian percaya kadaya alam nian nang mereka semua kehidupan leko kan, kebutuhan akhir nang mereka mau pasti ada. Nah, nengko prinsip mereka, karena mereka sangat ada rasa-rasa hormat man ketergantungan ke alam. Nah, mungkin mereka tidak akan bisa merasakan kehidupan yang nyaman kadek misalnya mereka tidak melestarikan ataupun tidak menghormati ataupun mereka tidak melakukan hal-hal yang baik tadi yang ada ke alam. Nah, jadi yang ada ke alam ini mereka tidak pernah berpikiran untuk merusak, tapi mereka menghormatinya kok dengan cara mereka masing-masing, baik kau nang ke darat ataupun nang ke air ataupun nang ke udara sekalipun. Nah, mereka tetap berusaha dengan pikiran mereka ya caranya supaya semua nang di barek jubata bisa mereka nikmati. Nah, lekwa ada masalah kearifan lokal dalam memanfaatkan ataupun menggunakan sumber dayanya, ya mereka memanfaatkan sumber daya alamnya secara bijaksana. Nah, secara bijaksana terus berkelanjutan. Nah, mereka juga selalu memperhatikan tadi yang namanya siklus alam. Nah, juga mereka menjaga keseimbangan ekosistemnya. Nah, terus tidak jauh juga dari yang namanya adat man pantang. Nah, adat man pantang larang artinya. Nah, jadi masyarakat Dayak nian mereka mengatur ataupun mereka nian ngatur henang mereka gunakan sumber daya alamnya. Nah, mereka melarang tindakan yang bisa merusak lingkungan. Misalnya nabakni pohon-pohon kayu kauda semaunya sembarangan. Nah, terus juga mereka juga menghormati ahen yang ada kadalap mudas. Misalnya binatang-binatang yang mereka anggap langka. Nah, seperti koa mereka baik anunya ngaconya. Paling nang misalnya nang mereka anggap nang bisa dikonsumsi nang ina merugikan, terus ina dianggap terlalu langka, terus ina dijaga. Nah, nang dijaga binatangnya nang dilestarikan. Nah, mereka ina nganggunya. Nah, kada masalah tadi mereka bagago ahin nang ada ka udas koya mereka bisalah disebut mereka sangat-sangat bertanggung jawab. Nah, walaupun mereka ngagoknya secara rutin, nah karena kan mereka perlu leko, tapi mereka punya aturan, aturan ada tata caranya. Nah, mereka ngagok binatang nian. Nah, mereka pertimbangkan kelestarian alamnya. Mereka enak sembarangan. Nah, kade untuk mereka nganggap masalah alam nian sangat penting ya, karena mereka sadar kade misalnya lingkungan nian harus seperti ahe, karena nang mereka inginkan, mereka juga menginginkan kesehatan. Nah, karena mereka ingin mereka hidup sehat untuk lingkungannya, makanya mereka sangat menjaga lingkungan. Lagi nang namanya kerjasama ya, mereka sangat gotong royong. Nah, mereka selalu menggunakan nian untuk bekerja supaya tidak terlalu berat. Nah, kadai kauma mereka balale. Nah, terus gua gotong royong lah. Bisa diri tele misalnya kadai
mereka bau mabatahu enggak bukit. Nah, mereka gotong royong rami-rami. Biasa sampai 30 urak, 20 urak. Nah, sekali kerja untuk satu masyarakatnya, satu penduduknya. Nah, terus nanti secara bergantian mereka terus melakukan nian-nianlah nang melekat ke mereka, nang enggak pernah mereka tinggalan sampai ampet nari pun tetap mereka lestarikan. Nah, kadang

udah Pak Suga, misalnya dari nang ke atas leko kan, nah bisa diturun temurunkan tadi, misalnya cerita, mitos, nah terus ke praktek-praktek adat, nah semuanya kok. Jadi semua dalam hal nian dijadian suatu pendidikan untuk mereka supaya mereka nuan melalui cerita-cerita tadi kan. Nah misalnya dalam bentuk lisan ataupun tulisan ataupun bisa misalnya dalam cerita-cerita kok ya diri bisalah menceritakan lagi henang udah mereka tamu, nah seperti kok kan, sampai nantinya mereka nanak nuan leko kan, nah sangat-sangat disesalkan kada diri nak bisa merenoan kak mereka henang udah diri tamu. Ada misalnya masalah dalam hal nian masyarakat Dayak nian, mereka ngadapi tantangan-tantangan kehidupan memang sangat susah sih ya, misalnya dalam perubahan-perubahan, tapi ya diri uga memang harus menjaga uga secara supaya mereka inak terpengaruh budaya-budaya nang inak sesuai leko kan. Ya diri harus menerapkan lah tadi, makanya dalam hal nian diri harus memperkenalkan, nah ataupun diri marenauan kamuda-kamuda diri pemahaman tentang kearifan-kearifan lokal, bahwasanya ya seperti nian lah nang nantinya harus diterapkan, dibudidayakan nah nang terbaik, nah seperti ko. Jadi ya artinya dalam hal nian antara masyarakat Dayak man alamnya bisa terus dijaga untuk kelanjutan di masa nang akan datangnya nanti. Nah dalam masyarakat adat ya, pandangan masyarakat suku Dayak nian, nah mereka kan sangat cinta kaudas nian kan. Jadi ya memang dalam kehidupan masyarakat suku Dayak nian, kudas nian bukan cuman untuk tempat mereka ngagok kebutuhan hidup, kebutuhan hidup mereka misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tapi mereka juga dalam hal nian udas mereka jadikan juga untuk fungsi ritual man kelangsungan hidup dalam masyarakat untuk dudi harinya. Nah makanya mereka sangat bersahabat man alam, nah mereka sangat cinta man alam sekitarnya. Nah jadi untuk pagi semuanya dalam hal nian ya, dewan adat Dayak nian, masyarakat suku Dayak nian sangat ada peran pentingnya dalam pembangunan kebudayaan dalam masyarakat adat Dayak. Nah tadi seperti pelestarian, pengembangan, pengelolaan adat istiadat, man kearifan lokal nang muda diri jelasan tadi. Nah mereka nian uga selain kauga peranannya miah penting uga dalam hak-hak adat masyarakat. Nah artinya dalam hal nian masyarakat Dayak nian mereka memastikan bahwasanya pelaksanaannya nian sesuai man hukum adat nang berlaku. Jadi hak man kewajiban dewan adat dalam pembangunan kebudayaan Dayak nian ya ada haknya, hak mengelola tadi kan hak adat, terus ko harta kekayaan kedamaian. Nah tentunya juga dalam hal nian untuk mengelola hak adat harta kekayaan yang ada hubungannya man wilayah adat untuk kemajuan kesejahteraan dalam masyarakat adatnya. Nah terus juga hak untuk mengembangkan melestarian kearifan lokal tadi termasuklah nilai budaya adat istiadat, nah terus gua pengetahuan tradisi dalam masyarakat suku Dayak. Nah terus juga diri gua selaku dewan adat juga pastinya diri ngawasi juga, terus gua menjaga galinya ada hal-hal nang
ina wajar ataupun nang ina baik, nang sifatnya ina baiklah dari luar nang bisa mengancam keberadaan adat tekwa man tentunya juga dalam hanian selain adat terus budaya adatnya lah seperti gua. Jadi diri selaku masyarakat adat ya haruslah melindungi hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri. Jadi dalam halnya dewan adatnya memang ada haknya untuk melindungi hak-hak masyarakat adatnya. Termasuklah hak tanah tadi, wilayah adat, sumber daya alamnya, man hak-hak lainnya nang memang diakui dalam hukum adat. Nah, terus juga untuk nap keputusan pun dewan adatnya dalam permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat, nah yang pun harus mereka lakukan. Yang penting mereka halnya sangat ina bertentangan, artinya bertentangan man peraturan perundang-undangan yang udah dipamuat yang berlaku. Jadi mereka tetap melakukan. Jadi artinya bagi semuanya dalam halnya walaupun ahipun yang dilakukan leko dalam alam semesta dalam masyarakat kehidupan masyarakat suku Dayak mereka tetap memperlakukan yang namanya hukum adat. Nah mereka melakukannya sesuai man ketentuan yang ditentukan yang berlaku. Nah mereka selalu melakukan musyawarah adat. Nah sanape mereka naap suatu keputusan jadi melalui musyawarah adat. Nah terus juga mereka kuat man tadi yang namanya gotong royong. Nah mereka selalu melakukan hal nian karena mereka sangat hidup hidup mereka kok sangat kuat kekeluargaannya. Jadi jiwa gotong royongnya mereka menganggap bahwa mereka kok dah menyatu selain menyatu man alam sekitarnya. Nah mereka juga nang merasa nang ada kadalap malamnya juga udah menjadi satu. Makanya mereka menginginkan sesuatu hal nang mereka lakukan selalu mendapatkan hasil nang baik. Nah jadi masyarakat adat Dayaknya ya mereka memang sangat kuat, sangat gagas hubungannya man sesama sesama masyarakat adat man alam. Nah baik bagi semuanya ya mungkin untuk pembahasan masalah adat nian, masalah adat hubungan masyarakat adat man alam nian ya mudah-mudahanlah jadi suatu hal yang baik nantinya untuk nang mau diri turunkan tadi kan ke anak-anak cucu diri nantinya supaya mereka lebih nauan lagi ya walaupun dalam artinya udah banyak nang sangat baik dibandingkan nang dari pengaruh-pengaruh nang dah masuk kan ke tengah-tengah dunia nang sangat modern nampet narikan dah modernian kan. Nah tapi kan tetap nang hal-hal nang dari awal ya tetap diri ingat ataupun tetap diri lestarikan. Nah selain kau gak diri budayakan. Baik untuk pagi semuanya mungkin pembahasan diri malam nian cukup sampai kadian dulu untuk pembahasan malam nian. Jadi untuk kita ame lupa setiap Kamis malam diri tetap bersama bertamu dalam acara siaran budaya dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nian tentunya dalam permasalahan yang berbeda. Jadi untuk kita kadang misalnya ada yang mau disampaikan ya silahkan. Jadi diri sama-sama belajar kadian. Jadi artinya diri bertukar pendapat ya sering pendapat lah. Ada kesalahan aku mohon maaf. Saya non ada salah-salah kata ya. Tabe untuk pamane-pamane diri nang ada keluar iya. Akhirnya malam nian sanape aku berpisah ya nanti masih ada sote lagu lagi nang mau diputar untuk pagi semuanya. Akhirnya malam nian aku nang batugas man operator mengucapkan untuk kita semuanya selamat malam, salam budaya
Adil katalino bacuramin kasaruga basengat ka jubata.

0: Sigana panangar lekola tadi acara kasana budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa panangar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama man dalam masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.
1: Pontianak punya berita.

0: Wabang Bunda PAUD Kota Pontianak yang ditarbiah Stuti meninjau pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah MPLS di tiga sekolah. Ketiga sekolah tersebut adalah SDN 34 Pontianak Kota, TKA di Cita Mulia, dan SDN 31 Pontianak Barat. Dalam kunjungannya, Yanita menegaskan MPLS adalah tahap awal yang penting bagi anak untuk beradaptasi di lingkungan sekolah. Banyak manfaat dari kegiatan masa pengenalan, peserta didik dapat mengenal lingkungan sekolah, teman, dan guru-gurunya. Sekolah ini merupakan rumah kedua bagi mereka. Menurutnya rasa nyaman, aman di hari pertama menumbuhkan semangat anak untuk datang ke sekolah. Karena itu meminta guru dan orang tua bersikap sabar. Yanita berpesan agar tidak ada diskriminasi dan perundungan di sekolah, ia pun tidak ingin kejadian tersebut dialami peserta didik. MPLS dirangkaikan dengan pelayanan Kartu Identitas Anak KIA di SDN 31. Kegiatan khusus digelar di SDN 31 Pontianak Barat, MPLS di sekolah ini dirangkai dengan pelayanan pembuatan KIA. Yanita menyebut KIA ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar anak. Ia merinci sejumlah manfaat KIA diantaranya sebagai syarat pendaftaran sekolah, akses ke fasilitas kesehatan, salib pembuatan rekening tabungan anak, hingga mendapatkan diskon di tempat rekreasi dan toko buku yang bekerja sama dengan pemerintah. Dengan KIA, anak akan mendapatkan haknya dalam pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi orang tua yang anaknya belum memiliki kartu identitas anak KIA, segera diurus. Sekian Pontianak punya berita.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 Maret.

0: Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu penancapan tiang tongkat pertama yang akan ditancapkan haruslah dipilih dari tiang yang terbaik, dan sebelum penancapan tiang tongkat pertama pada lubang tanahnya harus diisi dengan beberapa benda seperti garam dapur, biji kacang hijau, dan buah kundur. Selain itu, ada pula yang menambahnya dengan periuk tanah yang berisi nasi, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, tembakau, sirih, rokok, daun sebatang, emas, dan permata. Dalam penancapan tiang pertama tersebut dilakukan pada subuh hari atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan, dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.
1: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Mulailah sekarang nama Haji Figun tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Figun berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal, guru sekumpul, untuk berziarah.
1: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Fasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Fasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya udah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, udah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung.

0: Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustaz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Suikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand, petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di perhaed, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan buka lahan, dikelola. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
2: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustaz-ustaz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga desa Labian, kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: Kami boleh padi, boleh pulih, boleh duit, boleh ringgit, boleh batu.
0: Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosep Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mengapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
3: Boleh tanya dia kutu Juntan. Jadi cerita kami sepengawak sekerja kami tu
0: nuluk keburuan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembilan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, sembilan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
2: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan ini sembahyang kita itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Ah itu sebabnya.
3: Tahu datang tahu mesang tahu datai tahu.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan perladangan.
4: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk kayu burung, kayu tenuang, kayu nenak, kayu ngeresak, kayu besar, kayu kena, kayu masih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami main. Jadi kami serumah. Nalong kerok tu, aku kebetulah, tapi nanti kita kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemak kami kering, besi lemak kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembilan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu sembilan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut. Ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

meriah, kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi. Amin.

0: Selama bulan Ramadan, makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Terutama Sultan Abdurrahman, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah, bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu keren dia sendiri. Seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah sama putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau semen sekarang kan dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam, masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Tapi kalau niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Lagi seperti orang sini kan, semakin bertambah. Berapalah lokasi seperti ini kan?
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan

Galak Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galak Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galak Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galak Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Aruk Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan, dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Itu artinya nggak mesti bikin tepung, yang dibikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Oh itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh, nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di gini jadi okra, tinggalnya sama okra.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade, karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual, tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Imsak atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya. Dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali untuk mengakhiri jumpa kita pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Beberapa saat lagi kami undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bang, salam sejahtera dan salam budaya untuk jumpa kita di pagi Jumat hari ini di mana Mbak Bang, di edisi kita hari ini 17 Juli 2026. Mbak Bang dengan saya Ibeng akan bersama Mbak Bang sampai dengan siang nanti melalui ragam rangkaian acara yang sudah kita siapkan untuk Mbak Bang. Yang mana siaran kita yang diakses melalui FM 94,3 MHz ataupun live audio streaming di www.lri.co.id atau di aplikasi smartphone di LRI Digital. Dan Mbak Abang, di jumpa kita pagi ini, kita awali kebersamaan kita di Hikmah Pagi. Dan kita akan dengarkan nanti yang kita rangkai dengan pengajian Al-Quran, kemudian lagu-lagu Islami, serta ada penyampaian kuliah subuh yang insya Allah pagi ini Mbak Abang kebersamaan kita di Hikmah Pagi. Nah, yang mana Mbak Abang kita akan dengarkan nanti penyampaian kuliah subuh untuk subuh ini, yang mana kita akan dengarkan nanti penyampaian di pagi ini bersama narasumber kita. Dan Bu Abang, makasih untuk kebersamaannya. Bu Abang yang di FM 94,3 MHz juga bisa mendownload aplikasi kita di smartphone di App Store ataupun di Google Play Store. Dan Bu Abang bisa dengarkan kualitas suara perempat dengan lebih baik. Baiklah Bu Abang, kita bersama di Hikmah Pagi. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu Islami serta penyampaian kuliah subuh.